Ada setidaknya 5 tokoh yang kala itu secara terang-terangan menyatakan bahwa 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional. Salah satu yang paling menonjol adalah Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara yang saat itu sedang menjalani masa pembuangan di Belanda. Ia menulis artikel di Netherlands in the Old and New, terbitan tahun ketiga, 1918-1919. Di awal artikelnya, Ki Hajar Dewantara menulis, "Tanpa ragu, kini saya berani menyatakan bahwa tanggal 20 Mei adalah Hari Indonesia Nasional."

0: Sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glenn. Dan Adi Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat nama Kak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

Terima kasih Verilon, Anda masuk bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di BEM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Semua lo cinta suara satu artis senior Aceh yang sudah punya banyak karya di Belantika Musik Aceh ya. Saya yakin Anda yang senang dengan lagu-lagu Aceh tidak asing lagi dengan suara yang baru saja mengalun indah di ruang dengar Anda di pagi hari ini ya. Siapa lagi kalau bukan Cici Nur. Sudah pukul 7:19 waktu Indonesia Barat. Anda yang masih berada di rumah masih punya sedikit waktu barangkali untuk berangkat ke tempat tugas ya, supaya tidak melewatkan sarapan pagi sebagai sumber awal energi Anda untuk melakukan aktivitas atau beragam rutinitas di sepanjang hari ini. Sebelum Anda berangkat juga kami ingatkan kembali untuk bisa mengecek kembali baik itu dokumen, peralatan dan sebagainya penunjang aktivitas Anda. Mudah-mudahan tidak ada yang tertinggal sehingga nanti bisa mengganggu aktivitasnya. Untuk yang akan meluncur di perjalanan atau yang bahkan saat ini sedang berada di perjalanan mendengarkan kami melalui audio mobil Anda, juga kita berharap dapat berhati-hati di jalan. Mengingat untuk sejumlah ruas jalan di Kota Banda Aceh pagi hari ini tentunya agak ramai, sibuk ya. Mudah-mudahan dengan kewaspadaan, kehati-hatian kita bersama terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Suasana pagi Kota Banda Aceh masih dibayang-bayangi awan gelap di pagi hari ini, walaupun secerca cahaya mentari pagi hari ini sudah sedikit mulai terlihat di ibu kota provinsi Aceh ya. Mudah-mudahan suasana hati Anda atau semangat Anda tidak seredup sang mentari pagi hari ini ya. Kami juga akan informasikan untuk prediksi cuaca oleh BMKG Warilun setelah satu atau dua lagu berikut ini.

0: Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 sphedrum. Sebagai gambaran, 1 sphedrum setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.
1: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
2: Proput, budaya, anu nanggrok.

Anda masih mendengarkan program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Win Klana Warelun Kutanagas dan turut mengisi kebersamaan Anda di saat pagi hari ini sudah pukul 7:36 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Dedi di pagi hari ini, insyaallah kebersamaan kita akan terus terjalin hingga nanti ke pukul 9 waktu Indonesia Barat. Warelun Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda Bang Bintang Aceh mengeluarkan rilis prediksi cuaca hari ini Selasa 22 September 2026 untuk wilayah Kota Banda Aceh dan Sabang. Pagi hari ini diprediksi berawan dan cerah berawan. Untuk siang dan malam hari untuk cuaca juga tidak ada perubahan, berarti masih berawan dan cerah berawan. Sementara untuk wilayah Aceh Besar, pagi hari diprediksi berawan dan berpeluang hujan ringan di siang hari dan kembali berawan pada malam harinya. Suhu sendiri untuk wilayah Kota Banda Aceh Warelun berkisar antara 26 hingga 31 derajat Celcius. Untuk wilayah Aceh Besar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Dan wilayah Sabang berkisar antara 28 hingga 30 derajat Celcius.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Apa itu bencana? Bencana adalah sebuah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana tidak dapat dideteksi maupun diprediksi, namun bencana bisa diminimalisir dengan cara pengurangan resiko bencana, seperti menjaga keseimbangan lingkungan, memahami tentang kondisi geografis wilayahnya, menyiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana mitigasi bencana, mencerdaskan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.
1: Proput, budaya anu nanggrok.

Masih dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Ana Sulaiman Megantung dan Medalo sudah menemani kebersamaan pagi Anda di awal Anda akan memulai kegiatan ataupun aktivitas Anda pukul 7 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat. Warilun PT Pertamina Patraniaga Regional Sumbagu terus melakukan pemantauan dan penyesuaian penyaluran BBM di wilayah Aceh seiring dengan adanya peningkatan kebutuhan masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Penyaluran gasoil di wilayah Aceh saat ini telah ditingkatkan hingga mencapai 105%, sedangkan penyaluran gasolen telah mencapai 100%. Pertamina Patraniaga terus melakukan evaluasi terhadap perkembangan kebutuhan di lapangan dan akan meningkatkan penyaluran sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta kondisi operasional di masing-masing wilayah. Khusus di Kabupaten Aceh Tenggara, Warilun, peningkatan aktivitas pengisian BBM secara signifikan di sejumlah SPBU turut menjadi perhatian. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara telah merespon kondisi tersebut dengan kembali memperlakukan surat edaran Bupati Aceh Tenggara tentang penertiban pendistribusian bahan bakar minyak BBM bersubsidi untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi dapat berjalan secara tertib dan tepat sasaran. Fahrogi Andriani, Sumampau Area Manager Communication Relation and CSR Regional Sumbagut PT Pertamina Patraniaga mengatakan, Pertamina berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait untuk memantau kondisi penyaluran di lapangan termasuk mengantisipasi kebutuhan pada SPBU tertentu. Pertamina juga melakukan monitoring penyaluran bersama dengan aparat penegak hukum dan dinas perhubungan untuk memastikan proses penyaluran BBM berjalan dengan baik, tertib, dan sesuai dengan kebutuhan yang berlaku. Penyesuaian penyaluran dilakukan berdasarkan perkembangan kebutuhan, kondisi stok, serta situasi distribusi di masing-masing wilayah untuk memastikan ketersediaan BBM tetap terjaga. Sementara terkait pihak Pertamina juga ikut merespon soal adanya pemberitaan mengenai keterlambatan tim SAR dalam melakukan pencarian nelayan yang hilang dikaitkan dengan ketersediaan BBM. Pertamina juga telah melayani pengisian BBM di SPBU-SPBU di wilayah PD yang menunjukkan bahwa ketersediaan BBM di wilayah tersebut tetap tersedia. Pertamina terus melakukan pemantauan dan penyesuaian penyaluran untuk memastikan kebutuhan BBM masyarakat maupun kebutuhan operasional lainnya dapat terpenuhi.

putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.

0: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Rupet budaya anu nanggrong.

Terima kasih Bari Luna, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan Lubang AM di 1251 kHz. Duet vokal Lazhar Sandi dan Nur Hadizah Cinta Gasih sudah kami kedengarkan juga di pagi hari ini ke Ruang Simakanda Warilun, dan lagu tadi sudah mengantarkan kita ke pukul 8 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat. Kembali terucap selamat pagi, salam paling hangat Anda yang terus tetap bersama kami di kesempatan kali ini, bagi yang berada di wilayah kota Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, ataupun Anda yang berada di luar daerah Aceh lainnya. Untuk yang sudah memulai kegiatan aktivitasnya, mudah-mudahan cukup bersemangat untuk melalui kewajibannya di hari ini, dan semoga saja tidak ada kendala ataupun rintangan yang berarti yang harus Anda lalui di sepanjang hari ini. Warilun, Kepolisian Resor Polres PD mengamankan puluhan tabung besi dan mesin diesel serta beberapa jenis barang lainnya dalam operasi penertiban tambang emas ilegal di kawasan Gempang, Kabupaten PD, Provinsi Aceh.

Kapolres mengatakan operasi penertiban tambang ilegal tersebut berlangsung di wilayah kilometer 14 dan kilometer 17 Gampung Pulo Loih, Kecamatan Gempang, Kabupaten Pidi pada 17 hingga 18 September 2026, ujar Kapolres seperti dilansir Antara. Selain itu, kem hunian terbuat dari kayu dan material terpal turut dibongkar dan kemudian dimusnahkan di lokasi untuk mencegah tempat tersebut kembali digunakan sebagai sarana pendukung aktivitas tambang ilegal. Barang-barang yang diamankan dalam operasi penertiban tersebut ditinggalkan di lokasi yang diduga digunakan untuk aktivitas penambangan tanpa izin. Perwira menengah Polri itu menyebutkan operasi penertiban tersebut sebagai langkah terpadu aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam menangani pertambangan tidak memiliki izin. Polres Pidi secara bertahap mulai dari langkah preventif, termasuk pemberian himbauan, edukasi, koordinasi, serta pemantauan terhadap aktivitas pertambangan yang beroperasi berpotensi melanggar ketentuan hukum. Penertiban tersebut merupakan tindak lanjut dari berbagai upaya yang telah dilakukan sebelumnya, dan dirinya menegaskan penanganan tambang izin tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek penegakan hukum, tapi juga menyangkut keselamatan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan tata kelola sumber daya alam.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia

0: Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62. Ada banyak organ tubuh yang bergantung pada air untuk berfungsi dengan efektif dan sehat, termasuk otak. Ketika tubuh tidak mendapatkan air yang cukup, maka kita bisa saja mengalami gangguan berpikir. Hal itu dipicu tidak hanya karena otak kekurangan cairan, namun juga karena kita kekurangan elektrolit dan mineral lainnya. Cukupi cairan dengan mengkonsumsi air putih dan makanan yang banyak mengandung air seperti buah dan sayur-sayuran. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Proput, budaya anu nanggrong.

0: Bapak Pandum yang matang setia dengan frekuensi 88,6 MHz ya. Yang dua buah lagu yang kalian dengar sama-sama, Kak Nazar, Fojol Bukti Cinta ya. Fojol ya, sama dengan judulnya Bukti Cinta ya. Dari Rini kali Juli Oblak Abrik ya. Dua-dua komputer tapi memang Hana nyo kakak ya. Oke, baik, terima kasih sama penelpon di 7055. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ubat tak sunyo jadi dari
1: ayah.
0: Ya bit ya, ya bit. What? So ubat tak tanya ya bit, pasang ya bit dengar melalui apa? Melalui headset ya.
1: Melalui
0: HP. Melalui HP ya, boleh headset lagi ya, pakai headset ya.
1: Hana pakai headset.
0: Oh Hana, okay. Jadi gimana cuaca di sini? Sehat, ya Bin?
1: Cerah banyak, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat. Oh sama, berarti tempat sini cerah sih, alhamdulillah ya. Pak Basri belas ya, Pak Basri wah, temong tak terima Pak Yabit lewat di 7055. Ya Bin, tanya kan tangkap tema tentang kekerasan anak di rumah sekolah atau di tempat lingkungan yang tanya kan, gimana tindakan sebagai tanya sebaik orang tua hanya?
1: Hey, memang tanya kata jualan di sekolah kan, kata harap Pak Guru. Memang kita dalam ini menanci kadang-kadang iwo juga ada tanya, maka kita tanya mah anak kebukah Pak Guru. Itu jawaban. Oh, anak itu dulu, anak beli aja ini dulu. Salah ke apa kan nyon tu abang tu pun dia sudah salah kah jangan nak dan dia mendaya nanti gorua go kan hari tu tinggi di oi juga tadi mana mana eh dia sudah kan benci di tua tien tengok kan tengok hai kadang-kadang ni hanya jahat atau pun kadang kan jahat aku tanya aku gigi ini hanya jahat dalam gigi dia mahu berbuat tu nya dah jauh mai sudah dah pegah lah kau gua. Ya, tak pegahnya. Anak mulai saya pokok lagi tapi anak kalau dia pegah, dia pegah buat guru. Mak guru pun akhir. Buat atas tu juga agaknya.
0: Betul.
1: Tapi kadang mak dia menocik saya mengancam lah dia nak kah. Saya nak kepeng, nak duduk, nak duduk, nak duduk, nak duduk, nak duduk, nak

0: kan dia ke dekat agar kena
1: lah. Ya betul.
0: Nanti tojun cita ada yang tak ada berah bagi-bagi pun yang macam-macam masalah lebih guna lah malam. Tapi nak berah lu awak nak menyuhai nak itu berah lu nyuhai dah si nak pun yang rupiah ni lu mendarah yang bijak lu bukan pasal orang yang haji tu berah lu. Saya nak pun buah gamci pun digambangai ke?
1: Iya betul.
0: Ini nyogok ikut kan probe gogek kata yang orang pun nyogok mak kita tak nak si sebagainya bayar dia orang yang memang dia malih dia juga.
1: Betul.
0: Cuma dia mah dari pada hai tim jadi gula belum pernah nak dia punya pada tapi mah hai tim jadi gula nya ni sini diri gitu kan.
1: Ada
0: pun dah jadi.
1: Betul.
0: Kalau tu si anak gula pala eh pindah kena ni dah ada nak.
1: Betul. Ya memang
0: dia mah ada yang pihak ada tu ni kau pihak ada kau ada apa ke?
1: Betul.
0: Tapi dia tak sewa semua jawarah begeget. Yang mana bek ni bek ni bek emosi memang dah orang dah pegasin. Tapi dia kalau nak ikut yang dah nak ni. Yang mana?
1: Betul.
0: Ya, mana kau tak yang dah. Dapat kata dia yang tu sudah
1: kelam. Tan mah, cuman. Yang tengah fikir. Iya, yang tengah viral-viral lawit noy kan Cik Man kan di media sosial kan di runding ya si draw sampai lima draw yang poh ya kan. Saat lagi terjadi.
0: Ikutan anak-anak lagi ikutan poh kau juga. Tujuan ni pahala mahal tu kan.
1: Iya betul.
0: Angkat lagi betul dengan ada jak ada pegah pak guru gituan pak guru.
1: Betul ya Abi.
0: Kalau awak tahu guru.
1: Tapi punya seandainya nyo tanya selaku orang cik bina sehat menteng lah berarti ya be.
0: Ya betul. Be. Walaupun nak sehat dan tidak sehat ada kalau nanti nyo ipoh juga menarah be wah menarah ni mah apa.
1: Betul ya. Ya. Jadi baik terima kasih Abi ba.
0: Ya.
1: Abi nak dengar lagu dari so kira-kira.
0: Apa lagu. Sayangkan
1: sayang ke anak dari Rafi. Jet. Salam.
0: Salam ke di Juni di dalam enam dunia aja.
1: Amin ya Allah.
0: Amin
1: terima kasih.
0: Kak Nada lagi mengadu dan rom. Dunia tapi kenyal.
1: Cik
0: Mat, Pak Amri. Bang Rusli,
1: yeah.
0: Ibu Jariah,
1: ya Bit, lagu ji wasit ke anak, pesayang ke anak, ya Bit,
0: wasit
1: ya, okay Jun, lanjut.
0: Yang ke terima kasih juga enam tentang yang kata mau bukan mau,
1: okay, terima kasih ya Bit.
0: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ke Yahbit bah Rafli wasit ke anak kata tanyo persiapkan tidak dengan sama-sama. Terima ngelom di 886 yang kah hadir. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, Bang Basri.
2: Betul.
1: Kakak Eli, masa kakak kapan dam no?
2: Jadi anak kutu tapi dah pun dia lewalin
1: dulu. Ya, betul ya Baba Sri ya. Kita cuaca di deh.
2: Kita orang Julia. Undang.
1: Sama di Bandar Minanji.
2: Bunga kata tu omong kak.
1: Masya Allah. Semoga hana terhambat aktivitasnya
2: dulu. Tapi malam nak yang menambil video yang anak tu saya film nana.
1: Lu coba nama
2: apa? Jadi tema.
1: Nyo perundingan, apa nanti perundungan ya perundungan nak meet di rumah sikula atau apa kekerasan dah ke nah? Dah di rumah sikulanya sidro dikeroyok rame-rame. Yang kiban pendapat Bang Basri selaku tanya unduha anak yang di pohnya.
2: Yang pertama ni terakhir anirot ya. Waktu golom dah ajak juk mengkibak pendidikan bar mengkulan tak pernah oleh dibe. Dia akan jual mesti bekapo mereka kirim juga. Yang ni guru pertama tanya pertama le rumah le ya. Yang berakhlak bergerak mesti tak berkabar. Tengok ke rumah kula. Di pohon yang tanya di kenggan yang di cok tanya yang tanya kadang-kadang. Macam-macam lah bah rumah kula. Pertengah ni orang anak le suatu pas di pohon. Ikan air. Cinta ni pala lagi nulis.
1: Iya betul.
2: Ya, dia pala lagi. Jadi ni kala lagi. kerja rumah sekolah juga entah yang anak ni tengah jaga dapur mah urus si ke normal.
1: Betul.
2: Mah ayah aja sampai polu singgulung jok dalung munat. Jadi dah hari satu tu ni tengah jaga lihat segala tiap guru tiap kerja. Nanti nanti mah ayam singgulung kah yang jok saja. Tengok tengah guru oh hari pagi tengok tengok tem
1: jalan ke roh.
2: Kat terjun si Juli dengan si Palak ni kajian kan.
1: Betul.
2: Karena ni mah si bandar gak si buat kan jantung ni kan.
1: Betul. Ya. Betul tak apa-apa ni.
2: Tahun sudah berganti mesti tahun sudah berganti. Dunia sudah berubah kan. Ya, jadi harus kepingat sama dengan yang lain yang benar itu bertumpah darah lah kan.
1: Betul.
2: Nah, naga. Tapi nanti kejadian itu nya cara itu nya hanya jadi senyuman yang keguruhan aku tetap itu bagus kerja jalan guru.
1: Iya betulnya. Betul Bu Cik.
2: Karena ini kayaknya mentang jeli mentang
1: jeli. Luar biasa pendapatnya. Jadi tanya memang harus jeli sih lah. Bet langsung tak serahkan langsung. Mbak guru-guru hana menyehana tindakan. Ya udah turun tangan tanya. Betul ya? Baik. Lagu dari Son yang dengar Bapak Sri?
2: Dari Laila Asin. Payung Kenangan. Ajan Laila Asin.
1: Payung Kenangan. Ya. Okey, nah. Alhamdulillah kali pertama saya persiapkan.
2: Jadi yang pertama saya terus pada Juli. Ayah Fisianya Seman Nadali Langsung. Saya yang Kak Eli di Pegawai Kak di Pulau Aceh aku menanjung di yang Nalam Baru kalian Pak Amri Pak Amri oh Pak ya Pak kalian Pak John kalian Kak Yati di Kuraya kalian Alian saya tak siapa
1: macik
2: air karena abang ganteng lah ini momen dulu macam tu lah
1: je terima kasih
2: oh kain nong dulu tu kain nong bilang lah ini momen dulu
1: je terima kasih ha
2: sama-sama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya luar biasa ya baik. Apa penelpon yang kehadir ya tak dengar le lagu makcik siat be makcik be kamati pi makcik dia telefon nyo langsung tak dengar le wasit ke anak abun kak lelaki le abid ya selamat dengar mantang.

0: Okay, warilon di papat pun berada. Terima kasih Mas Tiji, mantalon tuan preh ya. Nah, sama penelpon di 886 langsung tak sapa. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Wak John.
0: Iya, Wak John kiban sehat.
1: Kalau sehat maju.
0: Alhamdulillah, semoga sehat sabi-sabi bah.
1: Kiban, alhamdulillah.
0: Kiban pendapat Wak John tentang masalah perundungan anak mit tanyo di rumah sekolah atau kekerasan. Kiban pendapat Wak John.
1: Betul yang. Ni mit tanyo jak sekolah. Ke tapi nak sehat di rumah pun lah. Bergek-gek bawa sekolah. Jadi baik cik kuku kau lah. Ini baik laki-laki peng lah. Bagaup dengan kena dah pegah rumah. Rumah dah pegah kau bawa sekolah. Bawa bengok dah pegah yang bawa banjak sekolah.
0: Jut.
1: Bergek-gek baik cik kuku kau. Baik laki-laki peng bagaup. Jadi ya kalau kerja cipeng makan laki-laki peng bagaup. Minat dah pegah kan. Ini dia mula-mula nan menan tu bagai bagai ke ba ni dia hanai mula ah
0: betul
1: nan dia de blok oi nan dia ni la ke ngon jo mesti kan kan la pop dia sweet nan dia
0: betul
1: nan dia baru mau ber baru mau ber nan dia ni dia ber dah menan kita pegang dia betungan-tungan lah waktu apa yang bagai guna petu
0: ya betul.
1: Mula betul ya tantatnya Allah pun dah kena kita pegang.
0: Betul.
1: Ya enak untung Wak John.
0: Ya terima kasih Wak John. Wak John nak dengar lagu dari Sonya Wak John.
1: Abakar kali ni.
0: Golom Wak John.
1: Maria Sati tiga.
0: Hawa Sati pasangnya.
1: Awak tadi, awak tadi Cik Mat kemarin jatuh tadi ya.
0: Betul-betul, yang awak Cik Mat, awak sate yang Cik Mat kamu.
1: Jatuh. Bapak lima je dah jatuh Cik Mat, namanya tadi ya.
0: Jut, salam-salam ke sah?
1: Ya, salam pun serai, memang baik, sehat sih lah.
0: Allah, terima kasih.
1: Wali nyalang ke Cik Mat pun ya.
0: Cik Mat.
1: Wali nyalang kematik yang nak dilangarah. Tepat bas mana yang okay. Gagal eh. Kaya ambil yang nak diulai kering.
0: Ya.
1: Tekat Eli yang nak dipasiri. Tekat Enong lah. Habisnya ke Kepak Amri di Kota Melaka.
0: Ya betul.
1: Ke benda-benda undang
0: lah. Terima kasih Wak John bah.
1: Okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Wak John Be hadir ya di kesempatan uronyo. Mantap lontuan prehnyo P7055 menyahana tak terimong ke macik lam arah kah hadir. Nah P7055 Hana tak terimong macik mohon nilai. Halo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Je macik kibar macik sehat.
2: Sehatnya,
0: kamu mengaji sehat, lembut kebun. Masya Allah, baik, Makcik, kira pendapat Makciknya tentang masalah perundungan anak mit tanyo di rumah sekolah, tempat bud atau di lingkungan rumah? Anak tanyo ipoh di rumah sekolah, apa tindakan urung cik, Makcik?
2: Tanya aja, apa itu dah dapat anak mit lima buah sampai anak kat awal pula. Aku apa kalau orang kau lihat kau lah. Hanya nak orang je, apa ni baju dia jaga kan kan ni. Omas, omas sulit atau omas sedih atau omas sulit dalam 20 meter omas halu lah. Anak mit sekolah yang mana lampu halu. Nampak kan, saya boleh apa lagi mengajak mengajak sekolah, nak ajak sekolah, buat gunungku buat gaul. Ni anak lu nak ajak buat gaul, saya bapak. Mana nak lu nak benda nak ikut salah dan sebab tapi ni cuma darah ni ada baik boleh lah. Yang yang darah baik ni baik yang yang dia nak segerah yang yang nak salah nak apa benda nak ikut ke lu. Ke lu. Tuan beri lu ingat rumah dia pun nak baik macam baca kena buat kuliah dia baik cok-cok ragu baik pulang-pulang jumpa lu ingat tuan beri insyaAllah kerana sesapa lu kan beri mandu ni. Kalau kau kau mana boh? Tuh lah tu SMP sama A. Hanya apa? Hanya apa? Kena kau mana boh? Yang saya boleh kau ini pak di sama A dalam belah la kau ini. Kau nak kau kau mana kau kau?
0: Ya,
2: jom. Nah, dia siap pergi yang di Rosalem by N. Kami ikut test kelewat. Atau ke kerana anak dah luas sama aku. Yang kan aku pergi ke nombor hantung dia buat kuliah sampai hantung kawan dia kan. Sama ni cik pun kawan dia dengan pek-pek leh dia main. Dia nombor dia dekat sampai orang kena kuliah lu. Ni dia nukil. Ini nombor dia banyak baik berapa dia dah buah. Baik cik-cik dah buah. Kalau tak pun dia anak saya bagian. Tajuk abut nanti. Terpegah baik batu-batu. Terpegah tajuk abut orang buat orang buat. Ni anak lu nanti abut. Dan ngan benar ni ikut balik dengan tegah yang mesti nak po nak tenut tapi dia mendah yang mendah tu dek menasib pun dia sun dia pegah tapi pasal orangnya anak satu pun dah kabur kat Allah satu mandu sampai kau dah kabur aina mandu Ya, nak lelah, nak gok, malah lupa juga, mungkin ni, si lempiran yang payah-payah, si emak, ya, lukulah, ya, ya, duduk, ma, ya, dia yang pakai, yang kau.
0: Ya, betul.
2: Itu sama, insyaAllah, hanya, kau nak kabur ke Allah. Jadi, mampu, hanya, lukulah, sampai, sampai, sampai, si ilu mulun. Sampai, sampai, ilu sampai, ilu mulun. Anak lelah, nak sampai, lukulah, awak, bila bu. Sampai, yang sedih, luas tu, mesti, ilu mulun. Anak, mi, ayuk, mulai, gok, gok, main, petit. Kami kemarin cik-cik umur cepuk mulai dia umur panggung. Sampai mana? Nak tiga lah agak pula nak agak dia. Mak, digin di campur lun. Sekejap depan nak buat sepat nak sepat dia sakit lampu. Pun campur lun tu lebih berkali.
0: Iya, iya, iya, baik-baik.
2: Hanya yang kaya pegang-pegang rumah. Pasti-pasti dia umur pegang rumah. Tapi dia tanya-tanya buat kau kau tu lah.
0: Yeah.
2: Mak ni campur dia buat makulah. Buat campur ni. Anak bacut. Lepas tu aku nak bukan tanda buat. Ni aku main jat. Jadi sekarang aku buat cara jat mak. Jat pung tu pun kau tahu. Ya. Ni yang bila dia kau mah pergi apa? Mak aku buat. Mereka anjing dah baca-baca baik berbelah di rumah je. Kau tahu lah. Anjing kau tanya ni. Kau kuih balik di rumah lah. Dia balik berkulai.
0: Betul.
2: Dia kubah yang berbelah. Amanya tak baik berkulai.
0: Oh, betul.
2: Dia berkulai. Anak tak boleh buat kulai. Banyak buat kau kaya anak lewat kulai. InsyaAllah agak perang. Rakyat satu kan tadi tapi. Alhamdulillah. Rakyatnya hidup kau nak buka Allah.
0: Luar biasa.
2: Rakyat lah saya pun sedih sampai SMA. Rakyatnya sampai saya sampai. Sampai kau nak buka Allah.
0: Baik, terima kasih
2: Mak Cik. Kemudian lah Mak Cik Masyut.
0: Jut, Mak
2: Cik. Mak Cik, Mak Cik, Mak Cik, Mak Cik, Mak Cik,
0: Mak Cik, Mak
2: Cik, Mak
0: Cik, Mak Cik, Mak Cik, Mak Cik, Mak Cik, Mak Cik, Mak Cik, Mak Cik, Mak Cik, Mak Cik, Mak Cik, Mak Cik, Mak Cik, Mak Cik, Mak Cik, Mak Cik, Mak Cik, Mak Cik, Mak Cik, Mak Cik, Mak Cik, Mak Cik, Mak Cik, Mak Cik, Mak Cik, Mak Cik, Mak Cik, Mak Cik, Mak Cik, Mak Cik, Mak Cik, Mak Cik, Mak Cik, Mak Cik, Mak Cik, Mak Cik, Mak Cik, Mak Cik, Mak Cik, Mak Cik, Mak Cik, Mak Cik, Mak Cik, Mak Cik, Mak Cik, Mak Cik, Mak Cik, Mak C

0: Nur Ayati, lalu berfanya tua je sakit je tapi moga saya boleh baju buat. Alayang ke Pak Cepi, ibu saya dah kepada mandu mah.
1: Ya, terima kasih. Lagu dari siapa?
0: Terima kasih. Nur Juli,
1: Makcik, lagu dari siapa Makcik? Makcik?
0: Lagu. Lagu Sabra Muda, kasih nak udah kasih apa?
1: Nak kau dah kapai, je. Kasih Makcik. Terima kasih Makcik.
0: Selamat
1: berempat Makcik. Kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih banyak Kak Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Masya Allah Makcik saking semangat ji salam-salam ke Tanjung Mandum tua gelakai lagu ya. Terima kasih beraya-raya tak yang pasti ji ya. Nah, untuk berikut langsung tak dengar lah dua buah lagu yang kalahkan awak ron lelaki dari nyo dari tok bunonya. Wak John gelak apa ke AR dengan Mariam Sati. Selamat dengar manteng.
2: Laju lon puga cinta
3: Mariam.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 4 RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Sahabat Bamandum yang mantang setia di frekuensi 88,6 MHz ya, Masya Allah. Dua buah lagu yang kali tanya dengar sama-sama aja, semoga terhibur kita nyoba Bamandum ya. Lagu yang lagak tak piak buno tentang Nah Koda, Sabra Muda dan Saya Kana ya. Sayang Kana abunaya dari Rafli ya. Baik mata lun tuan pre warih lumah Bamandum Kak Eli, nyo Kak Eli ho ka sangka gejak pekan nyo Kak Eli ya. Habuno kring. Hana sempat terangkat Kak Eli. Terangkat tapi sempat terputus ya Kak Eli ya. Mungkin bisa menghubungi kembali Kak Eli. Kakak Hayati yang kolom namong nyo Kakanda ya. Iya, pan bekah Kakanda langsung namong Kakanda nyo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kakanda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Adinda.
0: Terima kasih Kakanda. Kakanda kiban di sidih cuaca Kakanda? Lung batal sama.
1: Cuaca cerah, Nurul. Maaf ya.
0: Sama-sama
1: Juli saya.
0: Sama-sama. Dulu kan Juli yang salah-salah selalu Kakanda kan. Ino Kakanda ya. Oke. Okay. Kakanda, gimana pendapat Kakanda nyo selaku tanyo sebagai urung tua kan terhadap anak tanyo yang dipopoh di rumah.
1: Kalau anak tanyo rumah tiban kelakuan gile. Itu memang kadang-kadang anak tanyo memang cepat dari rumah atau dari rumah jika kacau-kacau. Jadi dari tika mentek kata pegangnya nak. Karu-karu nego berak kue-kue nego ber. Kan? Dari sinan jadi gile. Siuro dah pegah, siuro dah pegah, mubah
0: jat
1: dia dah pegah juga je nak ni kan mubah api hiti je kan jatnya itu yang jat lah
0: jat kakak
1: tadi wateka bateka jenan takkan si pekaruan ni ke bukan pekaruan ni
0: betul ya kakak dah pegah
1: jadi kan Otewo, mak adik pun lah nak baca kuih bakun. Kecok ringan. Kan? Mak adik anak ke bak adik suka baju. Anak pi, yang kan adik tu kan. Berpajuju ke dekat adik lah. Ya, kan? Jadi,

0: tengah menyau ronyo lekra Yuli tengah boleh mongkra.
1: Oh, itu dah.
0: Rupanya aja nyangkit loh, kan? Tak kuingan. Abian tengah waktu KSD takkan kuih leli bapeng. Ya Allah, ancur nanti. Abian malih pedah juga guru. Bu aja tulung be. Anak lu menolong-menolong pegang kaki uro dua uro itu gawat lu malu barokah nampur mencir kan anak ni dan ni kan
1: betul
0: mana waktu yang naik jut poji kan
1: iya
0: yeah. Dia rupanya guru kebetulan kamu sama-sama SCG li
1: sama-sama
0: itu mencir poji mencir pegang bahan ni ya
1: ke
0: benyan tapi anak dan alhamdulillah anak li
1: alhamdulillah ni nak perubahan berarti kekanda,
0: nah, perubahan
1: kan?
0: Dari anak dari guru nak perhatian dari anak min anak drone perubahan anak gobi yang pegah tu nak perubahan
1: alhamdulillah doa tanya pastinya
0: kakak
1: doa ya? Doa runci ya kakanda kan baik kakanda luar biasa terima kasih lagu dari so kakanda nak dengar
0: lagu dari Armawati li mana dari Toto dari Susan
1: lagu. Susan. Susan ya kan.
0: Oh, nya Dara Nurjana.
1: Dara Nurjana, judul
0: Dara Nurjana apa lagu judul?
1: Meleba.
0: Dara Nur. Oh, bunuh tinya ti wetigonya.
1: Heeh. Duro melinteng?
0: Duro melinteng.
1: Bungong bungong imata na sih?
0: Oh, bunga imata manteng.
1: Bunga
0: manteng, ber?
1: Je, bunga imata.
0: Salim-salim. So, yang kata mong bunokon, nana dengar lili. Nopo gliuku, cuk. Lu tak nalu, kak eko ingat lu.
1: Masya Allah. Perle bantuan, yo, kakanda.
0: Ana payale, dek. Doa hampir sekali. Nyo, yang bantu genon, cuk. Kana, so bantu inan.
1: Bantu doa, Manjuli, je.
0: Bantu doa, manteng, ber?
1: Terima kasih.
0: Alhamdulillah, nyo, kak
1: ikak lu alhamdulillah.
0: Kita nak kita nak nado dan nak kak mau rasa malu kawai kecil oleh Allah Taala kan.
1: Inilah.
0: Masa tu beli ni rasa nyonado beli tu.
1: Jet jet. Okay. Kak Kanda salam salam ke sah?
0: Salam salam ke bantu bantu maju ada rente.
1: Luar biasa.
0: So yang kata mong saya anggota mong. Ke Juju di Sabang, ke Nazar, ke Anis, Anis ibu rakyat maaf rayu-rayukan, hendak menghadiri acara. Dan nak ke awak lain-lain mandum, rakyat maaf mandum, nak berumpuk pak barosanya.
1: Reunian.
0: Ya, makasih banyak Uli.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kakanda kehadir nih bak 88 ke 6 ya. Lumpuan Predi 7055 Wari Lumba Mandum. Langsung dari Mongga hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Kakak Yana.
2: Bukan.
1: Bukan. Jadi biasa nyerama ya. Dengan
2: Kak Nur pulau Aceh.
1: Kak Nur pulau Aceh. Masya Allah maaf Kak Nur ya.
2: Ya gak apa-apa.
1: Masya Allah Kak Nur. Tak pernah nyasih memang cerita kan. Dari anak sempat terangkat Kak Nur pulau Aceh kiban cuaca.
2: Ya, ronyo cerah-cerah ini. Itu cukup ya, betul ya. Waktu ini sehat, cerah lah.
1: Semoga katanya sehat, Mandung. Kak Nur, eh?
2: Iya.
1: Kita pendapat Kak Nurnya tentang anak tanya di Popo di rumah pula?
2: Ya, di Popo tanya. Mereka tiga ada ipom, tapi-tapi. Tadi, mereka lah tadi tanya apa. Juga punya bukan mode, pun tanya boneka.
1: Betul.
2: Walaupun anak tanya masih ganggu lain kan, tanya tapi berarti anak baik tak ganggu anak gua kan.
1: Betul.
2: Tapi anak gua ganggu tanya dunia sih kan. Nanti itu ipong yang kacau itu pokok je nak dah ada dengar-dengar kan ya itu kan itu lapor macam tapi dah kebekade ni kok baca ni amnas tengok tu yang ada kalan dan ada perempuan yang ada ijak mak rumah
1: betul
2: pernah ijak ijak mak yang rumah gulai yang macam katanya kan dia ada pemenang-menang juga kan ya ada kerana anak tu lebih lebih banyak anak tu ipong anak tu amnas tapi tanya berkata tapi sambut dengan mak-mak dengan mak-mak kan ya masalah ni roh mak tak pernah lihat sih kan tapi memang kan lebih agak berhenti mantan daripada orang takkan baru masalah tak pernah lihat sih ya tapi tanya saya tak berjual jalan berdekat

0: Iya.
1: Baik, baik.
0: Sudah pernah menaik ke kampung di orang daily. Beda dong ini menang kata pokok tuh hengor. Nadroy ya tinggal karena
1: Oh,
0: itu.
1: berlaku berlaku karma berarti ya.
0: Nah, lakukan karma berlaku.
1: Bentar Kak Nur luar biasa. Gak. Oke.
0: Cuma adik Nurul Maklun. Lain kan punya benar kan kadang-kadang.

0: Warelon yang mantang setia di frekuensi 88,6 MHz sana. Yang hadirnya di 88,6 langsung tak sapa. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak Kamir.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, gimana cuaca di Waila, Bang?
1: Cuaca buat bunganya memang mentang di suum, terpanas.
0: Suum, panas ya, Bang, ya? baik, mudah-mudahan Hana menghambat aktivitasnya di luar rumah, Bang, ya?
1: Hana memang lancar lah.
0: Amin, ya Allah. Baik, Pak Kabir, gimana pendapat dronnya masalah tentang anak dan yang dibully atau di kekerasan lah di rumah pula?
1: Jadi mana wah, jadi maka ala anak itu betul je tanyanya saling menjaga yang paling pegahan lah. Jadi punya anak dalam sekolah memang tanggungjawab sekolah atau nama lamjung sekolah yang paling pegahan lah. Jadi itu anak tanya mesti dia anak tanya batak sudah kan. Jadi itulah nasihat dari ibu guru tanya popi baik dengar yang boleh juga kan.
0: Okey, jadi memang tanya harus peka cik ke anak tanya ya Bang Amir kah?
1: Betul. Olehnya nanti pun si anak katanya kadang nanti waktu jiwa rumah tu kadang nanti dia mengadu bak tanya yang berada itu
0: ya betul eh?
1: Tanya pun si baik terlalu terpercaya cik ucapan anak tanya tapi tanya berpergi ucapan tahu tu ilai kan
0: ya betul
1: jadi kadang tu dia anak nanti atau waktu jiwa rumah itu kan ayah dia ipoh dia ibu guru bunuh macam bunuh ipoh macam kadang tu cuma pohnya poh tu peringat kompoh tu merusakkan anak kita tanya poh akai yang boleh tegak kan
0: ya,
1: jadi tanya-tanya tu baik campur tu emosi jadi baik campur hal-hal yang tidak ada inginkan yang terjadi itu tegak kan yang harapan daripada tanya-tanya anak tanya pun pi kabinanya berarti jiwa rumah menanti tegak laju kadang-kadang tu di rumah untuk berdiri antara orang cik agam dengan orang cik inang berkali menjaga kadang tu idul lah orang cik agam baik dengan orang cik inang idul lah orang cik inang kalau dengan orang cik agam baik cik lagi nyanyi kena kan jadi memang anak katanya kadang-kadang bataknya bukan batak pula lain kadang-kadang tingkat dalam rumah mentang yang berada itu dah atau tak ada anak tak berada juga bengah mak ada nanti kejadian lagi yang
0: lain ya betul ya bang
1: bengah awak inau untuk dia awak inau tak berada kapal anak macam kadang-kadang tekanan yang lain di luar macam-macam je unu-unu nak lah ma jadi abang unu tetap sabar macam dari luar dah tetap bina anak inau lagi dah
0: ya betul ya bang cuci bina bang punya urinang biasa menggebu-gebu ya bagah tak bengih ya petik dengar anak kesayangan satu-satunya.
1: Jadi yang kalau memang kadang-kadang anak punya kadang-kadang tu karena akhirnya kepada abang Yuli, kadang-kadang anaknya yang sebagian anak ngontak kandar mentong ipetih anak karena payah terpegak nak sebagian anak payah terpegak
0: ya betul
1: baru ipetih nak sebagian anak payah terkecak aja kau katanya baru ipetih anak ya lah nak sebagian anak cik nak kepoh hai tepoh anak tu kau nak anjir poh dia tepoh je anak betul je tu betul je kedua baru bagaki hai tepoh membacuk tepoh akai tepoh takut ketanya betul je pohnya kau poh bengai poh tanda sayang baik li batak je menandah tujuan tanya betul
0: betul setuju
1: karena anaknya punya terlalu ulu hanya cik kadang tu tanya tengok tanya pegah abang ngongong kadang tu bisa malaya cik ngon kai si oh anak dan kawannya anak pegah alhot
0: betul
1: Bang
0: Amir
1: begaum. Luar biasa Bang. Dilon kadang-kadang ya buat lon dia punya tingkat dan bukannya menyeka jamainya tu jamai rumah kuduk dalam diri ke kunci dan kunci lain kalau nak dia yang hai kalau kita kan aku patah dia dan kamu ha ni betul dia jejak dia hal lain
0: juga kan. Ya tadi cuma tatapan ya Bang ya.
1: Betul.
0: Ladam mana mengerti lagi orang pegah harus ladam tak pegah. Ladam cuma tatapan mana kamu pun ya.
1: Nyau tu.
0: Good, baik. Terima kasih ya, Mama.
1: Jadi bukan lagu yang lain lah, kan?
0: Jepang. Lagu dari sana
1: dengan. Jadi tolong nak lagu mentol lagu Kamelan Yaya. Jadi versi ini agak dandut betul, kan? Jadi judul ini Selayang. Nah lagu ini.
0: Aramlan Yahya, boleh Selayang. Yahya Selayang. Jeputa kira-kiranya bang, Selang apa Selayang?
1: Selayang, layang.
0: Selayang.
1: Hmm.
0: Hana nyo Selanga yang nah?
1: Selanga.
0: Selanga kali han. Oh nah Selayang nah. Bobe nana abang nah, jut.
1: Jadi gelayang petuh ke nah. Jadi dalam di buat tak nol yang telefon saknyo. Buat Kak Eli.
0: Good.
1: Buat Kak Inong, buat Makcik, hanya tu wajib kalim kepada kenyan, buat Kak Eli,
0: jut.
1: Buat Kak Jana, buat Melayati, olehnya buat yang lain-lain, Bamendum lah, yang tamang bak serubuh dalam Bamendum, jadi buat Yuli Kenia yang cantik mendahan berdehat kami dengan keluarga yang tercinta. Sebenarnya mantau lah ini.
0: Terima kasih bang kami beraya-raya tak apa?
1: Baik kak, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Masya Allah. Gak tak doa, ketanya Umar Mandung. Amin. Langsung terimong di put 7055. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Kakak Hayati trik-trik tiga dulu nah.
2: Sibuk deh selawit ini.
0: Ya dengar cak urut, dengar cerahnya akak Kiban.
2: Ya, ini cerah hati dia.
0: Alhamdulillah. Berarti ya kak. Kakak Hayati. Gimana pendapat kakak sebagai tanya orang indang yang kak iut anak tanya di popo rumah kula kak?
2: Tanya kak Hayati boleh ni deh.
0: Kondi kak. Menyedul kan? Menyejuk kuwit-wit anak.
2: Karena kan kak Hayati punya di rumah. Tak ada pegah helep. Poh anak tu kan. Mucuk ke hantau Miknan kan. Kak Hayati Bruno yang baik-baik lah. Baik turun aja aning.
0: Betul
2: kan?
0: Betul.
2: Jadi teruk buat rumah kuliah tu poh dek rasa di guruan dan penjara lom pasal.
0: Betul.
2: Karena jina kekerasan enggak boleh lagi dek terhadap anak.
0: Betul.
2: Karena kan jina kan tak berlaku kanunian kan. Sedangkan dia di rumah hancam tak poh dek
0: betul
2: ya.
0: Betul kak.
2: Untuk rumah kuliah kata poh kan ni darah serigere.
0: Betul kak Yati.
2: Memang kita mak ada ulsa kan.
0: Betul ya kak.
2: Rasa ji boleh baik luruh kan.
0: Betul itu juga kak.
2: Ya menjama baik cap rasa ji. Jadi ngan bak tanya orang sikit dek sebalik ini lah. Punya anak got tadi di rumah karena cinta anak kita tanya dek kita tanya pun.
0: Betul.
2: Ya, guru pertama lah, guru pertama ni si ibu ni.
0: Kita nyok kan?
2: Kita nyok mak ngoyah lah kalau dah kan?
0: Betul ya kak.
2: Maka tadi di anak mbak tanya si di. Apabila tanya tadi di anak got, anak tanya ngonggok got si di.
0: Ya,
2: apabila anak tanya babi di rumah, jadi kebiasaan di bapak rumah tu lari.
0: Baik. Ya,
2: cok popeng go, cok ini go, itu go, cik turun aja lah bukan?
0: Iya.
2: Nah, karena didikan tanya mandung deh. Undang mentong deh, singkat pada lah.
0: Baik, terima kasih Kak Yati. Bah, Kak Yati nak dengar lagu dari Sah.
2: Munyo Kak Yati dek lagu Urung Cikane dari Syakir Daniel. Memang galak agak Kak Yati lagu ah.
0: Urung Cik ke anak agak ah? Dari sok penuh agak?
2: Syakir Daniel.
0: Syakir Dani. Okey. Ya. Salam-salam agak.
2: Salam yang pompon tak tidak jadi le. Semoga abu sehat ke keluarga. Semoga bahagia sabi ngani keluarga.
0: Amin. Ya Allah, mohon kena sihat kak.
2: Ya, dek sama-sama. Ayah yang kata mohon-mohon tak ya, dek. Nah, Bang Amir, Mak Cik, Cik Mama, ke Hana Tua Cik, Kak Ana. Kak Ana, Hana tak mohon lah, Bang.
0: Hana lo Kak Ana, oh. Kak Ana kedengar menteng Pak Sangau.
2: Ya, Kak Ana sibuk sih kan, Ana. Yang ke Kak Ngom sih, ke mendung-mendung juga, dek, Bang.
0: Jut, kakak. Itu kan lagu kan, Poma ke Ana, Syakir Dani ya, Kak. Nye?
2: Oh, Poma ke Ana, Poma ngorong cik sama cik, kan?
0: Betul. Ya, Kak. Menyeru. Jut, baik. Terima kasih, ya, Kak.
2: Jadi sama-sama Dek Jeli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, kedua bapak penelpon kah hadir langsung tak dengar le lagu yang kak lakele Bang Amir Habuno dari Ramlan dengan Selayang. Selamat dengan mentang warehlon.

Nipu ampun dosa kamu dan dosa kedua orang cik kamu. Negasih sayang bandua orangnya sebagaimana orang cik kamu. Kanegasih sayang ke kamu. Yahuwate ubat.

0: Waris lun yang membahagia, dino kajit temu pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Ruput budaya anu nanggrong.

0: Pak Pat pun berada. Terima kasih yang mantang setia dengan frekuensi 88,6 MHz. Mohon maaf Pak Buno, nabacut kegiatan ya, jumpa dengan atasan ya untuk meluruskan permasalahan gitu ya. Baik, langsung ta Trimong sama penelponnya Kak Hadi di 7055. Halo, assalamualaikum. Iya, Bapak Satari. Oh. Iya, su budak go Bapak Satari. Oh. Su ubud data su.
1: Oh, buna duet.
0: Kiban yo na jerai baca tu.
1: Ah, tapi hei.
0: Jadi kiban pendapat Bapak Satari Onyo tentang masalah anak tanya umpama jadi buli-buli, dipopoh di rumah sekolah. Sebagai orang cik, apa yang harus dilakukan?
1: Saya silakan anak dia berdepan ya sekolah, baik dilan. Belajar ikut.
0: Get.
1: Punya buka lagi dulu buat mentahan.
0: Je. Ha. Ya, mentah. Je, tapi bagi nasi lagu dari sana dengar.
1: Lagu. Dari. Lagu Aceh Selatan mentong.
0: Aceh Selatan dari Cici.
1: Dari Cici.
0: Salam-salam ke sa.
1: Dari Jalim, dari Jubilon, dari Jubilon, dari Darita, dari
0: Gat.
1: Pak Mesti.
0: Gat.
1: Mas Ilham Baru. Kak Inong Lamurin, Kak Idi Pagayir.
0: Gat.
1: Upa. Mama di Jokowi. Lain yang mendung.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita terima penelpon yang hadir di 7055. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, mungkin si Atuk je nak telefon kembali ya, karena sengap-sengap baik. Mungkin kalau telefon dua Gemarit atau Kiban mungkin ya. Yang pasti ji warih lumandum. Kita terima kembali. Halo, assalamualaikum. Baiklah pokoknya ya. Dua rehlon mantang lun tuan preh partisipasi yang hadir nih pak kesempatan uronyo. Nah, mengingat wate untuk informasi wate di studio juga akan menunjukkan posibla lewat pet minute ya wate Indonesia Barat ya. Yang pasti ji untuk lagu-lagu daerah atau lagu-lagu pilihan wate Romandu mantang lun preh ya yang ikut berpartisipasi dalam ajang Sirebo hingga po 12 wate Indonesia Barat. Kembali tak terimong le yang kehadir. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Sonya?
2: Dengan Zalwa.
0: Kakak Zalwa.
2: Apa kabar Kak Juli, sehat?
0: Alhamdulillah sehat nih Kakak Zalwa. Kakak Zalwa.
2: Ya.
0: Sebagai seorang ibu, Kakak Zalwa kan, gimana pendapat kakaknya tentang anak tanyo di podir mau pula Kak?
2: Tanyo kan? Masih Kak Zalwa anak kemul lah. Jadi kan kadang anak kemul tanya kadang batil, sama-sama batil ya kan. Jadi kan tanya hanjik cik menteri uo baru moh ngadu bak runci. Jadi tanya hana tak kalon di punya hanjik cik tak dong belahan bro. Tak dong tengah-tengah ya. Jadi baru tertanya sebab di bapa untuk ibu guru nak kalau nanti baru tanya bapak guru. Hanya tanya tanya gedro hanya tanya hakim gedro tanya.
0: Je, masya Allah.
2: Ya mantong, Pak Jalwa.
0: Masya Allah, terima kasih. Jadi tanya hanya langsung tindak, tapi tanya dah koreksi leto yang betul itu yang salah, baik langsung bertindak kakaknya.
2: Ya betul.
0: Baik, terima kasih kakak nak dengar lagu dari Sokak Jalwa.
2: Nya kade.
0: So?
2: Sabrin Lamno.
0: Sabrin Lamno, gua dong masa kak bela loncek. Sabrin.
2: Nya lagu ji cinta membantu.
0: Sabrin ya. Cinta?
2: Cinta membantu.
0: Cinta membantu. Je, calon-calon maka.
2: Pertama untuk Yuli, salam manis, salam sang selalu keluarga. Berkah umum, mudah rezeki, dia pergi tanah cucu keluarga.
0: Dengan ucapan yang sama Kakak Zalwa.
2: Ya. Mm-hmm. Untuk Kak Eli, semoga panjang umur, mudah rezeki. Mm-hmm. Panjang umur. Mm-hmm. Untuk Pak Amri, mm-hmm, dalam persahabatan, salam persaudaraan sampai dunia akhirat.
0: Amin.
2: Untuk makcik juga Dohara. Mm-hmm. Untuk Ami Mahmud. Mandu-mandu.
0: Mandu-mandu.
2: Naik tak besar lutar.
0: Juk, terima kasih Kakak Zalwa.
2: Spesial untuk Yuli aja. Salam manis. Salam sayang selalu keluarga.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk Kakak Zalwa di Berawi yang pasti dia. Baiklah, dua penelpon yang kehadir. Langsung kita dengarkan lagu yang kagelaknya di Bapak Satario, Syahlutan dengan Aceh Selatan.

0: Kawan yang mantan setia di 88,6 MHz. Kali kan Saboh lagu Habuno dari Sabirin Lamno dengan Cinta Pembantu. Ya Saboh, penelpon yang hadir di 7055. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam Kak Yuli.
0: Dengan Sonyo.
1: Dengan tetangga
0: Bang Basri. Masya Allah. Gimana Bapak Basri?
1: Wah.
0: Kiban sehat apa?
1: Alhamdulillah sehat lagi Kak Yuli Sinan.
0: Masya Allah ya. Tadi karap boleh tuh.
1: Oh, dengar deh ya.
0: Insya Allah kan.
1: Ya.
0: Good. Kiban tema tanya di Bronyo kan tentang anak tanya pamannya dibully atau dipopoh di rumah kula. Pendapat dari Bapak Sri sendiri Kiban oh. Mbak Rusli.
1: Tanya ada kalian Kiban tingkan di kahani tanya oleh. Ah, contoh orang pergi alih contoh anak ke mall. Jadi kuliah 3 minggu paling lebih temu oleh orang apa orang.
0: Allah.
1: Kadang-kadang temu orang pergi hati tapi tidak anak temu lagi.
0: Iya iya.
1: Menyajen model-model lagi ada ke pulih guru karena mungkin ada guru.
0: Betul.
1: Jadi yang macam berapa orang mau?
0: Jadi jadi tegang.
1: Menurut lu, orangnya pada kalian kita dikani temui lagi.
0: Jut. Jut. Terima kasih. Berarti sesuai yo maksudnya takalan lesikon yang naik ke dan nyole. Beda tuduh-tuduh kau ilah berarti ya, bagus ya.
1: Beda tuduh kau ilah kat iponnya udah lah.
0: Jut. Terima kasih ya. Baru saya nak dengar lagu dari So kira-kira.
1: Lagu dari Firsa Agam kali.
0: Firsa Agam golong.
1: Imat bahagia ne.
0: Imat bahagia, masya Allah. Salam.
1: Salam pertama lain tu Yuli, terima kasih Yuli sehat sampai berkah kamu berkah sih lemah mana yang kiran.
0: Amin ya Allah, terima kasih.
1: Okay, kajal walfa puno, kajana lambaru, kajeli berakhir. Kajati di Korea, kaj inang melarung, kaj Siti di lambaru, kaj ini. Ke Ayahambin, ke Pak Amri, ke Bang Masri, ke mandu-mandu ya.
0: Jid, terima kasih. Bagus nih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Masya Allah. Tetangga Juli kehadir nih. Pak kesempatan urunnya Firsa Agam ya. Dan dengan dek sama-samanya. Nah nomor yang tak dikenal memanggil. Mungkin Jid langsung kembali memanggilnya. Jadinya seseorang Habuno. Bisa Jid tak terimong kembali. Bapak Rusli pilih lagi lagu. Oke langsung ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Amri, kok nge-silent nomor Pak Amri? Nomor tidak dikenalnya, apa kan?
2: Ya, Pak Amri ini?
0: Nomor Pak Amri, apa kan nge-silent? Baik itu pilih kok, Cik Cibo. Jadi gimana dengan tema danyo di Mak Ronyo? Pak Maji, anak-anak kumun Pak Maji kan di rumah kulai poh lego. Gimana mendapat Ron?
2: Ya, kan, jadi anu tanya kan, wartawan tu dengan dua badannya. Dan tanya harus ke selidiki ke di badan saya cari. Saja baru mau kuliah katanya mau guru kebak.
0: Jat.
2: Apa, rakanlah anda, ayah anak menu, rakanlah bata-batanya, anak menu kempun, mama, anak di kota enak, oh, anda. Kalau daerah-daerah kempun, malah, saya terjumpa ke posek untuk punya anak menu.
0: Get, abang, Jet. Nama-nama tamu di Bang Amri, Pak Amri. Terima kasih. Terima kasih Pak Amri. Pak Amri nak dengar lagu dari So?
2: Dengar lagu Dua Dro Darah. Tapi yang lagu mana itu?
0: Dua Dro Darah. Dua Dro Darah.
2: Betul-betul apa-apa nak buka tom lagu.
0: Oh, judulnya memang Dua Dro Darah.
2: Dua Dro Darah.
0: Kelimong Darah. Dua darah, oh? Dua darah kali enggak? Dua darah.
2: Ya. Dua darah.
0: Dari Fuad Samudra.
2: Dari itu?
0: Fuad Samudra. Dua darahnya?
2: Yang lagu raga nih ya.
0: Iya, betul.
2: Oke, okay,
0: baik. Salam.
2: Salam pontaku. Lilile. Semoga berusaha tapi penam rezeki.
0: Amin ya Allah. Terima kasih.
2: Kemudian Cuma nomboru ya be ulah cari wajan galua ulpa berawi
0: Gen
2: kali pagare
0: Gen terima kasih karena
2: lamur
0: Gen terima kasih
2: Jenny kagiri Nyawon tadi.
0: Ya, terima kasih, Mbak Amri, Pak.
2: Oke, makasih banyak, Deli.
0: Sama-sama. Selamat istirahat mantan. Selamat pajung bucok uro biasa, enggak? Ini kan ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Bapak Rusli, Bapak Amri yang kehadir. Langsung tadi dengar Firsa Agam dengan Imata Bahagia.

0: dan tanya press partisipasi Cik Ni. Hak bunuh nak kagak miss call. Mungkin Cik langsung menghubungi kembali Cik Ni karena mengingatnya sesi kena le. Langsung tak terimong. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan Sonya?
1: Kak Nina.
0: Kak Nina, Kak Nina, tanya kan tabahat tentang buli anak kak. Kira-kira kiban kakak menyesaan lagi tanya orang si anak tanya di buli di rumah sekolah. Kiban tindakan orang tanya orang sebagai orang si kak.
1: Saya sebagai runci katanya lah mbak anak tanya sebab dibuli dan jadi datanya mbak yang bulian jadi betanya anjir tadi nge abang pihak mende menyeh dan solusi baru tanya tanya mbak wali kelas
0: Jangan tak. Jut, terima kasih Kak Nina. Kak Nina nak laki lagu dari so?
1: Harmawati dari E.
0: Kak, awak yang bunuh?
1: Ana Sulaiman Wantang, cinta membalut desa.
0: Sulaiman, cinta?
1: Membalut desa.
0: Membalut desa. Okay, dari Sulaiman apa bunuh?
1: Ana Sulaiman.
0: Ana Sulaiman. Okay. Cinta membalut dusta dari Armawati AR empat yang na Ana Sulaiman na. Okey, baik.
1: Ana Sulaiman ya.
0: Ana dari Ana Sulaiman. Salam-salam ke Soh.
1: Salam pertama ke Julia. Selamat tinggal sampai intri.
0: Amin ya Allah.
1: Baro ja Juli.
0: Baro? Baro na bengah. Di sini.
1: Cauro.
0: Cauro Kak Nurul, jatah Kak Nurul.
1: Jadi ada yang Kak Juju dan yang Mbak Rai. Cewek-cewek ijak buat salon.
0: Ijak buat salon ya. Bang Rais, Bang Rais ya. Jut, salam-salam. Salam makan.
1: Salam buat Maru Kris jadi Surin. Buat Pak Amrin no.
0: Betul Pak Amrin.
1: Dan buat madu-madu. Mana Kak Nina nak dengar radio.
0: Jut, terima kasih ya Kak Nina apa?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nah Cik Ni langsung tak terima penelpon terakhir nih bagi kesempatan nuronyo. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Cik Ni, trik tak ngomong lagu Cik Ni.
2: Kan ke dalam tema ngomong nopo.
0: Je Cik Ni, tanya tak angkat tema tentang masalah dibuli nak tanya kiban atau anak-anak kumun dibuli kiban pendapat dari Cik Ni.
2: Ah, betul lu balik dah boh. Ya le tu kuliah macam ni, kita tak boleh ni kok. Ya lenjak mak ni kan. Alia lenjak masa kuliah lem. Baru ane ikut le.
0: Oh, masya Allah.
2: Ane ada le macam ni, mak ni ane ane agam ni kecil le ni ni yang.
0: Betul betul.
2: Kita boleh mak, boleh mak kuliah. Yo le rumah mak. Ni lenjak le tu kuliah dua orang.
0: Sayang deh.
2: Nah, ni lenjak mak tu kuliah. Sejak mbak mak ni kan, tak boleh ni ya, dah hidup.
0: Alhamdulillah, menyebinan ya. Jadi jadi saran punya dari Cik Ni ke Rocky Bano, ke pihak anak-anak tanya atau pihak dari sekolah?
2: Yang ke payah ni, hanya sejak mbak mak sekolah. Sejak mbak mak di hilir, di sikit, dia sejak mbak ayah di hilir, mbak rumah. Ini jam berapa masa kuliah? Nah, hilirian.
0: Alhamdulillah, artinya.
2: Bagus demak.
0: Nah, perubahan berarti.
2: Ya, ni kan saya coba lebon. Sudah irmo itu ya, ya. Ia tidak boleh juga. Ini ada orang.
0: Alhamdulillah dari pihak keluarga pih mupum maksudnya.
2: Ya, mupum.
0: Jangan menyalahkan.
2: Ya, ya, itu lebih.
0: Jut, gad cik ni luar biasa. Kira-kira lagu dari sana dengar diuronyo.
2: Cinta lun sambung, Maimun.
0: Cinta lun sambung, Masya Allah. Salam-salam, Kak.
2: Salam, Kak Nili. Semoga selamat iman. Mudah-mudahan rezeki sehat sekeluarga. Betul, enggak, Tanah Suci.
0: Amin, ya Allah. Dengan ucapan yang sama, Kak Cik ni.
2: Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Kak Cik Zarica. Kak Anggi. Dek Nurul di Malaysia.
0: Jut.
2: Kak Aisyah, Kak Rana, selesai ni. Dan kemanju.
0: Terima kasih, Cik Ni.
2: Dek sama-sama, Dek Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Kak Nina dan ke Cik Ni yang kehadir ni buat sesi yang kena leh. Langsung tak dengar leh lagu dari Ana Sulaiman, judul Cinta Semusim.

Demikian Sirebuk, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek tuo beh.

0: Warihlun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
2: Jangan lupa
1: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

Okay, itu dia lagu darinya Said Azmi dengan Banteng Lun Harap yang sudah mengantarkan kita ke pukul 12 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang buat warilun semuanya yang masih terus stay tune di 88,6 MHz yang mungkin saat ini sedang menikmati santap siang bersama keluarga. Semoga menu yang disajikan di hari ini menu favorit dan menu yang sehat untuk keluarga tercinta yang pastinya. Baik, untuk informasi waktu dimana untuk pelaksanaan ibadah sholat zuhur hari ini akan kita laksanakan di pukul 12 lebih 35 menit ya waktu Indonesia Barat ya. Nah, sesaat lagi pastinya nanti ada lagu-lagu yang kita dengarkan, yaitu lagu-lagu qasidah sembari kita menantikan pelaksanaan ibadah sholat zuhur. Sebelumnya juga ada lagu mereknya Firsa Agam ya, dengan Sejeruneh Imata. Lagu ini juga saya spesialkan buat yang masih terus stay tune di 88,6 MHz. Tetap semangat ya. Selamat mendengarkan semuanya.

Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Museum Aceh termasuk salah satu dari 18 museum terpenting yang ada di Indonesia karena memiliki koleksi yang langka dan lengkap. Salah satunya adalah manuskrip literatur kuno, hasil karya penulis ulama Nusantara dan Melayu kuno, juga benda purbakala lainnya. Koleksi tersebut merupakan warisan dari perjalanan sejarah Kerajaan Aceh sejak dari Kerajaan Samudra Pasai, Sultan Iskandar Muda hingga Sultan Muhammad Daud Shah. Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دبة إلا كان له صدقة. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut melainkan menjadi sedekah baginya.

0: Baik, Warelun dimanapun Anda berada, yang terus stay tune ya di 88,4 MHz. Ya itu dia, lagu-lagu islami juga sudah mengantarkan kita nih ke pukul 12.50 9 menit waktu Indonesia Barat. Dan itu artinya sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 4 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Sekaligus aku Juliani pamit dari ruang dengar Warelun semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
2: Jangan lupa
1: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
3: Sekarang mah udah cakep, Bang, Taman Mini. Udah keren banget dah.
4: Lah,
3: di sana ya, Bang.
4: Ape?
3: Kita bisa lihat rumah-rumah adat. Mau lihat museum juga ada, Bang, di sono. Terus kita bisa naik itu, Bang.
4: Ape?
3: Yang kereta gantung, Bang.
4: Oh, iya iya iya.
3: Nah,
4: iya.
3: Terus ini kan lagi panas bener nih, Bang. Kita berenang aja dah, Bang. Di sono seru banget.
4: Ya udah, Nyok.
3: Beneran, Bang?
4: Iya.
3: Aduh, bawa makanan apa ya, Bang? Ayo, Bang.
4: Min, bentar.
3: Napa?
4: Min, bentar ya.
3: Kenapa, Bang?
4: Siapa bilang kita ke sanonya sekarang?
3: Lah, bagaimana?
4: Lah, abang kan kerja dulu.
3: Lah,
4: nanti abang, aja ya. Kalau sempat aja ya.
3: Yaudah, gimana abang sih, Bang?
4: Pergi dulu
3: abang,
4: ya. Assalamualaikum.
3: Abang, ih.

dan Citra dari Jakarta Timur terpilih sebagai Abang dan None Jakarta pada malam final Jumat 18 September lalu. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan Abang dan None memiliki peran menjaga citra serta nilai budaya Jakarta di tengah transformasi kota global. Sebanyak 36 finalis dari 6 wilayah administrasi mengikuti seleksi dengan penilaian meliputi pengetahuan Jakarta, komunikasi, kepemimpinan, kreativitas, dan kemampuan berkolaborasi. Sebagai Duta Jakarta dan None 2026 akan dilibatkan dalam promosi pariwisata, budaya, dan ekonomi kreatif Jakarta di dalam maupun luar negeri. Kita beralih ke berita lainnya. Festival Adat Erau di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur menjadi salah satu upaya memperkuat pariwisata daerah melalui kekayaan budaya dan adat istiadat. Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengatakan Erau bukan sekedar festival tahunan, melainkan warisan luhur dan bagian dari identitas masyarakat Kutai Kartanegara. Festival dibuka melalui prosesi mandiri Tiang Ayu di Kompleks Keraton Kutai Kartanegara Ing Martadipura dan berlangsung hingga 27 September mendatang. Ampek di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Selamat siang Bang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita berjumpa kembali dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa kita bakal keliling Indonesia Bang Po. Dan hari ini kita tidak muncul dan tidak hadir di RRI Net ya. Dan pastinya Bang Po masih bisa dengerin kami melalui aplikasi RRI Digital ya Bang Po ya. Silakan nanti bisa diklik Abang Po Radio RRI Pro 4 Jakarta maupun Pro 4 RRI Banjarmasin. Kita bersama dengan RRI Banjarmasin dengan temanya Mamanda Kesenian Teater Tradisional Banjar. Bersama narasumber kita nanti Ibu Aja Eli Rahmi SSMM. Oh, satu nama ternyata. Narasumber sama yang bawain acaranya sama. Ayo mau sapa dulu ke Banjarmasin ya. Ada Kak Eli. Assalamualaikum, selamat siang Kak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Nova Kalista.
1: Sehat ya?
2: Alhamdulillah, meskipun Banjarmasin luar biasa nih Nova.
1: Kenapa Banjarmasin luar biasanya? Oh iya benar ya. Iya betul-betul.
2: Jadi yang luar biasa jadi biasa di luar itu jangan dulu ya.
1: Iya benar-benar. Yang luar biasa boleh.
2: Nova, gimana?
1: Iya, yang luar biasa boleh, tapi yang biasa di luar jangan dulu gitu kan ya. Iya. Alhamdulillah Jakarta masih tetap panas, tapi alhamdulillahnya 2 hari kemarin tuh sempat hujan deres ya. Tapi sebentar doang. Iya. Alhamdulillah lah, sudah membasahi bumi ya, sudah membasahi Jakarta. Oke. Ini narasumber kita Ibu Aja Eli Rahmi SSMM, satu nama sama Kak Eli.
2: Ada bedanya Nova.
1: Bedanya apa?
2: Oh, kalau narasumber kita siang hari ini udah haja.
1: Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan dengan nama yang sama nanti depannya juga sama gitu kan ya.
2: Insya Allah.
1: Amin. Juga, ya. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Ini Nova. Ya. Beliau ini sekaligus juga pembina Yayasan Sanggar Budaya Kalimantan Selatan.
1: Oke. Okay.
2: Hari ini nanti kita juga akan kasih tahu ke pendengar dan juga pemirsa mengenai ya Mamanda kan. Ya, teater Mamanda siang hari ini.
1: Oh, itu nama teater ya Mamanda itu ya.
2: Bukan, nama Ape? Keseniannya.
1: Oh, nama keseniannya. Mamanda gitu, Ananda, Mamanda. Kakanda, sama enggak sih?
2: Pamanda. Nanti mungkin kita akan cari tahu lebih banyak ke beliau ya.
1: Baik, sudah hadirkan di studio,
2: Pak? Sudah. Nanti ada juga ini ya, cuman memperlihatkan kostum-kostumnya gitu sebagian Nova.
1: Oke, boleh silakan.
2: Kalau Nova udah pernah dengar sebelumnya tentang seni di Kalimantan Selatan?
1: Belum.
2: Selain kalau yang setahu Nova apa?
1: Kesenian tradisional Banjar ya taunya cuma lagu-lagu Banjarnya doang.
2: Cuma lagu Banjar, maka gak ada salahnya siang hari ini kita kenali ya.
1: Benar. Oke deh kalau begitu Ayu mau kasih waktu buat Kak Eli ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita break dulu ya Kak ya. Dan kita kasih kesempatan buat penelpon kita. Silakan Kak.
2: Ya, baik untuk siang hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan juga pemirsa, kita bersama dalam siaran berjaringan Pro 4 RRI Banjarmasin dan juga Pro 4 Jakarta dalam Suara Budaya Nusantara di kesempatan edisi hari ini, Selasa tepatnya 22 September 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah bersama kita siang hari ini Ibu Haja Eli Rahmi SSMM.
3: Waalaikumsalam Dinda Eli.
2: Ini apakah juga salah satu bagian dari panggilan atau penyebutan dari seni Mamanda?
3: Betul sekali.
2: Kalau begitu saya harus panggil apa ini Ibu Eli Rahmi?
3: Boleh Bunda.
2: Bunda.
3: Boleh Kanda.
2: Kanda.
3: Tapi Kanda mungkin sudah terlalu muda ya. Okay. Sudah tidak muda lagi. Boleh Bunda.
2: Bunda Eli. Saya juga Eli.
3: Double Eli jadinya.
2: Oh,
3: ya.
2: Double Eli. Baik, ini adalah sesuatu yang menarik untuk kita perbincangkan siang hari ini, walaupun durasi waktunya kita dikasihnya enggak lama ya Bunda Eli ya, tapi semoga dari kebersamaan ini kita bisa maksimalkan untuk lebih memperkenalkan lagi salah satu seni tradisional masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, Mamanda. Nah, mungkin kita juga ingin kasih tahu ke pendengar dan juga pemirsa di seluruh Nusantara yang bisa mendengarkan siaran Pro4 pada kesempatan siang hari ini, yang dimaksud dengan kesenian Mamanda ini apa dulu? Karena yang mungkin ada sebagian yang tahu itu Madihin, iya ya kan, Lamut. Nah, kalau Mamanda ini seperti apa? Silahkan Bunda Eli.
3: Terima kasih Dinda.
2: Kita biasakan ya.
3: Iya, supaya supaya lebih bagus Dinda, Kanda. Tetapi kalau mau bahasa Indonesia kan itu enak. Iya. Tapi kalau bahasa Banjar kita kan Ading dan Kata.
2: Oh, Ading ya.
3: Dinda kayaknya itu Ading.
2: Kayaknya minggu depan saya harus main pertunjukannya nih.
3: Betul sekali, harus mencoba.
2: Iya, baik. Silakan. Mamanda itu apa sih Bunda Eli? Ya.
3: Mamanda itu adalah kesenian teater tradisional Kalimantan Selatan. Kalau di Jakarta Betawi itu kan punya ludruk ya.
2: Lenong itu
3: Lenong,
2: bukan? Lenong
3: ya. Ludruk di Jawa ya. Nah,
2: nanti jadi kita disana, kita pertanyakan lagi sama Nova Kalista.
3: Nah, kalau di Kalimantan Selatan kita punya teater tradisi itu memang banyak sekali. Ada wayang gung, ada kuda gipang, tetapi yang memang primadonanya itu adalah teater tradisi Mamanda.
2: Oh, gitu.
3: Nah, teater itu bercerita tentang 1001 malam. Artinya kerajaan.
2: Oke. Dan dongeng-dongeng gitu ya, Bun ya.
3: Dongeng, tetapi boleh kalau kita mau kita bikin yang nyata juga bisa. Pesan. Pesan bisa disampaikan lewat teater tradisi Mamanda. Karena bentuk teaternya itu adalah baku. Ada raja, ada permaisuri, ada putri, ada putra mahkota. Kemudian ada panglima perang, harapan 1 dan 2 itu adalah pengawal di depan pintu.
2: Itu bagian dari tokoh-tokoh
3: yang ada di Mamanda.
2: Tadi Bunda Eli kan mengatakan bahwa ini mengangkat tentang cerita 1001 malam, tentang dongeng. Lalu kalau misalkan ini ada pertunjukan mau diselenggarakan, tapi juga mengangkat dengan apa yang tengah terjadi dalam kehidupan saat ini, apakah bisa?
3: Bisa. Sangat bisa sekali. Misalnya kita pernah membuat gelaran Mamanda tentang judulnya Amuk Hantarukum. Nah, itu perjuangan pahlawan-pahlawan yang ada di hulu Sungai Selatan. Buhari, Pemayung Sultan ceritanya. Jadi diangkat. Tetapi tidak menghilangkan pakem atau lakonnya itu, yang mana di situ harus ada raja, harus ada permaisuri, kemudian ada pemayung sultan. Dan cerita itu memang dikemas karena memang tidak bisa merubah cerita kita. Beda kalau 1001 malam. Misalnya seorang raja mengadakan sayembara untuk supaya anaknya punya suami. Nah, nanti akan diberikan hadiah. Apabila menang sayembara, akan mendapatkan tuan putri dan akan dijadikan menantu. Nah, itu kan tidak ada di sehari-hari kita. Jadi itu khayalan saja adanya.
2: Baik, karena tidak ada dalam kehidupan sehari-hari kita, sifatnya hanya khayalan. Lalu pada saat momen apa kesenian Mamanda ini diselenggarakan atau dihadirkan?
3: Kesenian Mamanda itu pada saat kita karasminan.
2: Karasminan artinya?
3: Karasminan itu artinya beramian,
2: beramian
3: atau mengadakan semacam hajat, perkawinan anak.
2: Pesta ya?
3: Pesta,
2: ya?
3: Karasminan itu pesta. Jadi kita bikin pesta 7 hari 7 malam.
2: Wow.
3: Nah, itu kebanyakannya di Kalimantan Selatan ini. Kalau mengadakan acara karasminan itu 7 hari 7 malam. Itu boleh melewati dinas. Boleh apabila seseorang itu memang katakanlah seorang sultan. Kan banyak sultan nih yang kita nggak tahu ya.
2: Sultan era sekarang ya kan.
3: Era sekarang gitu.
2: Sekarang udah ganti nggak sultan lagi loh Bunda Eli.
3: Apa ya?
2: CEO.
3: CEO yang menyamar kayaknya ya.
2: Kayaknya ya.
3: Nah, itu dia. Nah, jadi mereka kan pada perkawinan anaknya bikinlah pesta itu. Artinya setelah hari ini perkawinan, mereka dengan tradisi juga ada rudatnya, kemudian ada kuda gipang. Setelah itu malamnya ada resepsi dulu itu. Kalau kita perkawinan di Banjar, di resepsi itu mainlah Mamanda ini.
2: Baru main Mamanda. Baik, kan ini bagian dari satu suguhan ya, seni tradisional. Biasanya durasinya lama tidak dengan sederet pemain yang udah disebutkan oleh Bunda tadi, mulai dari raja plus ada harapan satu,
3: ada harapan terus dua, ada gitu. Juga di sana Hadam dan Inang. Ada, artinya mereka itu yang bekerja di kerajaan yang rakyat tetapi membantu di kerajaan, dan disitulah keluar komedi-komedinya ada di Hadam dan Inang.
2: Berarti ini bisa nggak Bunda dikatakan bahwa ini loh miniaturnya kerajaan itu ya begini loh. Penghuninya itu mulai dari raja sampai yang paling bawah itu ada. Apakah seperti itu?
3: Ada. Karena di sana pun nanti ada rakyat. Kemudian ada tutuha kampung. Boleh. Tetapi yang pakem, yang harus itu adalah harus kerajaan ada. Tadi.
2: Oke. Okay.
3: Kemudian ada perampok. Bayangkan apa? Ada juga jin.
2: Namanya 1001 malam.
3: Nah, bayangkan lengkap, jin.
2: Lengkap ya.
3: Kemudian kita kalau mau bikin acara pada zaman dulu kan ada Belanda kan, bisa juga satu kerajaannya ada Belanda.
2: Masuk, ya.
3: Terus mereka perang lah kisahnya, ceritanya berdua itu.
2: Berarti banyak sekali pemain yang terlibat dalam pertunjukan
3: banyak
2: ini.
3: Banyak sekali.
2: Terus soal kalau misalkan sekarang yang terakhir yang pernah Bunda hadiri atau saksikan pertunjukan ini kapan terakhir kali?
3: Terakhir sebulan yang lalu.
2: Sebulan yang lalu
3: di Taman Budaya.
2: Mengangkat cerita apa Bunda?
3: Mengangkat cerita rakyat aja. Tetapi tetap di dalam di situ ada rakyatnya. Cuman tidak 1001 malam karena ceritanya bagaimana kehidupan sehari-hari antara rakyat dengan raja.
2: Oke. Apakah ada syarat khusus misalnya kalau orang Banjar itu kan mengenal kayak piduduk apa segala macam gitu ya kan? Kalau untuk pagelaran Mamanda ini apakah ada ritual-ritual khusus yang dilakukan sebelum acara itu dimulai?
3: Kalau itu tergantung. Kalau saya pasti sebelum pergelaran itu kita pasti paling gak ada kita punya lakatan bahinti.
2: Nah, lakatan bahinti pendengar dan juga pemirsa, ini adalah salah satu makanan khas ya. Lakatan itu artinya ketan. Inti
3: bahinti itu inti.
2: Bahinti
3: jadi
2: itu intinya,
3: ketan
2: ya?
3: Inti.
2: Yang ada parutan kelapa dengan gula merah.
3: Gula itu merah.
2: Ya? Oke. Nah,
3: jadi
2: itu
3: kita
2: salah satu harus ada ya.
3: Harus. Paling gak buat pemain. Karena bagaimanapun doa kita yang kita mainkan itu kan bukan diri kita.
2: Berarti bisa itu sebagai media.
3: Media itu. Nah, kalau piduduk itu biasanya kalau kita bergelar di dalam ceritanya itu. Tentang kerajaan yang nyata misalnya seperti Buhari apa itu pahlawan kan yang memang tidak dikenal tetapi kan ceritanya berdasarkan cerita kepahlawanan pemayung sultan istilahnya. Nah di situ kita mau tidak mau harus sediakan.
2: Oke. Kalau yang dongeng ini memang harus ya, termasuk juga cerita-cerita kerajaan seperti ini. Bun, jadi penasaran ini dengan banyaknya tokoh yang terlibat dalam sebuah pertunjukan seni Mamanda, ya kan? Lalu gimana nih persiapan kostum dan lain sebagainya?
3: Nah, kalau kostum, ini cerita zaman dulu, pemain Mamanda itu mereka punya sendiri.
2: Oh.
3: Mereka jadi raja, mereka punya baju raja. Mereka permaisuri punya sendiri. Kalau sekarang tidak. Seperti di Sanggar Budaya itu kita sediakan semuanya lengkap.
2: Oh, berarti kalau misalkan perannya seorang raja, apakah dia akan jadi peran raja terus nih Bun dalam sebuah sanggar itu misalnya?
3: Dulu iya. Tidak bisa yang lain. Kalau sekarang tidak. Kita perlu regenerasi. Jadi pergantian, tidak hanya seperti Bunda mainnya selalu permaisuri.
2: Oke, kalau dulu iya, bahwa peran raja hanya dimainkan oleh satu orang itu saja misalnya. Apakah kemudian peran-peran ini juga memiliki pakem dan apa alasannya ini tidak? Kalau dulu ya, kalau sekarang kan udah regenerasi, kita bicara dulunya dulu nih, kenapa?
3: Pakem? Karena tidak ada yang bisa jadi raja.
2: Berat ya jadi
3: tidak
2: raja.
3: Tidak ada yang bisa jadi panglima.
2: Tidak ada
3: yang bisa jadi mangkubumi.
2: Sekarang
3: tidak
2: jadi
3: ada yang bisa jadi Hadam.
2: Sekarang jadi
3: itu dulu.
2: Ya.
3: Kalau sekarang karena kita ada workshop, ada pelatihan, kita tidak mau habis di A tersebut. A misalnya, tiba-tiba usianya
2: udah melewat.
3: Kemudian tidak bisa aktif. Kemana kita?
2: Nah, jadi harus ada estafet.
3: Iya, ada estafetnya.
2: Baik.
3: Berarti... Dan dulu juga Mamanda itu satu malam suntuk. Makanya mereka itu punya kita main nanti
2: stamina,
3: di sini
2: ya.
3: Punya stamina dan baju sendiri, tidak perlu disediakan, dan mainnya dulu nggak ada listrik kan, pakai lampu strong keng.
2: Wah, semalam suntuk ini apakah hanya benar-benar murni Mamanda ada dialog antara raja dan lain sebagainya antar pemain, apakah ada kesenian yang juga terselip di situ?
3: Ada, ada nanti selingan antara babak satu ke babak dua itu kita bisa isi dengan tarian, misalnya tari daerah Japin dan sebagainya. Dan ceritanya itu bahwa ini juga bahwa ya siapa yang mau ngasih dan sebagainya.
2: Saweran
3: itu.
2: Kalau di Jakarta apa ya bahasa saweran?
3: Nah, itu dia.
2: Kalau kita saweran ya.
3: Saweran ya, kita bahasa Indonesianya ya.
2: Soalnya belum main Mamanda jadi enggak dapat saweran nih, Bun.
3: Iya, betul.
2: Kita nunggu saweran nih. Iya. Baik, untuk kostum kalau sekarang di Sanggar Budaya sudah disediakan ya. Dari apapun perannya seperti itu,
3: ada.
2: Bun. Baik, kan ini bagian dari upaya pelestarian. Lalu seperti apa Sanggar Budaya memberikan ruang terus juga apa ya fasilitas untuk kemudian menyaring lebih banyak lagi generasi sekarang untuk bisa berlatih dan juga meneruskan dari tradisi ini, seni tradisi ini.
3: Nah, itu tadi kita dengan mengadakan workshop.
2: Workshop salah satunya.
3: Kemudian kita diminta orang pentas, tidak pernah harga sekian.
2: Oke.
3: Karena seni itu indah, tetapi tidak bisa untuk mencari nafkah.
2: Tapi rasa ya.
3: Rasa puas, rasa senang. Kalau kita sewa baju di salon,
2: ya.
3: Tidak ada yang 2,5.
2: Saya membayangkan ingin mengenakan kostum yang dipakai permaisuri, tapi saya adalah seorang pemula yang awam, tidak tahu apa-apa tentang seni ini. Lalu bagaimana? Apakah itu menyulitkan ketika mungkin ada seseorang yang ingin berlatih dan juga ingin mendalami seni ini, Bunda?
3: Semuanya
2: seperti apa?
3: Semuanya tidak ada yang sulit. Selama kita mau dilatih.

0: sekian waktu cocok jadi ini terus mm-hmm. seperti harapan 1 dan 2. Mm-hmm. Itu mereka harus menyanyi. Ada lagu harapan 1 2. Nah, kalau dalam waktu yang singkat tiba-tiba harus diganti itu tidak bisa.
1: Ya, ini kan durasinya semalam suntuk kalau dulu. Sekarang bisa nggak, Bun? Misalnya ada terobosan bahwa kita bikin persingkat, tapi tidak menghilangkan ruh dari cerita yang mau ditampilkan.
0: Dan sekarang melalui Teater Banjarmasin, Sanggar Budaya, dan sanggar-sanggar lainnya, itu kita persingkat menjadi 2 jam.
1: 2 jam saja.
0: 2 jam
1: yang
0: saja.
1: Yang tadinya satu malam
0: penuh. Ya. Karena saya pun pernah mencoba main satu malam itu di suatu lapangan terbuka di Gambut. Kemarin kita memang acara, tapi sekarang mungkin tempat hiburannya sudah nggak ada. Saya sendiri rasanya tidak kuat untuk satu malam itu. Karena satu babakan, dua babakan masih bisa, berikutnya kita ngantuk.
1: Biasanya sampai berapa babakan kalau satu malam?
0: Kalau satu malam ya, karena ada selingan kan, ada kibaran di tengahnya, itu tarian dan sebagainya, pemain boleh istirahat, kadang-kadang ada yang tertidur dan sebagainya. Artinya sampai jam 4 sebelum habis isya jam 8. Jadi kita sebelum azan subuh itu sudah berhenti.
1: Tapi ketika break atau jeda itu ada yang ngisi semacam tarian dan sebagainya itu ya.
0: Dari kita-kita juga. Misalnya nih nanti kamu menari ini. Tetapi gitu ya. Enaknya begitu, makanan enggak pernah berhenti.
1: Oh, ada enaknya juga ya kan. Ada plus minusnya
0: ada,
1: ya.
0: Ada, jadi minuman apa itu selalu
1: maju
0: disediakan
1: terus ya.
0: Oleh panitia.
1: Disurung jadi, terus ya.
0: Iya, sama dengan wayang kulit. Betul. Wayang kulit kan dalang istirahat katanya, padahal makanan mengalir terus. Itu dalang mau minum.
1: Gak jadi ngantuk ya.
0: Iya, begitu kalau.
1: Tapi biasanya kalau dengan makanan hadir terus tuh mengantuk ini ya.
0: Nah,
1: tapi
0: mestinya beda ya itu.
1: Baik, apakah ini dimainkan dalam tempat terbuka atau seperti apa kalau sekarang?
0: Kalau sebenarnya kita punya khusus sih sistem arena, artinya lingkaran. Kenapa jadi lingkaran? Supaya komunikatif antara pemain dengan penonton.
1: Oh, berarti terlibat nih penonton?
0: Terlibat, boleh dia nyelutuk dan sebagainya.
1: Enggak, berarti enggak melulu
0: tertawa,
1: pemain ya?
0: Enggak.
1: Wah.
0: Dan kita pun artinya yang namanya kita misalnya jadi raket atau jadi hadam, jadi inang, itu kita harus melucu.
1: Oh.
0: Tetapi nanti cerita dikembalikan lagi oleh aparat kerajaan bahwa kita harus masuknya ke ini tidak komedi terus.
1: Berarti ini seandainya pun harus ada kritik atau apa ketika ini ada pertunjukan Mamanda, kita boleh dong.
0: Boleh. Dan pesan-pesan kita dulu zaman-zaman kampanye ya, dulu-dulu sekali itu pesan misalnya 5 kecamatan. Artinya bagaimana untuk apa tuh menusuk tanda gambar. Dijelaskan di situ.
1: Okay, ini Mamanda, untuk mempertahankan identitas budaya di tengah perkembangan seni sekarang ini kan bukan perkara yang gampang ya, Bu. Mungkin ada hal yang dilakukan. Nanti kita juga akan kasih tahu ya beberapa contohnya, kostumnya. Apakah sekarang atau nanti ini kita nunggu Nova Kalista seperti apa kostum-kostum yang dikenakan, walaupun gak banyak bawanya ya nih Bunda ya, untuk peran-peran dari Mamanda ini. Baik, Bunda Eli, bagaimana Mamanda bisa terus bertahan untuk identitas budaya di tengah perkembangan seni yang saat ini pertunjukan kan bisa macam-macam ya, itu seperti apa?
0: Ya itu tadi kita alhamdulillah setahun itu ada aja beberapa kali. Karena Mamanda tidak bisa untuk dijual. Artinya kita bikin pertunjukan lalu jual tiket. Karena masyarakat bila dengar Mamanda itu taman budaya, di halaman atau di luar gedung itu penuh.
1: Iya.
0: Tapi gratis.
1: Tapi gratis ya.
0: Nah, kalau dijual belum tentu, bisa kami melaksanakan. Beda dengan teater modern lainnya yang pelajar bisa menjual tiket. Kemudian kenapa? Karena busana-busananya itu
1: yang
0: mahal.
1: Mahal
0: kan?
1: Mahal
0: dengan girap-girap
1: kelip-kelip ya.
0: Kelip-kelipnya itu.
1: Lalu sejauh mana inovasi yang harus dilakukan ini, Bun? Mungkin jadi pertanyaan kita semua dan sekaligus menjadi harapan ya. Inovasi yang harus dilakukan agar Mamanda ini bisa dikenal, dicintai dan juga diteruskan. Karena kalau sebatas kita cinta enggak ada yang nerusin kan percuma ya. Nah, jadi dikenal, dicintai kemudian diteruskan oleh generasi muda tanpa kehilangan pakem dari Mamanda itu sendiri, seperti apa upayanya?
0: Alhamdulillah kita sudah sebarkan, artinya dengan kadang-kadang dari dinas-dinas itu ada juga meskipun dan

0: hanya minim sekali. Kita bisa pentaskan, kita bisa sosialisasikan ke masyarakat, ke sekolah, sama mahasiswa, bagaimana Mamanda itu. Dan begitu banyak sekarang grup-grup Mamanda, tetapi yaitu tadi untuk busananya mereka tidak bisa. Dan akhirnya ke Sanggar Budaya dengan tidak sewa, hanya cuci, istilahnya cuci, hanya untuk laundry sekian. Jadi kita tidak bisa satu baju 200, kalau 10 baju 2 juta, sementara mereka dikasih orang cuma 2 juta.
1: Iya, enggak nyampe ya.
0: Iya, habis-habis ke kami dong. Padahal kami bikin bajunya itu tidak murah, 5 juta seperti bikin baju raja. Sekarang mungkin tidak 5 juta lagi, lebih.
1: Saya pengen melihat baju raja yang lebih dari 2 dan 3 juta atau bahkan lebih itu.
0: Di atas 5 juta sekarang.
1: Di atas 5 juta, dulu 5 juta sekarang ya. Dan bersyukurlah yang memakainya sekarang ya.
0: Dan pengrajinnya sudah tidak ada lagi.
1: Tidak ada lagi. Berarti pengrajin juga khusus ya?
0: Khusus. Okay. Kita dari Hulu Sungai.
1: Baik, kita akan ke Nova Kalista untuk menunjukkan ini ya. Ini Nova Kalista.
2: Yuk.
1: Baik, tadi bincang-bincang saya dan juga Bunda Eli yang memang terlibat langsung sebagai pemain juga sekarang ini juga berkecimpung di Sanggar Budaya, bahkan urusan kostum-kostum ini juga beliau paham betul ya. Ini mana ini bisa dilihat Nova Kalista salah satu ini, Bun, bisa dijelaskan Bunda Eli apakah yang dikenakan di sebelah saya ini salah satu
2: Kak
1: kostum
2: Eli, apa ini? Kak Eli, halo. Oke, kita bikin satu aja dulu ya, satu penampakan dulu, nanti kita lanjut lagi ya. Ini mungkin bisa diterangkan sama Bunda Eli dulu, setelah itu kita break dulu ya.
1: Oke, silakan.
2: Silakan Bunda.
0: Ini adalah busana raja. Busana raja ini penuh, semuanya penuh dengan manik-manik untuk kami itu. Coba bisa tangannya. Nah, itu kan. Nah, itu hanya baju luarnya. Di dalamnya kita ada lagi pakai baju pokok lengan pendek. Terus ada celana yang pakai ornamen dan pakai laung. Laung itu peci atau topi, tetapi khasnya Kalimantan Selatan. Coba dari belakang. Nah, semuanya ini seluruhnya pakai memang begini kalau baju rajanya. Nah, ini yang namanya ciri khasnya dari Mamanda dan tidak bisa diganti dengan baju lain. Misalnya modif baju pengantin, enggak bisa karena kita sudah pakem jadi raja, bajunya seperti ini. Saya lupa tadi, padahal di sini ada pangkatnya juga. Jadi ada pangkat di situ. Jadi coba bergerak gini. Nah, kalau dia bergerak, pangkatnya itu bergerak juga. Cuma lupa bawa tadi. Dan beratnya, tanyakan sendiri berapakah beratnya baju itu yang memakai.
1: Berat sekali ya.
0: Berat. Nah, ini salah satu hanya untuk raja. Permaisuri beda lagi. Kalau ini boleh, kalau si apa panglima perang dia pakai sayap belakangnya. Selayaknya seorang panglima kayak Joro itu. Nah, itu.
2: Baik. Nanti detailnya kita ulang lagi ya, Bunda ya. Kita break
0: boleh,
2: dulu ya.
0: Boleh.
2: Ya, yang mau bertanya langsung silakan untuk Jakarta 0213504510 atau di WhatsApp-nya kami 0812112498. Kylie, untuk di Banjarmasin berapa nomor yang bisa dihubungi?
1: Banjarmasin, silakan kami tunggu Anda di 0511325202. Bisa juga di WhatsApp Pro 4 RRI Banjarmasin 0895-3405-09539.
2: Oke, kita break dulu, nanti kita bakal kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Yun ayun, anakku guring, guring bapuku di ayun ayun.
1: Bapuku merupakan sebuah tradisi tua di Kalimantan Selatan yang diturunkan dari nenek moyang suku Banjar dan Dayak Meratus yang dikenal sebagai penghuni asli Pulau Kalimantan. Bapukung adalah menidurkan bayi dengan mendudukkan di ayunan, kemudian mengikatnya dengan selendang atau sarung. Kegunaan bapukung menurut orang-orang tua dulu adalah menguatkan tulang belakang, tulang punggung, dan menguatkan leher si bayi. Bayi bapukung posisinya duduk dengan kaki berselonjor yang konon mirip dengan posisinya saat berada dalam kandungan. Dengan begitu, bayi akan merasa lebih hangat, lebih nyaman, bagaikan berada dalam rahim ibu lagi.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Kita balik lagi dalam siaran perjalanan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banjarmasin ya. Kita masih bareng sama Bunda Eli dan juga Kak Eli ya. Duo Eli hari ini yang hadir di Banjarmasin. Kak Eli,
4: kebetulan.
3: Ya. Ya, silakan kalau masih okay. Pengen menunjukkan baju-baju kerajaan tadi boleh. Sambil kita menunggu penelpon yang mau bergabung. Silakan Kak Eli.
4: Ya. Ya, silakan nanti bisa di line telepon 0511-3252-602, bisa juga di WhatsApp Pro 4 di 0895-3405-09539. Nova Kalista. Sebenarnya di sebelah saya sebagai narasumber ini sekaligus juga permaisuri. Beliau ini kalau dapat peran permaisuri.
3: Wow. Iya. Boleh digantikan enggak tuh perannya?
4: Boleh, boleh katanya.
3: Coba Nova. Regenerasi lah ya. Iya.
4: Yang di samping aja belum.
3: Iya. Pengen ngerasain gitu gimana sih rasanya jadi permaisuri itu ya enggak sih?
4: Walaupun cuman
3: hanya ini, sebuah peran gitu ya.
4: Enak ya jadi peran itu, pemain peran gitu, kita meranin siapa aja gitu kan.
3: Iya benar-benar
4: Dan Bunda Eli, ini berarti apakah busana atau kostum permaisuri seperti ini ya?
5: Boleh seperti ini, tapi biasanya tidak seperti ini.
4: Oh, biasanya
5: ini
4: tidak.
5: Ini kan kebaya getang. Oh. Khususan biasa dipakai ibu-ibu pejabat kalau menghadiri acara mendampingi suami.
4: Oh, ini permaisurinya lagi blusukan Nova. Lagi kunjungan kerja ya.
3: Nyamar. Menyesuaikan gitu ya.
5: Ini menyesuaikan
3: diri. Iya, menyesuaikan diri.
5: Kalau bisa berdiri ya.
3: Iya, silakan Bunda.
5: Nah, ini kan bajunya kebaya getang.
3: Kemudian
5: ini selendang.
3: Iya.
5: Air guci, tapinya juga saya pakai air guci seperti
4: raja.
5: Pakai raja. Jadi kita kalau main Mamanda itu bling-bling semua.
3: Oke. Okay.
4: Harus kuning, Bun?
5: Enggak.
4: Oh, enggak harus
5: warna
4: kuning ya.
5: Warna tergantung kita maunya warna apa.
3: Tidak
5: mesti kuning. Tetapi untuk Kalimantan Selatan itu warna yang memang kita untuk pengantinnya dipakemkan itu hijau, kuning, dan merah.
4: Saya lepas semua ini.
5: Jadi warna itu untuk khasnya Kalimantan Selatan.
3: Bagus.
5: Ya mungkin keberuntungannya kita Kalimantan Selatan di situ.
4: Hijau, kuning,
5: merah.
4: Merah.
5: Tiga ya, itu.
4: Baik.
5: Seperti partai dulu kan?
3: Iya. Ada tiga dulu ya, Bunda ya. Yang zaman dahulu kalanya. Sekarang mah warna-warni, bintang di langit gitu loh, Bun ya.
4: Oke. Itu warnanya ya.
5: Bintangnya banyak, bulannya cuma satu.
3: Silakan, silakan.
4: Ini kalau kostum yang dipakai permaisuri. Tapi kalau di dekat Bunda Eli juga ada laung, tapi bukan laung, laung aja ya.
5: Iya. Ini laung ini biasa kita pakaikan untuk pemusik.
3: Okay.
5: Atau yang berperan sebagai harapan boleh, sebagai rakyat boleh.
3: Baik.
5: Ini laung namanya.
4: Laung.
5: Laung.
3: Ya.
4: Laung ya. Baik. Kita masih nunggu ya, untuk yang ingin bergabung barangkali silakan Nova Jakarta barangkali.
3: Jakarta belum atau ada. Kita sampaikan lagi nomor telepon yang bisa dihubungi 3504510 dan juga di WhatsApp-nya kita sudah ada ini di WhatsApp. Ayo ke WhatsApp dulu ya, Kak ya. Saya bacain WhatsApp dulu. Suara Buda Nusantara, titik pertanyaan Pak Nova. Dalam tradisi Mamanda, alur dan struktur cerita yang biasa dibawakan itu seperti apa? Nama-nama tokoh dalam teater Mamanda itu apa aja? Dari Ibu Linda Idris di Ternate.
4: Iya, baik.
5: Langsung ya?
4: Langsung
5: ya,
4: saja, Bu.
3: Silakan, Bunda.
5: Di Mamanda itu yang pakem itu ada 10 tokoh, artinya di kerajaan, maka itu sah sudahlah Mamandanya. Boleh, itu ada raja, ada wazir, kemudian ada panglima perang, harapan 1 dan 2 itu berupa pengawal, pengawal raja, buka pintu gerbang kerajaan. Kemudian ada mangkubumi. Dan ada juga selain mangkubumi itu adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri itu yang mengurus pangan dan sebagainya. Kemudian mangkubumi itu semacam apa ya, yang mengurus misalnya kita kemana administrasi kerajaan. Nah jadi kalau panglima perang
4: kan, masnya bukan sih? Humasnya.
5: Iya, humas lah.
3: PR
5: otomatis.
4: Oh iya, iya
5: ya, betul. Iya. Kalau panglima perang kan otomatis dia mengatur strategi tiba-tiba kerajaan dalam keadaan tidak aman dan sebagainya.
4: Darat, ya.
5: Ya Menko apa itu?
4: Menko Polhukam.
5: Nah, Menko Polhukam. Kemudian ada pengasuh di situ yang harus ada Hadam dan Inang. Nah, itu yang menjaga Tuan Putri dan Putra Mahkota. Jadi raja tuh kalau dia tidak punya Putri Mahkota atau Putra Mahkota. Jadi salah satu, tapi boleh keduanya. Tidak masalah.
4: Tergantung cerita.
5: Tergantung cerita lagi. Ya, nah, baik. Itu yang yang memang harus ada. Kemudian ada rakyat. Kerajaan sendiri tanpa ada rakyat kan bagaimana komunikasinya?
3: Iya, betul.
5: Di rakyat kan pasti dia punya permasalahan. Masalahnya apa diselesaikan di kerajaan. Kemudian tentu orang baik ada orang jahat. Seperti perampok. Bagaimanapun nanti dia berjalan kemana dan sebagainya adalah perampok di hutan.
4: Tapi gak ada raja yang gak punya rakyat kan?
5: Gak ada. Harus punya rakyat.
3: Memang ada. Ada. Yang ada itu raja ditinggalin rakyat. Itu yang ada.
5: Tapi gak ada lagi.
3: Iya, iya. Takutnya itu cerita negeri yang sono ya, Munya.
4: Takutnya rakyatnya gak ngerasa punya raja.
3: Iya. Raja itu mah bukan, ini. Bukan di sini. Bukan di sini. Itu kerajaan tahun kapan gitu ya.
4: Antah barantah.
3: Iya.
5: Di sana ya. Oh, saya ikut-ikutan berarti di sana.
3: Iya,
5: di sini di sono.
3: Iya.
5: Okay. Kemudian ada lagi. Nanti putra mahkota itu jalan-jalan ke hutan dan sebagainya, masuklah ke gua. Di gua itu dia kena ada jin. Nah, di situ lucu juga yang namanya jin kan, kayak jin dan jun di TVRI dulu kan. Lucu juga gitu. Nah, jadi Mamanda itu sersan, serius tapi santai.
4: Jinnya kadang nggak bikin seram ya?
5: Enggak, jadi lucu jinnya jadi itu.
4: Lucu, ya.
5: Kadang-kadang dia gerakannya pun gerakan tari, kan namanya aja teater dikomedikan kan dia jinnya itu. Jadi jin tidak ada yang serius. Dan kadang-kadang jin itu kadang-kadang dia salah ngomong. Assalamualaikum katanya, terus dibahas. Emang jin Islam ya katanya. Jadi hal-hal seperti itu membuat kita senang, penonton senang dan kita akhirnya hahihi. Jadi awet muda. Usia saya sudah berapa? Saya sudah 60.
4: Kayak 30.
3: Iya, kayak seumuran ame kita gitu ya.
4: Kayaknya kita harus main Mamanda deh.
3: Iya, benar.
5: Sekarang kami-kami yang seumuran saya yang biasa jadi raja pasangan saya, itu sekarang sudah mulai regenerasi, artinya kita main jadi orang kampung aja yuk, jadi rakyat yuk, biarlah yang muda-muda kita menggantikan kita.
4: Jadi gitu. Kalau di peran aja kita bisa selegowo itu ya. Dulu kita raja, sekarang kita rakyat. Boleh ya kan?
3: Boleh. Ya boleh lah. Karena kan yang diceritakan kan, itu biasanya kehidupan nyata ya, Bun ya.
5: Iya, kan kita rakyat. Tetapi kadang-kadang ini kah? Dulu aja waktu ulun jadi raja, Sidin tuh aja jadi ini ulun. Padahal kita sekarang kan bukan raja lagi. Tetapi tidak ada masalah.
4: Tidak
5: karena
4: masalah.
5: Kehidupan itu kan bukan di panggung. Diri kita sehari-hari. Tetapi kalau kita di dalam panggung menjadi orang tingkat atas, mudah-mudahan jiwa kita paling kadang kita bisa, oh kayak apa sih mengayomi rakyat waktu di pergelaran.
4: Nah, yeah. Tapi juga bagaimanapun kan yang di panggung itu adalah cerminan yang terjadi dalam kehidupan.
3: Yeah,
4: masalah kita perannya seperti apa,
5: betul.
4: Itu akan kembali ke hati nurani. Sampai ada penanya jam. Lagi Nova, satu lagi kita kasih kesempatan ya.
3: Yeah.
4: Ini yang sudah masuk di WhatsApp.
3: Boleh, silakan.
4: Oke. Ini saya bacakan dulu. Salam budaya semuanya dari Haris Prasetya, Jogja. Wah, jauh juga ya. Bagaimana sistem kemenyan dalam teater Mamanda? Itu aja sih.
5: Kemenyan. Langsung ya. Kebetulan kemenyan itu kalau kita perlukan memang misalnya ada dukun. Dukun juga ada. Lupa saya tadi.
4: Oh, ada juga
5: dukun. Ada juga dukun. Misalnya ceritanya ada tentang anaknya yang bisu, tidak bisa bicara. Dipanggillah dukun. Tetapi dukun punya asisten. Nah, dengan asisten itu dia boleh mau bikin kemenyan, prapen, dan sebagainya, alat itu, tetapi tidak selamanya ada kemenyan.
4: Tidak selalu.
5: Tidak selalu. Misalnya dia mau ternyata sembuh anaknya bisa bicara. Kenapa jadi sembuh? Bukan karena dukun itu hebat,
4: tetapi
5: karena dia sudah menjalin hubungan antara pemuda dengan putri. Jadi dia pura-pura aja bisu. Nah, itulah Mamanda. Artinya dari kisah 1001 malam yang kalau mau kita pakai juga misalnya dukun tadi misalnya bawa kemenyan itu tidak masalah. Tetapi tidak menjadi syarat,
4: bukan patokan.
5: Bukan patokan. Okay.
4: Terima kasih.
3: Yang jadi penasaran nih Bun, itu ceritanya udah pakem, enggak bisa diroba-roba lagi atau bagaimana ceritanya?
5: Ceritanya boleh berubah.
3: Oh, ceritanya boleh berubah.
5: Mau pesan misalnya tentang apa? Sekarang Banjarmasin
4: Karhutla.
5: Di dalamnya kisah ceritakan aja pemuda itu tersesat karena
4: kabut asap.
5: Lalu dia bertemulah di sana dengan jin.
3: Oke.
5: Nah, jinnya juga kan palak. Dikira apa palak? Bahasa Banjar palak itu kan asap, ada debu, asap di mata. Nah, itu kan pasti lucu. Palak. Sampai 3-4.
4: Berarti memang harus bahasa Banjar ya?
5: Bahasa Banjar. Tetapi kalau kita pentasnya di Jakarta misalnya atau di siapa tahu diundang RRI. Bisa jadi permaisuri nih si Eli.
3: enggak mau ya. Kalau di Jakarta aye yang jadi permaisurinya.
4: Sambutan perang. Kita sama-sama.
5: Nanti rajanya ada dua, ada kerajaan seberang yang bawa juga permaisuri.
3: Oke. Okay. Itu
5: boleh. Kita boleh misalnya.
3: Bunda bijaksana sekali ya.
4: Permaisuri Nova.
3: Iya
4: menyangi betul. Perseteruan.
3: Iya betul. Oh, berarti kita Ane, permaisuri ya, baru ya yang selalu rebutan.
4: Iya. Ada baru ngelunjak ya.
5: Karena pengarah laku juga kadang-kadang.
3: Oke, siap.
5: Seperti ini bagaimana? Oh, begini aja kita bikin begini.
4: Tapi Nova penasaran loh, tadi Bunda Eli juga mengatakan bahwa soal berat di kostum nih, kostum raja, tanyakan sendiri. Itu memang harus berat gitu ya kostumnya.
5: Karena kenapa jadi berat? Karena ornamennya itu.
4: Oh, karena ornamen.
3: Enggak apa-apa, Kak Eli lebih
4: berbebannya ya.
3: Kak Eli, iya lebih berat beban kehidupan kita, Kak. itu mah belum seberapa.
5: saya ikut kalau beban kehidupan berat sekali. Kalau kalian berdua cuman berat, saya berat sekali. Ya,
4: bareng-bareng ya.
3: Iya. Oke deh. Oke. Ini udah di menit 53, apa yang menjadi harapan Bunda Eli ke depannya seperti apa?
5: Harapan saya tentu saja Mamanda ini akan terus berkembang.
3: Amin.
5: Artinya baik di dunia kami sendiri, di lingkungan pemain-pemain, dan kami tetap inginnya, ya katakanlah, mohon banget gitu. Ya tentu saja kepada pejabat-pejabat yang berkompeten dalam hal ini kan, majukanlah kami.
3: Okay.
5: Artinya kami sudah pernah membuat dulu tiap kali acara, tidak pakai MC, tetapi kita pakai dengan Mamanda. Di Mamanda itu kan ada harapan yang sebagai pengawal, dia mengawal paduka, pidato dan sebagainya. Kemudian ada Perdana Menteri yang bertugas sebagai MC. Berikutnya ini kita akan bersama-sama. Kita pernah beberapa kali zaman itu memainkan seperti itu, ada 5 kali. Tetapi ganti pemain, kami pemain pun ganti juga. Nah, itu barangkali untuk selanjutnya apakah kami yang kurang koordinasi ataukah petinggi-petinggi itu berbeda dengan waktu itu. Dan kami tetap melestarikan Mamanda. Saya kemarin dapat penghargaan dari TVRI satu jam tayang kegiatan ini di seluruh Indonesia sebagai wanita inspirasi, karena saya sudah 43 tahun bermain Mamanda.
3: Keren,
5: hampir seumur hidup. Okay.
3: Hampir seumuran kita kisih, ya. Iya,
4: hampir terus.
5: Bayangkan hanya main Mamanda itu.
4: Tapi di totalitasnya samping, Nova ya.
3: Iya, betul-betul luar biasa.
4: Ini kita separuh hidup penyiar aja.
5: Artinya kalian pun akan mendapat penghargaan ya, yang 40 sekian tahun sebagai penyiar.
3: Iya, iya.
5: Kalau Bunda kan memang kerjaannya di situ. Dulu bekerja di Taman Budaya, kemudian dimutasi ke Dinas Pariwisata sampai pensiun, dan kerjaannya selalu bawa Mamanda. Apabila ada kegiatan di dinas pun, Bu bikin Mamanda, Bu berangkat ke sini, kata bos, kata atasan.
4: Ternyata istiqomah itu penting loh.
3: Iya benar, konsistensi ya.
5: Konsistensi ya. Jadi sudah pensiun 2 tahun tetap Mamanda.
3: Baik.
4: Surinya memang melekat ya.
3: Baik.
4: Baik. Bincang-bincang kami dengan Bunda Elinova.
3: Oke, siap, menarik sekali.
4: Juga siap sih sebenarnya.
3: Waduh, jangan. Jangan. Ya, kitanya angkat tangan nih.
4: Mamanda ya kan.
3: Iya, benar-benar. Kalau main peran sih boleh ya, tapi kalau hanya sekedar bercerita jangan dah. Iya deh.
5: Katanya kalau di sana kan apa tadi? Lenong.
3: Lenong
5: itu kan cerita rakyat juga kan.
3: Betul. Sehari-hari
5: bayangkan sampai dul itu kan budaya Betawinya
3: Betawi,
5: itu.
3: Nah,
5: anehnya kita kan jauh dengan TPRI kan. Bukan TPRI ya kemarin ya. Nah, itu seperti ya kita adanya di sini TV swasta tidak sama dengan TV swastanya di sana. Sponsornya banyak.
3: Baik dah. Ya, mudah-mudahan selalu lestari ya Bunda ya, selalu maju apa yang harapkan. Bunda harapkan semoga tercapai, pemerintah-pemerintah kabupaten, daerah, kota, bahkan pemerintah di pusat ya bisa melirik Mamanda untuk terus dimajukan dan dilestarikan.
4: Amin.
3: Oke, Kak Eli, terima kasih.
4: Terima kasih Nova Kalista.
3: Iya.
4: Semoga informasi yang sudah disampaikan oleh Bunda Eli Rahmi pada kesempatan siang hari ini memberikan manfaat ya. Dan harapannya apa tadi yang sudah disampaikan bisa terwujud
3: sebagai
4: generasi dan juga pelestarian seni Mamanda khususnya di Kalimantan Selatan.
3: Oke, selamat siang, sampai jumpa lain waktu lain kesempatan. Tetap semangat, tetap tersenyum, tetap bahagia. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Abang Po nyapa bencangcing di seluruh Nusantara, pendengar yang mendengarkan kami di siaran berjalan nasional Suara Budaya Nusantara. Sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk edisi Selasa, Bang Po. Kita jumpa lagi besok dengan tema yang berbeda, tentunya dengan RRI yang berbeda. Ayem Po Nova Kalista pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
1: Pro4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Festival Pesona Budaya Betawi digelar di Kelurahan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat pada minggu kemarin sebagai upaya mengenal kembali kekayaan budaya Betawi kepada masyarakat dan generasi muda. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Seko Jakarta Pusat Nur Hidayat mengatakan, pelestarian budaya Betawi membutuhkan keterlibatan pemerintah dan masyarakat agar identitas budaya Jakarta tetap tumbuh di tengah modernisasi. Festival tersebut digelar dalam rangka menyongsong 5 abad kota Jakarta sekaligus menjadi ruang bagi generasi muda mengenal nilai sejarah, seni, tradisi, bahasa, kuliner, dan kearifan lokal Betawi.

Kita beralih ke berita lainnya. Rangkaian Sail to Indonesia menjadi momentum pemerintah Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat memperkenalkan wisata bahari dan budaya daerah kepada wisatawan mancanegara. Bupati Sumbawa Haji Safrudin Jarot saat welcoming ceremony di Pantai Saliper Ate Senin kemarin mengatakan kehadiran para yakcer menjadi peluang memperkenalkan alam, budaya kuliner dan kehidupan masyarakat Sumbawa ke pasar internasional. Sekitar 15 kapal dengan 45 hingga 50 wisatawan dari sejumlah negara singgah di Sumbawa dan mengunjungi berbagai destinasi termasuk Teluk Saleh untuk meliput iu paus. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

Radio Republik Indonesia Pro 4 Banda Aceh melalui FM 88,6 MHz. Gelombang AM 1251 kHz. RRI Pro 4 Banda Aceh bisa juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Play.

0: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arihlon, selamat siang dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Nurul Jumita untuk edisi hari ini Selasa 22 September 2026 melalui RRI Perempat yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Belang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz juga melalui aplikasi RRI Digital. Warihlon, saat ini sudah pukul 14.28 menit waktu Indonesia bagian Barat. Untuk Anda dimanapun berada yang selalu setia memantau radio ya, yang mungkin sudah sehari-harinya memang ditemani oleh radio ya. Warihlon, seiring kemajuan teknologi komunikasi ternyata ya radio ini sudah mengalami banyak perubahan. Dahulu radio mungkin masih berupa perangkat besar dari kayu atau logam, kini bentuknya sudah lebih ringkas. Dan pada masa awal perkembangan radio masih memakai tabung vakum sebagai penangkap sinyal. Komponen ini membuat radio menjadi berukuran besar, panas, dan butuh perawatan yang lebih intensif. Dan Warihlon, untuk Anda yang selalu setia memantau radio ya, ini informasi yang tentunya sangat menarik, di mana perubahan radio ditandai oleh penggunaan transistor di era 1950-an. Teknologi ini membuat radio lebih kecil dan mudah untuk dibawa. Kemunculan radio transistor membuat masyarakat bisa mendengarkan siaran tanpa perangkat besar. Radio pun mulai hadir sebagai perangkat portable dalam aktivitas sehari-hari. Dan di satu sisi, perubahan bentuk radio juga dipengaruhi oleh perkembangan sistem penyiaran. Dari modulasi amplitudo, radio kemudian memakai frekuensi modulasi. Melansir dari Balai Loka Moneter Ternate, teknologi AM dan FM menjadi metode penting dalam penyampaian suara lewat gelombang radio analog. Kedua sistem ini memperluas cara masyarakat menerima siaran. Dan seiring kemajuan teknologi digital, radio tidak lagi terpaku pada satu perangkat khusus. Bahkan siaran radio kini bisa disalurkan secara digital melalui internet. Smartphone dan juga komputer bisa untuk dipakai untuk mendengarkan radio. Pendengar juga tidak harus berada dekat dengan pemancar terestrial, di mana radio internet berkembang lewat layanan streaming yang mengirimkan audio melalui jaringan internet. Model ini memperluas jangkauan siaran karena tidak bergantung pada pemancar konvensional. Selain bentuk perangkat, cara masyarakat menikmati siaran juga bisa berubah ya, Warihlon ya, di mana pendengar kini sudah bisa mendapatkan pengalaman yang lebih interaktif dibandingkan siaran analog. Meski bentuknya sudah berubah nih, Warihlon ya, radio tetap menjalankan fungsi utamanya, yaitu radio masih menjadi media informasi, pendidikan, dan juga hiburan untuk Anda semua. Dan perjalanan radio menunjukkan bahwa bentuknya terus mengikuti teknologi juga kebutuhan pendengar. Dari tabung vakum, radio kini hadir lewat berbagai perangkat digital yang lebih mudah diakses. Demikian Warihlon, informasi yang kami hadirkan untuk Anda yang selalu setia mendengarkan radio dimanapun dan kapanpun ya. Kayaknya kalau sehari nggak dengar radio kayak ada yang kurang gitu ya. Mungkin kesepian kalau misalnya walaupun orang-orang di sampingnya ada, tapi kalau misalnya nggak ditemenin sama lagu-lagu kesukaan begitu ya, mungkin ada yang kurang begitu ya. Jadi Wari-wari yang saat ini sedang memantau, yang selalu setia bersama Radio RRI Pro 4 Banda Aceh, semoga selalu sehat dan bahagia selalu. Semoga media ini menjadi layanan hiburan untuk Anda dan juga mendapatkan informasi tentunya, dan juga bisa mendengarkan lagu-lagu favorit Anda. Dari studio kami hadirkan salah satu lagu favorit kita ya, Hikayat Bang Leman, lagu Famil Arabi yang akhir-akhir ini sering kita dengar di beberapa platform ya, diputarkan lagu ini. Dan hari ini juga Nurul akan hadirkan untuk Anda.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik Milik.

Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pesejuk. Pada asal mulanya, pesejuk adalah upacara menepung tawari orang-orang ataupun benda-benda yang dianggap perlu dipesejuk. Pesejuk merupakan suatu simbol ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat Aceh, ungkapan itu dilambangkan dengan beras dan padi. Karena kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya agraris yang menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan. Pesejuk merupakan penghormatan dan rasa syukur atas segala limpahan kebaikan kepada benda dan orang yang dipesejuk. Dan untuk mendapatkan keselamatan, serta berfungsi pula sebagai pelindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipesejuk akan dipercikan air dengan dedaunan 7 rupa, yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air, dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Upacara pesejuk ini dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh, seperti pernikahan, sunat rasul, khatam Quran, mendirikan rumah, akan naik haji, dan lainnya. Bingkai Budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh.

Demikian Warhilon, sudah kami hadirkan lagu-lagu pilihan. Salah satunya barusan kita dengarkan dari Franz, duet dengan Fauzana, Panek di Awak Kayo di Urang. Sudah kami hadirkan dan sudah menghantarkan kita pada pukul 14.48 menit waktu Indonesia Barat. Kami menyapa Anda, untuk Anda yang selalu setia mendengarkan, baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz, Lumayan 1251 kHz, juga mungkin melalui aplikasi RRI Digital. Dimanapun Anda berada tentunya ya, baik di rumah atau mungkin yang sedang dalam perjalanan, atau mungkin yang sedang di dalam tempat bekerja ya, dan juga mungkin yang sedang mendengarkan di kafe, di warkop, atau di mana nih, yang mungkin menghabiskan waktu untuk kerja kelompok, untuk mengerjakan tugas, atau mungkin sedang ingin bertemu dengan teman-teman, atau mungkin ingin me time ya di kafe. Dan ware-ware yang mungkin penasaran ya, kenapa sih orang-orang suka betah nongkrong berjam-jam di kafe nih, apalagi anak muda nih ya. Nah, ini ada satu informasi kami hadirkan untuk Anda dari Luhut Semawe, rri.co.id mengabarkan, di mana kafe kini tidak hanya menjadi tempat untuk menikmati kopi atau makanan saja. Bagi sebagian anak muda, kafe justru menjadi ruang untuk bertemu teman, mengerjakan tugas, bekerja, hingga sekedar mencari suasana baru. Tak sedikit yang betah duduk berjam-jam meski hanya memesan satu minuman. Warhilon, salah seorang anak muda, Mega namanya ya, mengatakan bahwa suasana kafe menjadi alasan dirinya nyaman menghabiskan waktu bersama teman. Menurutnya, tempat yang nyaman membuat obrolan terasa lebih santai dan tidak terasa waktu sudah berjalan. Dan Warhilon, hal serupa juga disampaikan oleh Rahmi, di mana ia menilai kafe memberikan suasana berbeda dibandingkan berkumpul di rumah. Selain bisa menikmati makanan dan minuman, suasana kafe juga membuat dirinya jadi lebih mudah mencari inspirasi ketika mengerjakan tugas atau sekadar ingin bersantai. Di mana fenomena ini ternyata tidak lepas dari media sosial. Banyak anak muda yang tertarik mencoba sebuah kafe setelah melihat foto atau video tempat tersebut di TikTok maupun di Instagram. Interior yang menarik, menu yang unik, hingga tempat yang cocok untuk berfoto menjadi alasan tersendiri. Dari sini kemudian muncul kebiasaan cafe hopping, yaitu mengunjungi beberapa cafe berbeda untuk mencari pengalaman dan juga suasana baru. Bagi anak muda, bahkan nongkrong di kafe bukan sekedar soal makanan dan minuman. Ada interaksi, cerita, pekerjaan, dan pengalaman yang ikut menjadi bagian dari kegiatan tersebut. Selama dilakukan sesuai kebutuhan dan kemampuan, tentunya nongkrong bisa jadi salah satu cara sederhana untuk melepas penat, sekaligus menjaga hubungan dengan teman dan lingkungan sekitar. Mungkin itu ya, Warhilon ya. Yang menjadi alasan kenapa anak-anak muda sekarang betah berjam-jam ini, kok gak pulang-pulang begitu ya, orang tuanya udah nyariin ya. Nah, ternyata ya nongkrong di kafe gak terasa ya, kalau apalagi kita ngobrol sama teman gitu ya, pasti waktu berjalan sangat cepat pun tidak terasa ya. Rasanya memang kayak baru duduk bentar terus wah udah malam aja nih, udah sore aja nih ya, udah harus waktunya pulang begitu. Jadi Warhilon, masih kami temani lagu-lagu. Masih kami temani aktivitas Anda dengan lagu-lagu pilihan tentunya. Salah satunya bersama Vira Cantika, ada judul Rungkat. Lagu ini kami hadirkan untuk Anda.

0: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15.01 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi sore ini, sore Selasa 22 September 2026. Untuk Ware-Ware yang mau bergabung di Pro Dangdut, silahkan lewat nomor 0651470555. Yang sudah bergabung ini langsung kita sapa. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Halo juga. Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Iya, Kak Juju.
1: Iya, betul Nurul.
0: Gimana kabarnya sore ini, Kak Juju?
1: Udah masuk sore ini ya?
0: Ya, udah mau sore.
1: Tapi lu masih siang deh.
0: Iya, karena cuacanya ya, cerah kali ya, hari ini panas sekali.
1: Ah, biasa tuh, anak muda masa kalah dengan cuaca seperti ini.
0: Kan Nurul nggak bilang kalah, Nurul makin...
1: Jangan ngeluh, kan... nikmati apa yang dikasih yang punya.
0: Astagfirullah, jadi salah Nurul kan ini. Padahal Nurul cuma bilang kalau cuacanya cerah, kayak masih siang begitu.
1: Apa nggak ada gerak? Di situ dingin.
0: Cerah.
1: Oh cerah.
0: Cerah, bukan gerah.
1: Tapi kalau agak gelap nih.
0: Agak gelap kok bisa? Mendung ya?
1: Kalau agak di dalam kamar.
0: Jadi buka gordennya tuh, nggak masuk udaranya.
1: Gordennya ada.
0: Cahayanya, ada ya?
1: Ada tuh cahaya Kak Nur di kampung apa? Wes. Di pulau.
0: Menyilaukan Kak Juju ya. Kak Juju mau lagu apa nih kita putarkan untuk Kakak hari ini?
1: Tadi si Nurul tanyanya. Ini pertanyaan yang paling Kak Juju nantikan nih.
0: Iya, lagu apa be?
1: Aduh, lagu apa ya? Lagu darinya. Aduh, lagu siapa ya?
0: Apa tuh?
1: Gaun Merah.
0: Gaun Merah. Gaun Merah dari siapa?
1: Jangan yang lama, yang baru.
0: Yang baru siapa ya? Vita Alfia bukan?
1: Ah,
0: iya. Iya, betul. Oke, siap. Vita Alfia, kita hadirkan.
1: Cocok nih kalau cerah-cerah gini pakai baju merah pasti menyala.
0: Ya nih, hati-hati Kak Juju ya. Kalau ada banteng nanti tuh.
1: Kita bayangin Kak Yana di tengah belang padang pakai jubah merah, bajunya karo merah, celok warna merahnya.
0: Waduh, ngeri ya. Menyala. Kak Juju mau salam-salam buat siapa nih?
1: Oke, yang jelas Kak Nurul, selamat bertugas Nurul, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Udah makan?
0: Udah dong, gak boleh lupa dong.
1: Ya, mudah-mudahan apa yang Nurul makan hari ini berguna bagi tubuh Nurul ya.
0: Amin ya Allah, terima kasih banyak.
1: Oke, okay. Dan jangan lupa juga tuh yang lagi berdiri di tengah lapangan Kak Yana.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan sehat selalu juga beliau.
0: Amin ya Allah.
1: Buat Kak Eli, Kak Nur, Ayah Madi, Ayah Gas, habis itu Cik Mat, Zainab, habis itu buat semua-semua.
0: Baik, terima kasih Kak Juju.
1: Sama-sama Nurul, Kak Zu permisi.
0: Iya, hati-hati.
1: Oke, ini Kak Zu kasih ya kuncinya, tolong jaga yang baik-baik ya.
0: Oke, siap.
1: Oke, makasih banyak.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Juju dari Sabang, Warehlon ya. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sedang ketuk-ketuk. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini ya?
2: Dengan Maya di Nesu.
0: Oh, Kak Maya di Nesu. Sudah lama enggak kedengaran suaranya. Kemana saja?
2: Iya, Nurul.
0: Kenapa?
2: Sibuk.
0: Oh, gitu. Ini sudah selesai ya? Sudah senggang?
2: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tapi selama ini mantau juga kan?
2: Waduh.
0: Ini suara apa ya, Kak ya?
2: Komprensi. Oke.
0: Okay.
2: Lagunya Nurul ya.
0: Boleh. Nanti takutnya terputus lagu apa nih?
2: Iya, lagunya dari Eri Susan Mimpi. Ada.
0: Mimpi Eri Susan. Ya. Coba kita cari dulu. Biasanya ada ya?
2: Biasanya ada sih.
0: Oke, siap.
2: Salamnya buat Mama nih, buat Nurul juga, buat Mbak Juju tadi ya.
0: Iya.
2: Buat Kak Eli juga, Kak Nur, Kak yang di Kurung Raya,
0: Kak Hayati.
2: Kak Hayati, buat semua-semua lah.
0: Oke, siap, terima kasih Kak Maya, di Lempas ya?
2: Kepesial dulu.
0: Di Nesu.
2: Gimana? Kepesial buat seseorang yang jauh di sana.
0: Oke, siap.
2: Salam sayang selalu, semoga sehat semua sekeluarga.
0: Amin ya Allah. Kak Maya juga ya.
2: Wah, makasih Mbak Nur. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Maya di Nesu. Salah ingat Nur, ampasih ketukar ya. Biasa ya Warilun ya. Nama-nama tempat ini susah diingat ya. Yang penting jalan-jalannya jangan lupa ya. Kita dengarkan dulu lagu Gaun Merah dari Vita Alvia ini. Kita hadirkan terlebih dahulu. Setelah itu ada Eri Susan dengan judul Mimpi untuk Kak Maya di Nesu.

0: Demikian warihlon dua nomor lagu permintaan Kak Juju dari Sabang dan juga Kak Maya tadi ya dari Nesu. Semoga sudah terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut, ada lagi dah.
0: Ada Pak Amri.
1: Iya deh.
0: Gimana kabarnya sore ini Pak Amri?
1: Sehat deh.
0: Oh, alhamdulillah masih sehat walafiat ya.
1: Iya, cuacanya panas kali ini.
0: Panas kali, berapa derajat hari ini di Kota Malaka?
1: 32 deh.
0: 32. Panas kali ya. Ada tidur siang hari ini Pak Amri?
1: Baru bangun nih.
0: Oh, baru bangun. Makan gimana? Bentar lagi.
1: Bentar lagi.
0: Oke, siap.
1: Habis Pro Dangdut makan nih. Lah.
0: Iya, barengan nanti ya. Pas habis Pro Dangdut ya. Oke deh. Mau lagu apa nih? Nurul temenin pakai lagu apa?
1: Dungkang deh, Le.
0: Gimana? Duengkang. Duengkang ini bahasa Indonesia bukan?
1: Bahasa Indonesia.
0: Oh, enggak.
1: Icil Trisnawati.
0: Iya, enggak ini kan, enggak dicampur dengan bahasa daerah kan?
1: Enggak.
0: Oke, siap. Memang kalau Pak Amri yang request lagu berarti enggak perlu diragukan ya. Udah seleksi ya Pak Amri ya?
1: Udah beres.
0: Wih, mantap. Boleh salam-salamnya berarti. Untuk siapa?
1: Salam. Salam pertama buat Ade Noro, semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki.
0: Amin ya Allah, Pak Amri juga ya.
1: Ya, hati-hati di jalan.
0: Siap, Bapak.
1: Kemudian Cemak Lamaru, Macik Lamara, Wajo, Lampitang, Kanda Jaria, Lumada, Abi, Bagaring, Gayati Korea.
0: Okay.
1: Enak kedapa.
0: Semua-semuanya.
1: Iya. Udah ya, makasih banyak dan Nurul.
0: Iya, sama-sama Pak Amri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amri dari Kota Malaka. Di belakang Pak Amri yang mau bergabung silahkan 0651470555 kembali kami buka. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Waduh, terjatuh ternyata ya. Di belakang Pak Amri tadi silahkan ya yang mau bergabung 0651470555. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Ada Bunda Jaria.
2: Iya benar.
0: Iya, Bunda gimana kabarnya hari ini?
2: Baik-baik aja.
0: Oh, alhamdulillah. Sudah makan siang?
2: Sudah.
0: Alhamdulillah. Ini berarti nggak ada kegiatan apa-apa? Santai
2: nggak
0: saja?
2: Ada, santai aja.
0: Ada rapat dengan Pulau Kapur ini?
2: Ya harus rapat dong.
0: Harus dong ya kan. Gak boleh nanti ada proyek-proyek yang gak sesuai ya kan. Gimana dong?
2: Itulah.
0: Harus dibahas dengan segera.
2: Iya. Dan dari tadi nih yang terselesai nih.
0: Oh iya. Membangun pulau.
2: Pulau Kapur.
0: Iya. Bunda mau ditemenin pakai lagu apa sore ini?
2: Lagu hari ini Syahdu aja dari Roma Irama ya.
0: Boleh, Syahdu.
2: Salam-salam barusan Pak Amri ya.
0: Iya, betul.
2: Pak Amri, Cik Man, Juju di Sabang, Inur,
0: iya.
2: Bisi. Siapa tuh lagi ya? Buat Nazar di ini ya.
0: Di mana?
2: Di Ramlom ya. Dan grup silaturahmi semuanya ya.
0: Oke, siap. Yo, terima
2: Pak
0: kasih.
2: Nurul, sehat selalu selama iman dan akhirat. Berkah umur, berkah rezeki.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama ya untuk Bunda Jariah di Lumbata. Semoga selalu sehat dan bahagia tentunya ya. Di saat ini pukul 15.23 kita putarkan Duh Engkang dulu nih untuk Pak Amri dari Kota Malaka dan ada Syahdu nantinya dari Roma Irama untuk Bunda Jariah.

0: Demikian Warihlon 2 nomor lagu permintaan Pak Amri Kuta Malaka dan juga Bunda Jariah di Lungbata. Semoga sudah terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Bisa kita terima satu penelpon terakhir ya untuk Pro Dangdut edisi hari ini. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita punya.
0: Iya, kemarin jadi pembuka, hari ini penutup.
1: Iya, itu malaman itu.
0: Untuk nanti malam. Gimana kabarnya hari ini Pak Le?
1: Alhamdulillah masih baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Itu ada yang datang ya?
1: Enggak.
0: Kok ada suara pintu? Kayaknya entah suara kucing.
1: Nah, suara kucing mungkin.
0: Oh kucing. Siapa namanya kucingnya?
1: Si Manis.
0: Si Manis. Siap-siap. Pak Le, mau lagu apa nih sore ini?
1: Kemarin itu pacarku
0: pelit. Pacarku pelit. Terus?
1: Sayang.
0: Pacarku tersayang. Udah. Terus?
1: Bella Rosa.
0: Gimana?
1: Bella Rosa.
0: Bella Rosa.
1: Iya.
0: Bella Rosa judulnya?
1: Pacarku Moy.
0: Pacar gemoy.
1: Pacarku emoy.
0: Pacarku emoy. Oh, kirain gemoy tadi. Pacarku emoy. Coba Nurul cari dulu ya. Boleh salam-salamnya untuk siapa Pak Le?
1: Nikmat. Kariana.
0: Iya.
1: Bina. Jadi.
0: Iya.
1: Dan untuk semua semuanya lah.
0: Baik.
1: Semuanya dibungkus rapi.
0: Iya.
1: Sampai beres ya.
0: Siap. Kita bungkus ya.
1: Iya. Hanya itu Anis.
0: Anis.
1: Jadinya itu Zainabun.
0: Zainabun. Siap. Makasih Pak Le. Salam juga untuk yang di rumah ya Pak Le ya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Le dari Lereng Selawah. Semoga selalu sehat ya Pak Le dan ibunda tercinta, ibu tercinta ya dengan istrinya Pak Le. Juga kucing-kucingnya tentunya ya. Semoga semuanya sehat. Dan terima kasih juga untuk semua wari-wari yang sudah bergabung. Ada Kak Juju tadi dari Sabang, Kak Maya di Nesu, Pak Amri Kuta Malaka, Bunda Jariah dari Lungbata. Nurul tutup dulu Pro Dangdut hari ini. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Yang belum sempat bergabung gak apa-apa, jangan sedih, jangan galau, jangan merana. Besok bisa bergabung lagi di Pro Dangdut insya Allah ya, jika ada waktu dan kesempatan. Nurul tutup dulu Pro Dangdut hari ini. Sampai jumpa di Pro Dangdut mendatang.
2: Okay, boys.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15.42 menit waktu Indonesia Barat. Kini saatnya kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menunaikan ibadah sholat asar untuk hari ini. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
4: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Inisku, mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Yes. Doni, kembalikan penggaris Rani. Yes. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan yes. milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Yes. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: itu bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi?
1: Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
2: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
2: Nggak tahu.
0: Narkoba?
2: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
2: Nggak tahu.
1: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari. Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
1: Ya, kecil-kecilan aja, Bu.
0: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
1: Belum, Bu. Sambil berdagang, kuliah jalan terus.
0: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya. Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya, Nak ya.
2: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Seramo Sore, RRI Pro 4, Banda Aceh.

0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
1: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
2: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Arso bersama presenter dari RRI Skorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 22 September 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: menengok Memorial Museum Perdamaian Aceh. Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke 71 tahun 2026. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Mona FM Subulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Muter FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI, Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Suara langkah kaki menyusuri ruang-ruang yang menyimpan jejak sejarah Aceh. Di sini kisah konflik perjalanan menuju perdamaian kembali diingat. Museum Perdamaian Aceh menjadi ruang untuk mengenang masa lalu sekaligus merawat pesan perdamaian bagi generasi hari ini. Berikut laporan Mahfud Tahir.
1: Di tengah perkembangan kota Banda Aceh, sebuah ruang menyimpan perjalanan penting sejarah Aceh menuju perdamaian. Museum Perdamaian yang berada di lingkungan Kesbangpol Banda Aceh menjadi salah satu tempat untuk mengenang perjalanan konflik sekaligus memperkenalkan nilai-nilai perdamaian kepada masyarakat. Museum ini tidak hanya menjadi tempat menyimpan benda-benda sejarah, tetapi juga ruang edukasi bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Berbagai koleksi yang ditampilkan menggambarkan perjalanan Aceh hingga tercapainya perdamaian. Kurator Museum Perdamaian Rodatul Jannah mengatakan, museum tersebut mulai dibangun sekitar tahun 2016-2017 sebagai bagian dari upaya mendokumentasikan perjalanan perdamaian Aceh.
2: Apa tujuannya sebenarnya untuk dibangun?
3: Tujuannya ruangan ini dibangun sekitar tahun 2013-2014 untuk mengenang beberapa konflik yang ada terjadi di Aceh. Nah, isinya di sini ada jalan panjang perjalanan perdamaian di Aceh, dan juga ini ada potongan-potongan senjata dan juga ada beberapa foto konflik di Aceh. Nah, kalau untuk foto, sumbangan dari fotografer, dan juga ada buku, Pak ya, buku juga ada sumbangan dari beberapa penulis dari Aceh.
2: Dari Aceh ya?
3: Dibukanya jadwal kan total, dari Senin sampai Jumat, dari jam 8 sampai jam 5 sore. Ada kunjungan dari penelitian mahasiswa, ada juga terakhir kemarin ada kunjungan dari anak-anak sekolah.
1: Di dalam museum terdapat berbagai koleksi yang berkaitan dengan sejarah perdamaian Aceh, di antaranya dokumen-dokumen perdamaian, foto sejarah, serta dokumentasi tokoh perdamaian dari Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Selain dokumentasi, museum juga menyimpan benda yang menjadi bagian dari perjalanan konflik dan perdamaian Aceh. Salah satunya adalah senjata milik kombatan yang telah dipotong sebagai simbol bahwa senjata yang sebelumnya digunakan dalam konflik telah ditinggalkan setelah tercapainya perdamaian. Koleksi lainnya berupa buku-buku sejarah Aceh yang dapat menjadi sumber informasi bagi pengunjung untuk memahami perjalanan panjang Aceh dari masa konflik hingga memasuki masa perdamaian. Tidak hanya menghadirkan koleksi dalam bentuk benda dan dokumentasi visual, Museum Perdamaian juga memiliki ruang mini cinema. Ruangan tersebut digunakan untuk memutar dokumentasi mengenai perjalanan perdamaian Aceh. Di ruang mini cinema ini, pengunjung dapat menyaksikan dokumentasi yang memperlihatkan berbagai peristiwa dan proses yang berkaitan dengan perjalanan perdamaian Aceh. Kehadiran ruang audiovisual ini membuat pengunjung tidak hanya membaca informasi dari koleksi museum, tetapi juga mendapatkan gambaran melalui tayangan dokumenter. Bagi masyarakat yang berkunjung, museum tersebut memberikan pengalaman tersendiri. Zulfikar, salah seorang pengunjung, menilai keberadaan Museum Perdamaian penting untuk memperkenalkan sejarah Aceh ya, kepada masyarakat.
4: Menurut saya ini bagus sekali, cuman sangat disayangkan. Saya juga baru tahu nih, ternyata ada Museum Perdamaian Aceh. Sementara ketika saya melihat isi-isinya, banyak ilmu yang bisa kita dapatkan di sini, ya, sehingga masyarakat Aceh, terutama generasi muda Aceh, biar tahu seperti apa perjalanan panjang perdamaian di Aceh.
1: Ia berharap museum tersebut semakin banyak dikunjungi, khususnya oleh generasi muda. Menurutnya, melihat langsung dokumentasi dan koleksi sejarah dapat membantu masyarakat memahami perjalanan Aceh dengan lebih baik. Museum Perdamaian akhirnya bukan hanya menjadi tempat untuk mengenang masa lalu. Lebih dari itu, museum menjadi ruang untuk mewariskan pengetahuan tentang perjalanan perdamaian kepada generasi berikutnya. Di balik dokumen, foto, buku, dan senjata yang telah dipotong, tersimpan satu pesan penting. Perdamaian Aceh merupakan bagian dari sejarah yang perlu dipahami dan dijaga oleh generasi sekarang maupun yang akan datang. Demikian Mahfud Tahir melaporkan.
0: Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh memperingati hari ulang tahun HUT Lalu Lintas Bayangkara ke-71 tahun 2026 di kantor Ditlantas Polda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
5: Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh memperingati hari ulang tahun Lalu Lintas Bayangkara ke-71 tahun 2026 di kantor Ditlantas Polda Aceh di Banda Aceh hari ini Selasa 22 September 2026. Kegiatan syukuran tersebut berlangsung secara sederhana dan dihadiri oleh sejumlah pejabat pemerintah daerah serta komunitas. Dalam kegiatan tersebut, Ditlantas Polda Aceh turut memberikan penghargaan kepada para pemenang sejumlah perlombaan. Penghargaan diberikan mulai dari kategori polisi cilik hingga lomba mural yang mengangkat tema tentang petugas lalu lintas. Direktur Lalu Lintas Polda Aceh Kombes Pol Deden Supriyatna Imhar mengatakan peringatan HUT lalu lintas menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
6: Jadi sebetulnya banyak sekali harapan masyarakat yang ditujukan kepada kami, ya, khususnya polisi lalu lintas ini. Antara lain lebih dekat dengan masyarakat, kemudian kami pun juga dituntut semakin profesional di dalam melayani masyarakat.
5: Deden mengatakan salah satu perhatian utama di Telantas Polda Aceh saat ini menekan angka kecelakaan lalu lintas, dan menurutnya kondisi tersebut masih mengkhawatirkan. Meski angka kecelakaan lalu lintas dalam 6 bulan terakhir sedikit mengalami peningkatan, Deden menyebut tingkat fatalitas korban justru menurun sebesar 0,3%.
6: Fatalitas korban menurun. Okay. Ya. Fatalitas korban menurun. Fatalitas korban itu luka berat, kemudian meninggal dunia. Terus terang, 6 bulan terakhir itu mengalami penurunan. Ini syukur Alhamdulillah, berkat kerja keras dari anggota kami.
5: Di Telantas Polda Aceh menyebutkan pihaknya melakukan sosialisasi tertib berlalu lintas kepada masyarakat sejak usia dini, mulai dari anak-anak TK, SD hingga SMP. Langkah tersebut menjadi penting karena data dan pengalaman menunjukkan kecelakaan lalu lintas juga banyak melibatkan anak sekolah sebagai korban. Selain itu, penggunaan knalpot brong kerap berkaitan dengan aktivitas balap liar. Karena itu, polisi menjadikan pelanggaran tersebut sebagai salah satu sasaran penindakan di lapangan, sebab aksi balap liar ini sudah banyak menelan korban jiwa. Dari Banda Aceh, reporter Munsir Budiana melaporkan.
0: Azana Oasis Hotel Aceh kini tampil dengan wajah baru yang lebih modern setelah menjalani renovasi, meski mengusung konsep kekinian. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
7: Azana Oasis Hotel Aceh kini hadir dengan wajah baru setelah menjalani renovasi pada bangunan lamanya. Transformasi tersebut membawa nuansa yang lebih modern, namun tetap mempertahankan sentuhan budaya lokal sebagai bagian dari identitas hotel. Konsep tersebut terlihat dari upaya hotel memadukan desain modern dengan unsur lokal, sehingga perubahan tampilan tidak menghilangkan karakter Aceh yang menjadi bagian dari lingkungan hotel. General Manager Azana Oasis Hotel Aceh, Muhammad Ade, mengatakan modernisasi hotel tidak harus membuat identitas lokal ditinggalkan.
8: Bagi kami, menjadi hotel yang modern bukan berarti harus meninggalkan identitas lokalnya.
7: Oke.
8: Nah, justru kami ingin menghadirkan wajah baru yang tetap berkarakter kepada kultur budaya lokal Aceh ini. Itu berarti modern dalam pengalaman, namun tetap menghormati nilai-nilai yang ada.
7: Menurutnya, renovasi dilakukan untuk menciptakan suasana baru yang lebih menarik dan mengikuti perkembangan zaman, sekaligus tetap memberikan pengalaman yang nyaman bagi para tamu. Selain pembaruan tampilan, Azana Oasis Hotel juga berupaya menghadirkan konsep hotel yang ramah keluarga, salah satunya melalui penyediaan fasilitas playground yang dapat dimanfaatkan anak-anak selama berada di hotel. Konsep tersebut diharapkan membuat hotel tidak hanya menjadi tempat menginap, tetapi juga ruang yang nyaman bagi keluarga untuk menghabiskan waktu bersama. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara.

0: pemerintah diharapkan lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Lok Semawe. Berikut laporan Muhammad Jafar.
1: Pemerintah diharapkan lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Lok Semawe. Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah MES Dr. Daman Hurabas LCMA mengatakan langkah mendasar yang perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah membangkitkan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian dan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Menurut Darmanhur, pemerintah perlu mendorong petani lokal agar menanam komoditas yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan dapat mendukung keberlangsungan UMKM lokal. Salah satu contohnya adalah kebutuhan tepung yang dapat berasal dari tanaman ubi atau singkong. Petani dapat didorong untuk menanam singkong, kemudian hasilnya diolah menjadi tepung yang selanjutnya dimanfaatkan oleh pelaku UMKM sebagai bahan baku produk mereka.
2: Pelaku UMKM hari ini membutuhkan alat untuk memproduksi, bahan baku, mesin, kemasan. Kalau misalnya bahan bakunya tepung, hari ini di mana ada pabrik tepung yang memang itu dimiliki di Kota Lok Semawe? Kalau tidak ada, berarti kita harus mempersiapkan infrastruktur pertaniannya. Berarti ada petani yang memang kita berdayakan untuk menghasilkan bahan baku tepung. Itu dia Bang Ewa. Setelah itu, harganya kita buat dalam Islam. Itu namanya ada akad salam. Akad salam itu memesan. Misalnya kita pesan ubi untuk 100 ton. Kita bantu dalam bentuk pembiayaan. Kita bantu pembiayaan awal, pertengahan, dan hasilnya nanti baru kita akan selesaikan. Karena para petani sudah menyerahkan 100 ton ubi. Misalnya seperti itu. Nah, ubi tersebut tentu akan diolah dan tidak akan dihasilkan dalam satu bulan. Tentu tahapan bulan yang dihasilkan itu bertahap. Nah, dengan adanya bahan baku ini, misalnya salah satu bahan bakunya, maka ini akan dapat produksi tepung. Tepung itu bisa dibuat kuih, kuih itu bisa dipasarkan, dan itu bisa dijadikan kuih daerah, khas daerah.
1: Dengan pola tersebut, menurut Namanhur, terjadi keterkaitan antara sektor pertanian dan UMKM, sehingga hasil produksi masyarakat dapat memberikan nilai tambah sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. Selain itu, pemerintah juga diminta lebih selektif dalam memberikan bantuan kepada pelaku UMKM agar bantuan yang disalurkan benar-benar tepat guna dan tepat sasaran. Darmanhur menambahkan keberhasilan program pemberdayaan juga membutuhkan kesadaran dari pelaku usaha untuk memanfaatkan bantuan secara produktif bukan untuk kebutuhan konsumtif. Dengan demikian, bantuan pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kapasitas usaha, membuka peluang pasar, serta membangkitkan gairah UMKM di Kota Lok Semawe. Demikian Muhammad Jafar melaporkan, RRI Lok Semawe terus mengudara untuk Indonesia.
0: DP 3 AP2KB Kota Lok Semawe memperkuat kerjasama lintas sektor dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
3: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3 AP2KB Kota Lok Semawe memperkuat kerjasama lintas sektor dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kegiatan penyusunan nota kesepahaman tersebut berlangsung selama 3 hari, 17, 18, dan 21 September 2026 dengan melibatkan kepolisian, kejaksaan, mahkamah syariah, serta tokoh masyarakat. Kepala DP3 AP2KB Kota Lok Semawe, Salahuddin SST MSM mengatakan, kolaborasi ini mendorong masyarakat menjadi pelopor dan pelapor dalam pencegahan kekerasan.
4: Ini ada pemateri-pemateri hebat, ada Pak Faisal, kemudian juga ada kejaksaan dari Mahkamah Syariah, juga dari tokoh-tokoh masyarakat lain yang menjadi narasumber di sini. Jadi ingin saya sampaikan, kegiatan untuk kita laksanakan lintas sektor ini adalah kita menyepakati kesepahaman bersama bagaimana sih kita strategi pencegahan kekerasan di lintas sektor tersebut. Artinya apa? Kita mengajak tokoh-tokoh masyarakat ini ada empati untuk melakukan gerakan bersama pencegahan kekerasan, yaitu dengan 2P, yaitu menjadi pelopor dan pelapor. Nah, jadi semua kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungannya itu bisa dilaporkan ke UPTD PPA atau langsung ke Polresnya di bidang PPA juga boleh. Kepada masyarakat juga kami sampaikan, kalau memang itu dilaporkan, itu kepada korban dan pendamping kita kasihkan transport. Ya, setelah kita kasih transport, kemudian masyarakat tersebut yang korban tadi kita lakukan visum, misalnya kalau dia pelecehan seksual. Kemudian juga kami berikan rumah aman juga, kalau memang dia tidak nyaman. Artinya apa? Mereka tidak mendapatkan dukungan keamanan yang lebih. Jadi nanti bisa kami lakukan rumah aman. Itu selama 14 hari itu bisa kami pembiayaannya dari kami gitu. Jadi ini merupakan hal yang sangat positif yang kami lakukan bersama Polres Kota Lusmawe untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Lusmawe.
3: Ia menyebutkan korban dapat memperoleh dukungan transportasi, layanan visum, serta rumah aman selama 14 hari sesuai kebutuhan dan ketentuan layanan. Sementara itu, Kasat Binmas Polres Lusmawe AKP Faisal SH menjelaskan, kepolisian terus melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan di sekolah, dayah, dan tingkat kampung. Sosialisasi tersebut juga mencakup edukasi tentang kenakalan remaja, pergaulan bebas, serta pentingnya pengawasan orang tua terhadap penggunaan media sosial. Kepolisian turut menyampaikan pesan pencegahan melalui kegiatan menjadi inspektur upacara di sekolah setiap Senin.
5: Ini pada hari ini kita udah 3 hari melakukan lintas sektor dan kita melakukan sosialisasi tentang masalah pencegahan terhadap kekerasan terhadap perempuan.
6: Yeah.
5: Jadi kami dari Polres Lusmawe ini hal ini sudah lama kita lakukan.
6: Baik.
5: Kita malah melakukan sosialisasi bukan cuma di tingkat desa, bahkan ke sekolah-sekolah kita masuk. Ke sekolah-sekolah dan ke daerah-daerah juga kita sampaikan sosialisasi masalah kekerasan ini. Jadi kami dari Polres Lusmawe ini setiap hari Senin itu ada kami buat kegiatan menjadi irup di sekolah-sekolah untuk menyampaikan kekerasan terhadap perempuan, istilahnya kenakalan remaja dan masalah pergaulan bebas juga itu termasuk juga ya. Jadi bukan saja di tingkat sekolah, di tingkat desa juga kita sampaikan, bahkan pada hari ini. Ini hari yang ketiga yang kita lakukan di tingkat kecamatan. Jika ada terjadi kasus di desa, itu ada langkah-langkah yang kita lakukan.
6: Yeah.
5: Artinya yang korban itu bisa melaporkan ke kadus atau kepala desa.
6: Yeah.
5: Jadi misalnya kasus itu kasus KDRT.
6: Yeah.
5: Kadang-kadang kita ada kanun kampung itu, ada 18 anu kampung yang bisa diselesaikan kampung. Seandainya misalnya kampung tidak menyelesaikan, kita bisa langsung komunikasi dengan Sareskrim Polres Lusmawe karena di Polres itu ada unit PPA yang menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3: AKP Faisal menghimbau masyarakat segera melaporkan kasus kekerasan kepada aparat desa, UPTD PPA atau unit PPA Satreskrim Polres Lusmawe. Ia menegaskan masyarakat tidak perlu takut melapor karena kepolisian berupaya melindungi korban dan memproses pelaku sesuai hukum. Dari Lusmawe, Anita Diana melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: UTS Harapan Bangsa Melabuh membuka kelas bahasa Inggris khusus sebagai upaya meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
1: MTSS Harapan Bangsa atau HPS Melabuh membuka kelas bahasa Inggris khusus untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Program tersebut menjadi inisiatif Kepala Madrasah untuk mengembangkan minat dan keberanian siswa terutama dalam percakapan sehari-hari. Salah seorang guru pengajar, Gandis Sri Suci, mengatakan kelas khusus tersebut lebih menekankan kemampuan berbicara atau conversation. Siswa didorong untuk aktif menggunakan bahasa Inggris hingga terbiasa berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari.
2: Di dalam English Club ini kita pertama ya tujuannya belajar bahasa Inggrisnya, pertama conversation ya, percakapan. Jadi percakapan ini apa tujuan yang utama. Jadi anak-anak dilatih untuk harus berbicara di kelas. Jadi semuanya harus aktif dalam berbicara. Nah, semuanya dituntut untuk berani. Jadi ya itu yang pertama kita harus utamakan conversation media.
1: Menurut Gandis, setiap siswa dituntut aktif selama proses pembelajaran. Selain percakapan, siswa juga dilatih melalui berbagai permainan yang disesuaikan dengan materi pembelajaran. Salah satu metode yang digunakan adalah permainan Guess the Word. Siswa terlebih dahulu melakukan spelling atau pengeja kata, kemudian menebak kata yang dimaksud dan membuat percakapan berdasarkan tema yang diperoleh. Gandis berharap program tersebut dapat membantu siswa menguasai berbagai kemampuan bahasa Inggris secara bertahap sehingga menjadi bekal untuk mengikuti kompetisi maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sementara itu, siswa kelas 8A MTSS Harapan Bangsa, Bibi Trianda Amora, mengaku merasakan manfaat dari pembelajaran bahasa Inggris tersebut. Ia mengatakan kemampuan speaking, listening, dan writing menjadi lebih baik dan materi lebih mudah dipahami.
3: Dapat bisa speaking ya, speaking, terus listening, itu writingnya juga bagus.
4: Untuk metode yang diajarkan ini mudah dipahami atau bagaimana?
3: Iya, mudah dipahami.
4: Mudah dipahami ya.
1: Melalui kelas bahasa Inggris khusus tersebut, MTSS Harapan Bangsa Melabuh berupaya menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, sekaligus membangun kepercayaan diri siswa dalam menggunakan bahasa Inggris. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Memeriahkan HUT ke-81 TNI, Kodim 0105 Aceh Barat menggelar bazar pasar murah bagi masyarakat untuk memudahkan masyarakat mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Selengkapnya dilaporkan Fauzatun Nisa.
5: 0105 Aceh Barat menggelar bazar pasar murah di samping Masjid Agung Melabuh pada Selasa pagi. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI tahun 2026 sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Mayor CKE Teguh Widodo menjelaskan bazar pasar murah tersebut menyediakan berbagai kebutuhan pokok yang diperuntukkan bagi masyarakat di sekitar wilayah Kodim Aceh Barat.
6: Hari ulang tahun TNI yang ke-81, Kodim 0105 Aceh Barat, kami menggelar bazar pasar murah yang diperuntukkan oleh seluruh masyarakat yang ada di seputaran lingkungan kami. Yang kami jual yaitu berupa beras, minyak, sayur, gula, dan telur. Seperti itu.
5: Bazar pasar murah ini dilaksanakan selama 2 hari, yakni hari ini tanggal 22 hingga 23 September 2026, mulai dari pukul 8 waktu Indonesia bagian barat hingga selesai. Sejumlah kebutuhan pokok yang ditawarkan meliputi beras 10 kg seharga Rp110.000, gula pasir 1 kg seharga Rp29.000, minyak goreng 2 liter seharga Rp33.000, serta telur ayam 1 papan seharga Rp38.000. Selain menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI, pelaksanaan bazar pasar murah ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus membantu meringankan pengeluaran keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa melaporkan.
0: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Kegiatan bazar atau pasar murah digelar Kodim 0106 Aceh Tengah di lapangan Sanggamara Takengon dalam menyambut peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
1: Masyarakat Kabupaten Aceh Tengah mendapat kesempatan memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau melalui bazar murah yang digelar Kodim 0106 Aceh Tengah di lapangan Sanggamara Takengon. Kegiatan digelar dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI tahun 2026 sekaligus menjadi bentuk kepedulian prajurit terhadap kebutuhan masyarakat. Sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga lebih rendah dibanding pasaran. Dandim 0106 Aceh Tengah Letkol CZI Rudi Haryanto mengatakan bazar murah berlangsung selama 2 hari jadi bagian dari upaya TNI untuk terus memperkuat kedekatan dengan masyarakat. Menurutnya, keberadaan TNI di tengah masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dalam bidang pertahanan, tetapi juga lewat berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan.
2: Baik, untuk rangkaian kegiatan dalam rangka TNI ke-81 ini, nah ini ada beberapa kegiatan yang kita laksanakan. Nah, diantaranya adalah bersiang yang memang juga sama-sama Pemda kita laksanakan juga berlangsung lama. Selanjutnya hari ini dilanjutkan dengan kegiatan pasar murah yang mungkin akan dilaksanakan selama 2 hari.
1: Antusiasme warga memanfaatkan bazar menunjukkan kegiatan tersebut mendapat sambutan positif. Bupati Aceh Tengah Helioga menyebut jika ini merupakan bentuk TNI selalu hadir di tengah masyarakat. Seperti diketahui, sejumlah kegiatan digelar untuk memeriahkan HUT ke-81 TNI oleh Kodim 0106 Aceh Tengah hingga nanti puncak peringatan jatuh pada 5 Oktober 2026 mendatang. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Disdukcapil Aceh Tengah dan Pengadilan Negeri Takengon perkuat layanan hukum dan administrasi kependudukan. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
3: Dukcapil Aceh Tengah dan Pengadilan Negeri Takengon melaksanakan sosialisasi peradilan dan administrasi kependudukan bagi masyarakat Kecamatan Jagong Jeget dan Kecamatan Linga. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Reje Kampung Jeget Ayu, Kecamatan Jagong Jeget. Kepala Disdukcapil Aceh Tengah, Ulia Putra, mengatakan sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai layanan peradilan serta administrasi kependudukan. Kerjasama kedua instansi ini, kata Ulia, juga akan ditindaklanjuti melalui pelaksanaan sidang di luar kantor serta pelayanan perubahan dokumen administrasi kependudukan berdasarkan penetapan pengadilan. Melalui sinergi ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh akses layanan hukum dan administrasi kependudukan yang lebih mudah, dekat, dan efektif.
4: Sekarang itu sudah untuk mencoba mengalami

0: sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: di Kota Sabang menggelar bazar sembako murah dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI. Bazar tersebut menyediakan ratusan paket sembako dengan harga lebih terjangkau bagi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
1: Di Kota Sabang menggelar bazar sembako murah dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun atau HUT ke-81 TNI tahun 2026. Kegiatan tersebut digelar untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Komandan Kodim 0112 Sabang Letnan Kolonel Artileri Medan Muhammad Zainal Arifin Esos mengatakan, bazar menyediakan 200 paket sembako yang diperuntukkan bagi masyarakat. Pembagian dilakukan menggunakan kupon yang sebelumnya telah disebarkan oleh anggota TNI kepada warga.
2: Yang kita sediakan sekitar 200 paket bahan makanan yang sudah kita bagikan melalui mekanisme kupon-kupon. Ini untuk masyarakat juga. Anggota kami menyebarkan kupon-kupon tersebut pada masyarakat. Jadi masyarakat yang telah mendapatkan kupon-kupon tersebut bisa datang ke sini untuk menukarkan kupon tersebut dengan paket sembako itu. Dengan adanya bazar ini dapat meringankan kehidupan masyarakat terutama di Kota Sabang.
1: Setiap sembako senilai Rp110.000 berisi beras 5 kg, minyak goreng 1 liter dan telur ayam 1 papan. Pelaksanaan bazar melibatkan 7 satuan TNI di Kota Sabang yakni Guskam Lako Armada 1, Lanal Sabang, Kodim 0112 Sabang, Lanudal Sabang, Lanut Maimun Saleh Sabang, Fasarkan Sabang dan Satrat 101 Sabang. Sementara itu warga Sabang Irawati mengungkapkan harga sembako yang dijual melalui bazar tersebut lebih murah dibandingkan harga di pasaran. Ia menilai kegiatan ini memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
3: Membantu lah rakyat kan, karena harganya kan agak lebih

0: atau 2 kali.
1: Selain bazar sembako, rangkaian HUT ke-81 TNI di Kota Sabang juga diisi dengan kegiatan bakti sosial berupa donor darah dan pengobatan gratis yang telah dilaksanakan sebelumnya. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari kepedulian TNI kepada masyarakat dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI. Diah Novritaria melaporkan.
2: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdrauf Asingkili.

0: Polsek Penanggalan Sebul Salam kawal pendaftaran. Kami ulangi, Polsek Penanggalan Sebul Salam kawal pendaftaran perlindungan sosial warga di Mapolsek agar bantuan pemerintah tepat sasaran dan akurat. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Kepala Kepolisian Sektor Penanggalan bersama jajaran Babinkamtibmas mendampingi langsung jalannya pendaftaran perlindungan sosial atau perlinsos untuk warga. Langkah pengawalan itu dilakukan untuk memastikan proses pengumpulan data penduduk penerima manfaat berjalan tertib, tepat sasaran, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kapolsek Penanggalan Ibtu Supriyadi Effendi menyampaikan bahwa hingga saat ini jajarannya telah mendampingi proses pendataan terhadap sekitar 500 warga. Ia mengaku kegiatan pelayanan data itu juga telah berlangsung sejak awal September lalu.
2: Sifatnya kita ini untuk pengajuan.
3: Pengajuan dulu, sifatnya
2: kita ajukan, pencariannya tahun depan.
3: Pencarian tahun depan.
2: 500 lebih ya?
3: Ada. Lebih kurang 500 orang lebih.
2: Itu kalau itu udah ada sistemnya juga yang apa? Kalau memang keterlibatan penyalahgunaan rekening itu misalnya ke judol, diblokir itu.
3: Bagi masyarakat kami yang belum tersentuh bantuan dari dinas sosial, maka segera daftarkan ke petugas kami.

0: Babin Kamtibmas, Polsek Penanggalan.
1: Dalam perjalanannya, petugas di lapangan menemui hambatan teknis berupa kendala jaringan internet saat mengunggah data pemohon. Kapolsek mengaku telah berkoordinasi dengan penyedia layanan komunikasi untuk membenahi sinyal agar proses administrasi berjalan optimal. Supardi juga menegaskan bahwa pendaftaran perlinsos di Mapolsek Penanggalan terbuka luas untuk seluruh warga. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak ragu datang mendaftar karena petugas Babin Kaptimas disiagakan setiap saat untuk membantu mengarahkan alur pendaftaran. Demikian, Juprianto melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar, Kodul 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

0: Selamat
1: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
0: Jangan lupa
1: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

masih Wari Loon di Warpon Anda berada masih bersama kami RRI Program 4 Banda Aceh. Wari Loon label pada kemasan makanan memberikan berbagai informasi yang dapat membantu konsumen mengenali produk sebelum membelinya. Dan informasi tersebut biasanya tercantum pada bagian tertentu pada kemasan dan dapat diperiksa dengan mudah sebelum produk dibawa pulang. Dan tentunya Wari Loon, nama produk menjadi salah satu informasi awal yang dapat dilihat untuk mengetahui jenis makanan atau minuman yang hendak dibeli. Dan selain nama produk, konsumen juga dapat memperhatikan daftar komposisi yang dicantumkan, bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan makanan tersebut. Dan daftar bahan juga dapat menjadi pertimbangan bagi konsumen yang ingin mengetahui isi produk atau memiliki kebiasaan memilih makanan dengan bahan tertentu. Berat bersih juga penting diperhatikan karena dapat membantu konsumen mengetahui jumlah isi yang terdapat dalam suatu kemasan. Informasi tanggal kadaluarsa menjadi bagian lain yang tidak sebaiknya dilewatkan. Dan pemeriksaan tanggal tersebut juga dapat dilakukan sebelum membeli produk maupun sebelum dikonsumsi. Konsumen juga dapat memperhatikan informasi nilai gizi yang biasanya dicantumkan sejumlah kandungan di dalam makanan seperti energi, protein, lemak, karbohidrat, dan juga zat gizi lainnya. Informasi dan nilai gizi juga dapat sebagai bahan pertimbangan ketika memilih produk sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan makan sehari-hari. Dan selain membaca tulisan pada kemasan, kondisi fisik produk juga perlu diperhatikan, Wari Loon. Kemasan yang rusak, bocor, robek, atau juga mengelembung sebaiknya tidak dipilih. Pemeriksaan sederhana tersebut juga dapat dilakukan ketika berbelanja, terutama jika makanan yang akan disimpan dalam beberapa waktu sebelum dikonsumsi. Dan pada beberapa produk terdapat pula informasi mengenai cara penyimpanan. Produk tersebut juga dapat membantu konsumen menyimpan makanan sesuai dengan kondisi yang dianjurkan. Jadi Wari Loon membiasakan diri membaca label tidak membutuhkan waktu lama, namun konsumen dapat terlebih dahulu memeriksa beberapa informasi seperti nama produk, komposisi, tanggal kadaluarsa, dan berat bersih dari nilai gizi. Dan kebiasaan tersebut juga dapat membantu konsumen membandingkan beberapa produk sejenis sebelum menentukan pilihannya. Dan dengan memahami informasi yang tersedia pada produk, Wari Loon juga dapat mengenali produk dengan lebih baik dan membuat pilihan berdasarkan informasi yang dicantumkan pada produk tentunya. Jadi Wari Loon membaca label sebelum membeli menjadi langkah sederhana yang dapat diperhatikan dalam aktivitas berbelanja sehari-hari ya.

0: Selamat siang, Pak.
1: Hei, selamat siang juga, Bapak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Wih, saya tidak tahu kasihan Bapak, eh.
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Wih, saya buta warna kasihan Bapak.
0: Oh, Bapak buta warna.
1: Wih.
0: Ah, sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanjaku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan aku jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar dah kau bicara, Dik. Kayak menteri ini saja. Mana mitu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa! Bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar, minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Terima kasih Warelon di walaupun Anda berada masih bersama kami RRI Program 4 Tebanda Aceh. Warelon, barang yang menumpuk di rumah dapat membuat ruang terasa makin sempit. Dan karena itu Warelon memilah barang secara berkala juga dapat menjadi kebiasaan sederhana yang untuk menjaga rumah agar tetap rapi dan nyaman tentunya. Dan tentunya Warelon, proses memilah dapat dimulai dari satu ruangan atau satu lemari terlebih dahulu, dan cara ini tersebut juga membuat pekerjaan terasa lebih ringan dan tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Dan tentunya Warelon, barang-barang dapat dikelompokkan ya menjadi beberapa bagian seperti yang masih digunakan, jarang digunakan juga, dan dapat dari pemberian orang lain atau sudah tidak layak digunakan. Dan barang-barang yang masih dibutuhkan sebaiknya disimpan di tempat yang mudah ditemukan, dan penyimpanan yang teratur juga dapat membuat penghuni rumah tidak perlu mencari terlalu lama ketika membutuhkan barang-barang tertentu tentunya. Nah, sementara itu barang-barang yang sudah tidak digunakan lagi juga dapat dikeluarkan dari ruangan penyimpanan seperti membuangnya, dan kondisi barang yang dapat diperiksa dan untuk melihat apakah masih ada manfaat bagi orang lain tentunya. Pakaian juga menjadi salah satu jenis barang yang dapat diperiksa secara berkala, dan pakaian yang terlalu selama tidak digunakan dapat dipertimbangkan untuk disalurkan kepada orang yang lebih membutuhkan tentunya ya Warelon ya. Mainan-mainan juga menjadi bagian yang perlu diperiksa, terutama jika jumlahnya sudah semakin banyak. Mainan yang masih digunakan dapat disimpan, sementara yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan juga dapat dipisahkan. Nah, peralatan rumah tangga juga dapat dipilah nih, buat ibu-ibu juga yang seperti menyimpan baskom, menyimpan piring yang mungkin yang biasanya sudah tidak sering digunakan, bahkan dari pertama dibeli juga mungkin nggak digunakan ya Warelon ya. Juga yang paling sering ya disimpan itu yaitu setiap membeli sesuatu produk ya, kotaknya disimpan. Padahal sebenarnya kotak-kotak ini juga dapat menambah space untuk penyimpanan di rumah tentunya. Padahal kotak tersebut kadang-kadang tidak digunakan, atau bahkan produk yang kita beli sudah tidak ada lagi namun kotaknya masih tersedia. Itu juga dapat menambah tempat penyimpanan kita tentunya. Dengan mengurangi barang yang tidak digunakan lagi, di ruangan rumah terasa lebih lapang, dan juga barang-barang penting menjadi lebih mudah ditemukan. Dan kebiasaan memilah ini secara berkala juga dapat membuat kegiatan merapikan rumah terasa lebih ringan tentunya.

0: Maaf, Dek. Alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak. Saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak. Nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus? Sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen. Cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi ya udah deh.
0: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik, dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: Proput, budaya, anu nanggrok.

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan? Untuk saling bermusuhan? Atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
1: Assalamualaikum. Anda merindukan musik tradisional Aceh?
2: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
3: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
1: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya wa din, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladhina amanu, inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Sadaqallahul Azim. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an wa fahman wa alhiqna bis salihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa naf'ana bi'ulumihi wa bi barakatihi fid daraini amin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwarta syamsa wal qamara abadan abidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib isya yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada malam yang diberkahi ini Allah masih memberikan kepada kita semua sehat badan, sehat pikiran, dan Allah juga masih memberikan kesempatan bagi kita semua untuk mengikuti halakah pengajian pada malam Rabu ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji nanti bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Ta'zim wa takrim kami kepada guru kami yang mulia Abu Dipaya Basi, begitu juga wakil-wakil imam masjid raya yang lainnya yang kami muliakan, kepada seluruh hadirin wal hadirat bandu-bandu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Mailah sembari sama-sama kita niatkan i'tikaf, mari sejenak kita dengarkan barangkali sedikit mau'idhah hasanah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi lontuan sendiri, dan mudah-mudahan bermanfaat kepada seluruh hadirin wal hadirat jemaah pengajian malam Rabu yang Allah muliakan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tercatat bahwasanya ketika Nabiullah Daud alaihi salam bermunajah dengan Allah, saat itu Nabi Daud meminta doa perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari empat perkara. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, ketika Nabi Daud alaihi salam bermunajah dengan Allah, beliau meminta doa perlindungan dari empat perkara. Mudah-mudahan empat perkara ini bisa kita amalkan juga, baik setelah sholat fardu atau kita baca nanti setelah sholat-sholat sunnah lainnya. Apa doa Nabi Daud alaihi salam ketika bermunajah dengan Allah yang pertama kali? Allahumma inni a'udzubika minim ra'atin su tuqarribu syaiba qoblal masyib. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari istri yang buruk akhlaknya. Itu doa Nabi Daud. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari istri yang buruk akhlaknya. Tuqarribu syaiba qoblal masyib. Yang istri ini, dia membuat rambutku beruban sebelum tiba waktunya. Bahasa Aceh, ya Allah,
lemelindung dari perumah-perumah yang berakai yang pegat uklen putih yugoh lom wate. Dan ini permintaan Nabi Daud yang pertama. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari istri yang buruk akhlaknya, yang membuat rambutku putih sebelum tiba waktunya. Ada apa dengan doa ini? Mengapa Nabi Daud meminta perlindungan dari istri? Ini sesuai dengan apa yang Allah katakan dalam Al-Quran pada surat At-Taghabun ayat 14 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, ketahuilah, inna min azwajikum wa auladikum adu walakum, sesungguhnya di antara istri dan anak-anak kamu itu akan ada nantinya yang menjadi musuh bagi dirimu sendiri. Ini klarifikasi Allah dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya di antara istri dan anak-anak kamu, adu walakum, itu akan ada yang menjadi musuh bagi diri kamu sendiri. Peringatan Allah, fahzaruhum, oleh karena demikian berhati-hatilah terhadap keduanya, apakah itu istri atau itu anak. Maka hadirin wal hadirat Bandung jamaah pengajian yang dimuliakan Allah, sudah sewajarnya kita selaku pria atau wanita setelah sholat dia meminta kepada Allah, ya Allah, aku berlindung dari istri yang buruk akhlaknya. Kalau yang istri minta sama Allah, ya Allah, aku berlindung dari suami yang buruk akhlaknya. Untuk apa yang demikian? Supaya waktu kita menjalani hubungan di dalam rumah tangga akan mendapatkan hubungan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau tidak demikian, rumah tangga ini akan kacau balau. Suami tidak memuliakan istrinya, istrinya pun demikian, tidak memuliakan suaminya. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, istri ini jangan kita anggap selalu menjadi teman terbaik. Kadang-kadang justru dialah yang menghancurkan hidup kita, apalagi banyak tuntutan seperti doa Nabi Daud tadi. Ya Allah, aku berlindung dari istri yang buruk akhlaknya, yang membuat rambutku putih sebelum tiba waktunya. Karena kata Nabi, nanti akan tiba suatu zaman, suatu masa, yang ketika masa itu tiba, istri akan menghina suaminya karena kefakirannya. Ibu menghina anaknya karena anaknya fakir ataupun miskin, dan anak menghina orang tuanya yang fakir. Apakah masa itu telah tiba ataupun tidak? Coba kita lihat bagaimana realita kehidupan sekarang. Ada banyak istri yang menghina suaminya sendiri. Kenapa? Suaminya fakir, suaminya kurang mampu, suaminya terbatas, sehingga gara-gara suaminya fakir dan miskin, istrinya ini menghujat, istrinya ini menghina, mencaci maki suaminya sendiri. Bahkan yang sayangnya, istri itu menjadi istri yang durhaka, nusyus dalam agama. Maka istri yang durhaka inilah yang perlu kita ekstra hati-hati. Pakon, karena menyohana menan, getanyo suami selalu menuruti apapun yang dia inginkan. Bukankah banyak kita lihat sekarang suami-suami yang takut istri? Tak le takalon rata-rata lindo, yo ke perumah ro masing-masing. Ketika dia meminta sesuatu, banyak permintaannya. Suami yang enggak ada uang ini rela mencuri, rela korupsi, rela menghalalkan cara demi dapat uang, memuaskan hawa nafsu istrinya sendiri. Maka hati-hati jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada istri yang model-model demikian, belajarlah untuk menghadapinya sedikit demi sedikit dan terus meminta doa kepada Allah seperti doa Nabi Daud. Kenapa? Kalau kita minta doa seperti doa Nabi Daud dan kita amalkan doa ini, insya Allah istri kita akan berubah sedikit demi sedikit, tidak menyusahkan suaminya, kemudian dia baik budi perkertinya, insya Allah. Oh, tanyo hana bagah putih. Tapi kalau tidak kita minta bantuan Allah melalui doa, ada istri yang model-model macam tadi,
belum apa-apa rambut kita sudah beruban. Baru 35 tahun, baru 30 tahun mengarungi bahtera rumah tangga, tiba-tiba rambutnya sudah putih. Maka hati-hatilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah terhadap istri yang akan menjadi musuh bagi diri kita sendiri. Amalkan doa Nabi Daud ini, insya Allah Anda tidak akan takut istri lagi. Anda itu kepala keluarga, Anda itu harus bijaksana, ya kendayo. Kita yang memegang hukum dalam rumah tangga, jangan sampai kita suami diatur oleh istri. Kalau sekedar memberikan nasihat, oke. Kalau sekedar memberikan peringatan, oke. Tapi kalau kita diatur oleh istri, maka kita ini bukan kepala rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu, pria itu, suami itu adalah pemimpin bagi istri-istrinya. Maka hadirin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan lupa setelah sholat lima waktu berdoa seperti doa Nabi Daud. Begitu pula kaum Hawa, kaum wanita, minta kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari suami yang buruk akhlaknya, yang membuat rambutku putih sebelum tiba waktunya. Kadang-kadang bukan istri yang membuat kita rambut putih, pria yang berambut putih, tapi justru suamilah yang membuat istrinya beruban atau berambut putih karena tingkah laku suaminya ini. Kemudian doa yang diminta oleh Nabi Daud alaihi salam yang kedua kepada Allah ketika bermunajat. Apa doa beliau? Allahumma inni a'udzubika min waladin yakunu alayya wabala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari anak-anakku yang akan menjadi malapetaka, musibah terbesar bagiku nantinya. Ini doa agar anak kita menjadi anak yang soleh, dan doa agar anak kita nantinya jangan durhaka kepada orang tuanya sendiri. Ayah mertua, mak yang berbahagia, laulang tiga otak doa Nabi Daud, Allahumma inni a'uzubika min waladin yakunu alayya wabala. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari anak-anakku yang menjadi malapetaka nantinya bagiku. Jangan sampai anak kita menjadi anak durhaka. Jangan sampai gara-gara anak kita orang tua masuk ke dalam neraka, terjerumus ke dalam neraka. Maka kenapa Nabi Daud ini meminta doa yang demikian? Ini juga sesuai apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman tadi, sesungguhnya istri dan anak-anak kamu itu akan menjadi musuh bagi kamu. Dan juga Allah klarifikasi di dalam ayat yang lain, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahui olehmu bahwa sungguh di antara harta dan anak-anakmu itu akan ada yang menjadi fitnah, ujian terbesar bagimu. Maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tidak semua anak itu berbakti kepada orang tua. Bahkan kalau kita lihat zaman sekarang, ini banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya sendiri. Tapi ketahuilah dan yakinilah, sebelum orang tua anaknya itu durhaka kepada orang tuanya, jauh lebih awal durhaka orang tuanya dulu kepada anaknya. Pekan jemenan, kenapa demikian? Karena orang tuanya ini, begitu anaknya lahir dan sampai dewasa, tidak pernah dia berikan hak-hak anaknya. Anak-anak itu ada hak. Kalau hak itu tidak kita tunaikan, tidak kita berikan, maka orang tua sudah lebih awal durhaka terhadap anaknya daripada anaknya durhaka kepada orang tuanya. Apa hak anak? Yang pertama, ketika anak itu dilahirkan, ayahnya itu mengazankan di telinga sebelah kanan. Kemudian setelah azan itu selesai, ayahnya iqamah di telinga sebelah kiri. Apakah anak bayi itu laki-laki atau perempuan? Tapi kebanyakan anak laki-laki diazankan dan iqamah, giliran anak perempuan
cuman iqamah saja. Padahal bukan demikian. Bandua, anak laki-laki yang lahir diazankan di telinga sebelah kanan, diiqamahkan di telinga sebelah kiri. Anak perempuan juga demikian, telinga sebelah kanannya diazankan, kemudian telinga sebelah kiri diiqamahkan. Itu kenapa azan? Tertulis di dalam kitab I'anatu Talibin, anak itu diazankan untuk apa? Diajarkan kalimat tauhid pertama kali di telinganya. Menan lahe dajet lunyung anak tanyo berdilengo kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang pertama kali didengar ketika dia lahir ke dunia ini. Bukan malah sebaliknya, kita enggak azan, kita enggak iqamahkan, kita enggak tunaikan hak-haknya. Maka wajar orang tua ini lebih awal durhaka dari anaknya. Kemudian apa hak lagi anak bagi orang tua? Ketika azannya selesai, azan di telinga sebelah kanan, iqamah di telinga sebelah kiri, bacakan inna anzalna surat Al-Qadar. Untuk apa? Tersebut di dalam kitab I'anatu Talibin itu, barang siapa yang anaknya dibacakan surat Al-Qadar, inna anzalna, dia akan dipelihara oleh Allah sepanjang hidupnya dari berzina. Anak kita enggak akan berzina. Anak kita dilindungi oleh Allah. Anak kita tidak melakukan kekejian, kefasikan. Hana dipubut zina anak tanya ayah. Mak tua yang berbahagia, kalau waktu masih bayinya, setelah azan dan iqamah kita baca inna anzalna fi lailatul qadr. Itu dibaca. Ya, insyaallah kalau anak kita bacakan itu, janji Allah, dia akan dipelihara, dijaga sepanjang hidupnya dari melakukan perzinahan. Maka ini hak anak terhadap orang tua yang mesti kita penuhi. Kira-kira ada kita lakukan atau tidak? Coba tanya pada diri masing-masing. Mungkin yang jomblo-jomblo belum berkeluarga enggak tahu. Tapi begitu dah berkeluarga nanti diberikan keturunan, ini yang mesti kita tanya sama guru-guru kita. Tengku apa kita baca ketika anak lahir? Azan lunyong belah toh, iqamah lunyong belah toh, berdoa yang tak baca, tanya. InsyaAllah anda telah menunaikan hak-hak anak. Ketika anak itu sudah berusia 7 tahun, apa yang tugas kita orang tua mengajarkannya? Ajarkan dan perintahkan dia tentang solat, solat, puasa, dan yang lain-lainnya. Walau solatnya belum sempurna, walau kadang-kadang mau atau enggak, tugas kita orang tua adalah perintah solat. Kalau dia sudah 10 tahun, kita juga tidak memerintahkan dia, maka dosa di atas orang tua. Menyeumu katipluh ten, di samping perintah solat, kalau anaknya enggak mau dipukul dengan memberikan adab. Bukan pukul yang menimbulkan luka bekas, bukan. Tapi pukul memberi ta'adduban, memberikan adab agar dia tahu bahwa solat itu sangat penting dalam kehidupannya. Inna solata tanha anil fahsya iwal mungkar. Sesungguhnya solat itu dapat mencegah perlakuan yang keji dan yang mungkar. Dari kecil kita sudah tanamkan kewajiban itu kepada anak kita dari usianya 7 tahun, kemudian 10 tahun. Kalau dia enggak mau sholat juga, pukul dengan memberikan adab. InsyaAllah lezat ladim oh kakaim biasa menan kadewasa karaya ente ada hantayule. InsyaAllah dia sudah terbiasa dengan sholat 5 waktunya. Nah, kalau usia 7 tahun, 10 tahun tadi kita enggak pernah menyuruh anak kita sholat, kira-kira yang durhaka itu siapa? Orang tua atau anaknya? Orang tuanya jauh lebih awal durhaka terhadap anak-anaknya. Maka jangan heran apa yang diucapkan oleh orang tua kita dahulu. Keliru tuha jaman, yuh manteng rebong manteng jit tawin, oh jit ketring haikli tabuta. Kibang keliru tuha jaman, yuh mantong rebung, yuh mantong rebung, mantong jid tawid, oh jid ketring haikli tabuta. Artinya apa? Kalau semenjak kecilnya, usia dininya,
kita ajarkan ilmu agama, insya Allah dia akan paham dan mempelajarinya. Tapi kalau usianya sudah dewasa, usianya sudah senja, maka apapun yang kita ajarkan itu tidak akan masuk dalam pikirannya. Maka mendidik anak itu mulai dari kecil sampai dia usia baligh. Kalau Anda telat merespon memberikan tanggung jawab yang demikian kepada anak Anda, maka jangan heran anak Anda itu durhaka kepada orang tuanya. Salah sendiri kitanya yang enggak mengajarkan ilmu agama, kita yang tidak mengajarkan tata krama. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah, peliharalah diri kamu terlebih dahulu dan jagalah keluarga kamu setelahnya dari api neraka. Pada ayat ini Allah memberikan kewajiban kepada kita. Sebelum kita perintahkan anak-anak kita untuk sholat, beribadah dan sebagainya, kita dahulu yang ubah diri sendiri. Ayah, ibu, ubah diri sendiri. Jaga, dari pelihara dirinya dari api neraka. Pelihara waktu sholat, pelihara puasa di dalam bulan Ramadan, bayar zakat dan sebagainya. Ketika orang tua ini sudah mampu menjaga dirinya sendiri, baru wa ahlikum, pelihara dan jagalah anak-anakmu, istri-istrimu dari api neraka. Ibnu Abbas radhiyallahu an menafsirkan ayat ini dengan apa arti pelihara tadi? Mengajarkan anak Anda ilmu agama dan tata krama. Ilmu agama wajib diajarkan, yang kedua tata krama. Ilmu tentang agama kita ajarkan tentang syariat. Ilmu tata krama kita ajarkan tentang ilmu tasawuf, akhlak budi pekerti yang baik. Maka menyo anak tanyo gad akai mulia pada pandangan masyarakat. Apa kata orang tua kita dahulu? Menyo get pekaten rimung lam uten di pemulia. Menyo hana get perangui, ada get jemungui hana harga. Itu kebiasa orang tua kita dahulu. Mereka menyebutkan gini, menyo get pekaten rimung lam uten di pemulia. Menyo hana get perangui, ada get jemungui hana harga. Artinya, kalau dia itu berakhlak mulia, kemana saja dia pergi, dia dimuliakan oleh Allah. Bahkan ketika ada harimau, harimau pun segan memuliakannya. Kita pernah mendengar bagaimana sejarah dulu para alim ulama bisa menaklukkan harimau, para alim ulama bisa menaklukkan singa. Kenapa? Singa memuliakannya, harimau memuliakannya. Kenapa? Akhlak dan ilmu agama. Makanya menyoget pekaten rimung lam uten di pemulia. Menyohana get perangui, kalau akhlaknya enggak bagus, walaupun dia rapi, dia ganteng, dia bagus pakaiannya, tetap enggak ada harga. Apa kata orang? Rugo dijak berdua puluh dan adab melimong tan. Rugo tuha umu adab melimong tan. Kenapa? Orang enggak ada adab, enggak ada akhlak mulia, tidak ada harga sama sekali. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau mau anak kita sukses dunia dan akhirat tentang ilmu agama, bacakan doa yang dibaca oleh Nabi kepada Ibnu Abbas dan kepada Anas bin Malik. Apa doa Nabi kepada Ibnu Abbas? Ketika Ibnu Abbas masih kecil, dipegang kepalanya oleh Nabi, dibaca doa, Allahumma

yang paling terkenal, ulama ahli tafsir, ulama ahli hadis. Itu Ibnu Abbas. Kuburan beliau di mana? Di kota Taif. Mungkin jamaah yang sudah pergi umrah ada ke Taif, ke Masjid Ibnu Abbas, disitulah dimakamkan Ibnu Abbas. Nama asli beliau Abdullah bin Abbas. Abbas paman Nabi. Ibnu Abbas sepupu Nabi. Nama asli beliau Abdullah. Karena anaknya Abbas, dipanggillah Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas ini dalam catatan sejarah 1500 lebih hadis yang beliau riwayatkan. Kenapa beliau ahli fiqah? Kenapa beliau ahli tafsir? Ahli tentang memaknai Al-Quran, hadis. Itu doa Nabi tadi ketika dia masih kecil. Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Maka jamaah sekalian, anak-anak kita waktu kita antar sekolah atau sebelum kita antar ke tempat pengajian, bacakan di kepalanya. Begitu dia salam ataupun berjabat tangan dengan kita, minta izin pamit, kita usap kepalanya, kita baca. Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Kalau laki-laki. Kalau anaknya perempuan, Allahumma faqihha fid din wa'allimha ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah anak perempuan saya tentang ilmu agama dan ajarilah dia cara mengartikan, memahami Al-Quran. Kalau ada dua orang, Allahumma faqihhuma fid din wa'allimhuma ta'wil. Kita tadi kan belajar rame-rame. Maka lun baca doa apa bodoh? Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil. Ini bisa kita pakai sebagai doa belajar. Agar ketika kita hadir di majelis taklim, apa yang kita dengarkan, apa yang kita ikut pengajian, kita paham. Baca doa ini sebelum pengajian. Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Dan bacakan untuk generasi-generasi anak-anak kita ke depan nantinya. Itu cerita tentang doa Nabi kepada Ibnu Abbas. Kemudian doa Nabi kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik ini jamaah sekalian, dia diantar oleh ibunya semasa usia 10 tahun. Waktu itu Nabi sedang di Madinah. Ibu Anas bin Malik ini orang fakir, orang miskin, gak ada harta apapun. Sedangkan sahabat-sahabat Nabi lainnya semua memberikan bantuan kepada Nabi ketika Nabi berjihad, berdakwah. Ada yang kasih harta, ada yang kasih uang, kasih belanja, makanan. Tapi karena ibunya Anas bin Malik sangat miskin, beliau tidak tahu memberikan apa-apa. Apa yang terjadi? Pikiran beliau ini cerdas, carong, ma. Maka naluri ibu itu pinter, carong, perempuan itu pinter. Kemudian datanglah ibu Anas bin Malik kepada Rasulullah membawa seorang anak kecil yang usia 10 tahun. Apa beliau katakan? Wahai Rasulullah, aku tidak ada harta untuk membantumu. Aku tidak ada emas, perak untuk bantumu. Yang aku miliki hanya seorang anak laki-laki usia 10 tahun. Dia saya berikan untuk Anda. Terserah Anda mau suruh apa. Terserah. Gejok anak. Bayangkan seorang anak usia 10 tahun diberikan untuk Nabi Muhammad pada masa itu. Apa tugas Anas bin Malik? Dia merapikan sandal Nabi. Dia membereskan apa pekerjaan Nabi. Wate Nabi gejak semubet gejak dakwah. Anas bin Malik ikut serta. Didoakan oleh Nabi kepada Anas bin Malik. Apa doa Nabi kepada Anas bin Malik? Allahumma akthir amwalahu wa auladahu wa atil hayatahu wa adkhilhu jannah. Perhatikan. Allahumma akthir amwalahu. Ya Allah, banyakkanlah hartanya Anas bin Malik. Satu. Kedua, Allahumma akthir auladahu. Banyakkanlah keturunannya Anas bin Malik. Dua. Ketiga, Allahumma atil hayatahu. Ya Allah, panjangkanlah umur Anas bin Malik. Yang terakhir, Allah wa adkhilhu jannah. Masukkanlah dia ke dalam syurga. Itu doa Nabi kepada Anas bin Malik. Ini bisa kita terapkan untuk anak-anak kita juga. Apa yang terjadi? 10 tahun kemudian, ketika Nabi telah wafat, Anas bin Malik ini sangat banyak harta. Makmur hidupnya. Kenapa? Dia memiliki kebun kurma, setiap tahunnya berbuah, dan buahnya ini melebihi kebun orang.

0: orang lain. Panennya luar biasa. Makmur hidupnya, kaya raya. Akan berkat doa Rasulullah yang tadi, Allahumma aktir amwalahu. Ya Allah, banyakkanlah hartanya Anas bin Malik. Kemudian apa yang terjadi lagi? Allahumma aktir auladahu. Ya Allah, banyakkanlah keturunan Anas bin Malik. Ternyata keturunan Anas bin Malik dalam catatan sejarah 100 orang lebih, anak dan cucunya. Bayangkan, 100 orang lebih. Itu anak beliau, cucu-cucu beliau. Kenapa? Berkat doa Rasulullah. Kemudian doa yang ketiga, wa atil hayatahu. Ya Allah, panjangkanlah umur Anas bin Malik. Berapa usia Anas bin Malik? 100 tahun lebih baru beliau wafat. 100 tahun lebih. Kenapa panjang umur beliau? Doa Rasulullah. Dan yang terakhir, wa adkhilhu jannah. Ya Allah, masukkanlah Anas bin Malik ke dalam syurga. Insyaallah Anas bin Malik akan masuk ke dalam syurga. Karena itu yang khadim Rasulullah, melayani Rasulullah, sahabat Nabi, kemudian meriwayatkan hadis 2000 lebih. Nyandup carong Anas bin Malik, selalu bersama Nabi, paling banyak meriwayatkan hadis 2000 lebih. Kenapa? Melayani Rasulullah, ikut serta Rasulullah kemanapun Rasulullah pergi, menjadi orang alim, ahli tafsir juga, ahli hadis juga. 2000 lebih hadis beliau riwayatkan. Riwayat Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, itu doa Rasulullah. Maka doakan anak kita gini, pegang kepalanya, Allahumma aktir auladahu wa amwalahu. Ya Allah, banyakkanlah anaknya, banyakkanlah hartanya, panjangkanlah umurnya, dan masukkanlah dia ke dalam syurga. Abi Hai ingat doa panjang tadi. Doa Ibnu Abbas senang gak hafai ke doanya lomkun. Kun dengan bahasa droju. Bahasa Indonesia boleh, bahasa Aceh boleh, tapi paham maknanya. Oh, kalau mau bahasa Arab lebih oke lagi. Manyo perle tulih ba kupi-kupi ba kata-kata ke de ba daya, tatulih de insyaallah. Pemu doanya doa lain tatulih. Tapi karena ini waktu singkat, kita nanti sudah salat Isya, kita cukupkan doanya sekian dulu. Yang pertama doa Nabi untuk Ibnu Abbas, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah anak kami yang laki-laki ini tentang ilmu agama, dan ajarilah dia cara menafsirkan ayat Al-Quran. Kedua, doa Nabi untuk Anas bin Malik, Allahumma aktsir amwalahu. Ya Allah, banyakkanlah hartanya, panjangkanlah umurnya, banyakkanlah keturunannya, dan masukkan dia ke dalam syurga. Itu kita bisa terapkan ke anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kemudian Nabi Daud bermunajah lagi kepada Allah yang kali ketiga. Apa doa Nabi Daud? Allahumma inni a'udzubika min malin yakunu 'alayya fitnah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari harta-hartaku yang akan menjadi fitnah bagiku. Kita banyak mengumpulkan harta, bekerja dari pagi sampai malam. Tatubit bengoh, tawa malam, tawa teput. Untuk apa? Mencari nafkah, mengumpulkan harta. Tapi yakinilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, harta yang kita kumpulkan, harta yang kita sisihkan, semuanya itu akan menjadi fitnah, ujian terbesar bagi kita. Kalau Anda cinta terhadap harta tersebut, Anda akan dibutakan oleh cinta tersebut. Anda akan binasa. Anda akan menuruti hawa nafsu, kumpul, kumpul, kumpul, gak cukup-cukup, bangun ini, bangun itu, beli ini, beli itu, akhirnya kerja lagi, cari lagi, kerja lagi, cari lagi, menan-menanju, an meninggai lam kerja. Maka hati-hati, harta itu perlu kita minta doa kepada Allah, perlindungan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari harta yang akan menjadi fitnah bagiku nantinya. Bukankah nanti di hari kiamat, apa yang kita miliki sekarang, harta yang kita simpan, harta yang kita nikmati, semuanya ditanyakan, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana kamu peroleh harta ini dan kemana kamu keluarkan, semua dipertanyakan. Sedetail itu Allah akan menanyakannya. Maka sebelum kita nikmati harta tersebut, apakah kita sudah mempersiapkan jawabannya nanti? Daripada merumpok hartanya. Oh, dari no ya Allah. Ho kaputubin? Keno ya Allah. Oh, saya dapatkan dari tempat yang halal dan saya gunakan ke tempat yang bermanfaat, buat masjid, buat pesantren, wakafkan Al-Quran, sedekah ke fakir miskin, bantu anak yatim. Bayangkan kalau itu jawaban yang kita berikan kepada Allah, Anda akan dimasukkan ke dalam syurga. Tapi kalau Anda tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang ditanyakan oleh Allah, dari mana kamu dapatkan harta ini dan kemana kamu gunakan harta ini, bayangkan Anda akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Maka ingat, berlindung kepada Allah seperti doa Nabi Daud tadi, Allahumma inni a'udzubika min malin yakunu alayya fitnah. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari harta yang menjadi fitnah bagiku. Dan yang terakhir doa Nabi Daud, Allahumma inni a'udzubika min jarin su tar'ani aynahu wa tasma'uni uzunahu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga-tetanggaku yang buruk akhlaknya, yang matanya ini terus memandang, melihat di mana ada kekuranganku, dan telinganya ini ingin mendengar di mana ada kesalahanku. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita juga sunat meminta doa kepada Allah, berlindung dari tetangga yang buruk akhlaknya, seperti doa Nabi Daud alaihissalam. Inilah empat doa yang dimunajah oleh Nabi Daud kepada Allah, perlindungan kepada empat perkara. Langsung Nabi Daud bermunajah dengan Allah. Mudah-mudahan kita juga bisa mengamalkannya dan mengikuti jejak-jejak doa-doa yang dibaca oleh Nabi Daud alaihi salam, dan kita akan hidup di dalam dunia bahagia dan di akhirat juga dalam kondisi bahagia. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi pribadi saya sendiri dan umumnya menjadi manfaat kepada seluruh hadirin wal hadirat dan bandum jamaah pengajian yang dimuliakan Allah. Terima kasih di atas segala perhatian. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Aku lu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Kesejahteraan Masyarakat atau KERSA menggelar rapat koordinasi calon penerimaan bantuan sosial atau bansos di tahun 2027 di Emperum Sekdakap Bener Meriah pada Selasa 22 September 2026. Asisten 1 Sekdakap Bener Meriah, Khaiman Syah, menekankan pentingnya pembangunan satu basis informasi dalam pendataan penerimaan bansos agar penyaluran bantuan tersebut lebih tepat sasaran dan terarah dan juga terintegrasi tentunya. Dan ia juga meminta bagian Kesra dan Baitul Mal berkoordinasi dengan Bapeda untuk menyusun konsep pendataan terpadu. Dan ia juga mengingatkan kembali masyarakat mewaspadai penipuan yang mengatasnamakan Pemkab Bener Meriah atau Baitul Mal dengan modus meminta uang untuk mendapatkan bantuan sosial. Masyarakat diminta diberikan informasi, konfirmasi informasi terkait bansos kepada Reje Kampung atau Camat tentunya. Baik, Warelen, kembali akan kami coba hadirkan lagu-lagu hiburan menemani suasana malam Warelen semuanya.

ini setiap tahunnya nih ya bang, kondisinya itu semakin menurun seperti itu bang, kayak dari tutupan terumbu karangnya semakin menurun. Contoh

Terima kasih Warelon di Parpoda ada berada masih bersama kami RRI Program 4 Banda Aceh. Warelon, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah bersama Yayasan Plan International Indonesia membahas percepatan penutupan program tanggap darurat dalam audiensi yang digelar di Pendopo Bupati Bener Meriah. Dan Warelon, Bener Meriah Tagaro Abu Bakar didampingi Kepala DP3AKB Edi Jaswin dan juga ahli tenaga ahli Bupati Jawahir Syahputra menerima audiensi tersebut dan pertemuan pembahasan langkah dan koordinasi penyelesaian program tanggap darurat agar proses penutupannya berjalan terarah serta sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Warelon, Pengkab Bener Meriah berharap sinergi dengan Yayasan Plan International Indonesia tetap terjaga, khususnya dalam memastikan seluruh proses penutupan program dapat terlaksana secara efektif dan optimal tentunya. Baik Warelon, bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital tentunya yang bisa Anda akses melalui website dan juga aplikasi RRI Digital.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan.

0: Sayang kali ya Bang lihat, lusuh dan lemas.
1: Nek, Nek, kenapa Nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
1: Iya, udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
1: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terbaik.

Kids menghadapi situasi gempa. Jika Anda berada dalam bangunan atau rumah, lindungi kepala dan badan Anda dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja atau benda lain yang dapat menahan tekanan. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan dan sedapat mungkin berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan yang ada di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak, hindari apabila terjadi rekahan tanah. Jika sedang mengendarai mobil, keluar atau turun dan menjauh dari mobil untuk menghindari jika terjadi pergeseran. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan. Jangan pernah berhenti di jembatan. Jika tinggal atau berada di pantai, jauhi pantai untuk menghindar terjadinya tsunami. Cari tempat yang lebih tinggi atau bangunan yang cukup kuat dan tinggi. Jika tinggal di pegunungan, hindari daerah yang mungkin terjadi longsor.

0: Ya tunggu ya.
1: Ya, padat,
0: tunggu ya. Tunggu ya.

0: Yo!
1: Cut! Bahan!
0: Han aja deh kamu kawin kado yung. Beselo, udip kon etno, inong konsidro. Ya tam lagu ya.

Hold on.

What the?

Merelun di walaupun ada berada dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini melalui radio program Mampata Banda Aceh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami mengucapkan selamat malam, selamat berserah dan sampai jumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

month. وبشر الصابرين.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta para pendengar radio Masjid Raya Baitur Rahman, mari sama-sama kita ikuti halaqah subuh Masjid Raya Baitur Rahman yang akan mengisi tausiah pada pagi hari ini, yaitu Habib Jindan bin Nufail, pimpinan Yayasan Al-Fakhriyah Banten, dengan tema menghidupkan cinta, meneguhkan adab, menghiasi diri dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada beliau kita persilahkan. Sebelum dan sesudahnya kita hanturkan ribuan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada pagi hari yang mulia ini bersama-sama Allah Ta'ala berikan kita taufik, kita semua bersama-sama dapat berzikir kepada Allah dan melaksanakan fardhat salat subuh yang merupakan kewajiban bagi kita sekalian, memiliki fadilah yang utama. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man shalla al-fajr fi jama'ah fa ka'annama qama al-laila kullah." Wa kan qablahu yaqul, "Man shalla al-isha fi jama'ah fa ka'annama qama nisf al-lail." Wa man shalla al-fajr fi jama'ah fa ka'annama qama al-laila kullah. Barang siapa yang salat isya berjamaah, maka dia dapat pahala seperti pahala bertahajud setengah malam. Barang siapa yang salat subuhnya berjamaah, mendapatkan pahala seperti orang yang bertahajud satu malam penuh. Alhamdulillah, kita subuhnya berjamaah, insyaallah isanya pun juga semalam berjamaah dan nanti berjamaah, dan melaksanakan salat lima waktu berjamaah insyaallah. Yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis bahwasanya salatul jamaah tafdulu ala salatil faddi bi 27 darajah. Salat jamaah lebih unggul, lebih afdal daripada salat sendirian sampai 27 derajat, 27 kali lipat, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan melaksanakan salat jamaah, datang menuju ke masjid, ini adalah salah satu pengamalan akan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab cinta tersebut bukan hanya sekedar di mulut ataupun di lidah kita, akan tetapi cinta itu adalah patuh. Sehingga ulama bilang di dalam syair mereka, ta'sil ilaha wa anta tuzhiru hubbahu, hadza la'umri fil qiyasi badi'un, in kana hubbuka sadigan la'ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Kamu bermaksiat kepada Tuhan, kepada Allah, lantas kamu mengklaim, mengaku kalau kamu cinta kepadanya. Ini adalah suatu hal yang gak masuk di dalam akal dan nalar manusia. Seandainya cintamu itu jujur, benar, klaim yang kamu utarakan itu benar adanya, niscaya kamu akan taat. Sebab pecinta itu patuh, turut, taat kepada yang dia cintai. Yang cinta kepada Allah, patuh kepada Allah Ta'ala. Cinta kepada Rasulullah, taat, patuh, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Jadi cinta itu bukan cuma sekedar klaim, akan tetapi harus dihidupkan dengan tindakan dan perbuatan. Sehingga Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berkata dan menyampaikan kepada kita, sebab apa yang keluar dari mulut Nabi adalah wahyu dari Allah Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah Ta'ala bilang kepada Rasulullah, "Qul," katakan. Dan Nabi sudah mengatakannya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? "In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Wahai umatku, Nabi diperintahkan mengatakan, katakan kepada umat, kalau kalian betul mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikuti saya. Lantas yuhibbukumullah, Allah akan membalas cinta kalian, yaghfir lakum dzunubakum. Ini ayat istimewa, unik, ajib ayat ini. Sebab dalam ayat ini kalau kamu cinta kepada Allah, maka
seharusnya kamu cinta kepada Allah. Ini dari kata-kata ini, kamu cinta kepada Allah, turut kepada Allah, taat patuh kepada Allah, ya kan? Cinta kepada Allah, turut taat patuh kepada Allah. Tapi bukan demikian. Kalau kamu cinta kepada Allah, turut kepada Rasulullah, taat kepada Rasulullah. Jangan membeda-bedakan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul. May yuti'ir Rasul afagad ata'Allah. Yang mentaati sang Rasul berarti dia telah mentaati Allah, telah litahgig afagad ata'Allah. Dia telah sungguh-sungguh betul-betul taat kepada Allah. Yang mentaati sang Rasul, maka dia telah sungguh-sungguh betul-betul taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah. Terus kalau kalian mengikuti Rasulullah, Rasul cinta kepadamu. Bukan, bukan. Tapi balasannya dari Allah, yuhibbukum Allah, Allah cinta kepada kalian. Subhanallah. Ayat yang demikian unik. Ini adalah menghidupkan cinta. Ayatu hubbillahi minnat tiba'uhu bihi wa'adul ghufrana ba'dal mawaddid. Al-Imam Al-Mujaddid Sahib Ratib Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, itu beliau bilang di dalam syair hikmah beliau. Beliau banyak mengubah syair yang penuh hikmah dan banyak karya tulis beliau. Di antara syair beliau itu ada yang dipasang di Hujrah Nabawiyah. Saat kita ziarah kepada Nabi Muhammad, itu ada syairnya Rasulullah itu, satu bait indal muwajahah. Waktu kita beri salam kepada Nabi, itu di depan itu tertulis satu bait syair lil Imam Abdullah bin Alul Haddad. Yang tertulis di situ, Nabiun azimun khulguhul khulgul ladhi khulguhul khulgul ladhi lahu azamal rahman fi sayyidil kutubi. Nabi yang agung akhlaknya diagungkan oleh Rahman di dalam Al-Quran yang agung. Beliau di antara syairnya mengatakan bahwasanya tanda cinta kita kepada Allah adalah, bukti cinta kita kepada Allah adalah dengan mengikuti Rasulullah. Kalau kita ikuti Rasulullah, Allah menjanjikan dua hal. Menjanjikan yuhibbukum Allah, Allah akan mencintai kalian. Dan hal yang kedua, yaghfir lakum dzunubakum, mengampunkan dosa-dosa kalian. Alhamdulillah. Hidupkan cinta. Kemudian cinta itu adalah dengan menjalankan adab. Ikutin adabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, bahkan tidak sah iman kecuali dengan cinta kepada Nabi Muhammad. Mangkana la yu'minu ahmad la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. Tidak beriman salah seorang kalian hingga mencintai Nabi. Bukan. Tidak beriman salah seorang kalian hingga aku menjadi orang yang paling dia cintai. Mencintai aja enggak cukup, tetapi menjadi orang yang paling dia cintai, dia cintai. Prioritas di dalam, menjadikan Rasulullah prioritas dalam cintanya. Ahab ilaih, menjadi orang yang paling dia cintai. Min nafsihi wa waladihi wa walidayhi wa malihi wa nasi ajma'in. Lebih dia cintai dari dirinya, ibu bapaknya, anak-anaknya, keluarganya, bahkan lebih daripada dirinya sendiri dan lebih daripada semua manusia lain. Rasulullah menjadi yang paling dia cintai. Fi sahih Bukhari, di antara tiga hal, salas mangkunna fihi wajada halawatal iman. Tiga perkara, kalau tiga hal ini dimiliki oleh seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Apa tiga hal tersebut? Ayyakunallahu rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya menjadi prioritas, yang paling dia cintai lebih dari selain keduanya, disandingkan nama Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Ini makhluk yang istimewa, disandingkan di sebelah namanya Allah. Gak dibilang Allah summa Rasuluh, enggak. Allah wa Rasuluh, Allah wa Rasuluh.
membeda ketika dia bilang Allah summa Rasuluh, ini kalimat ini bid'ah. Kalimat yang benar dari Nabi Muhammad, ayyakun Allah wa Rasuluh, menjadikan Allah dan Rasulnya menjadi yang paling dia cintai, lebih dari selain keduanya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Yang kedua untuk mencapai manisnya iman, cinta kepada seseorang, cintanya dia kepada orang itu karena Allah, bukan karena hal yang lain. Perlu kita ketahui, orang yang cinta karena Allah langgeng. Tapi yang cintanya karena harta, harta habis, cinta habis. Yang cinta karena tahta, tahta habis, cinta habis. Kadang tahtanya belum habis, cintanya udah habis. Cinta karena kepentingan, ya kepentingannya udah selesai, habis sudah cintanya dia. Tapi yang cinta karena Allah Ta'ala langgeng dan abadi, bahkan sampai hari kiamat terus berlanjut. Kematian tidak memutuskan hubungan cinta mereka. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illal muttaqin. Persahabatan satu sama lain jadi permusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Kemudian hal yang cinta kepada seseorang, cintanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, wajabat mahabbati, wajib dan pasti mendapatkan cinta dariku siapa? Lil mutahabbina fiyya, untuk orang-orang yang saling cinta karena aku. Wal mutazawirina fiyya, orang-orang yang saling berkunjung berziarah karena aku. Wal mutajalisina fiyya, orang-orang yang saling duduk bersama-sama karena aku. Wal mutabazilina fiyya, orang yang saling berkorban, berderma, membantu, menolong satu sama lain karena aku. Dan ini empat perkara: mutahabin, mutazawirin, mutajalisin, mutabazilin. Semuanya saling berkaitan dan pondasinya adalah mutahabin, saling mahabbah. Dari situ setelah mahabbah tumbuh saling berkunjung berziarah, kemudian juga tumbuh lagi saling duduk bersama-sama, kemudian setelah itu akan saling bekerja sama, saling bekerja sama, mutabadzilin, saling berkorban, saling membantu. Yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kemudian ma tahabba itsnan, tidaklah dua orang saling mencintai karena Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa wa habbuhuma ilallah. Tidak ada dua orang yang saling mencintai karena Allah melainkan yang paling dicintai oleh Allah di antara keduanya adalah aktsaruhuma hubban li sahibih. Orang yang paling cinta kepada saudaranya, dia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah. Hidupkan cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan hal yang semacam ini untuk meraih hakikat iman. Dan juga tiga hal kalau dia miliki, dia merasakan manisnya iman, menjadikan Allah dan Rasulnya paling dia cintai. Kemudian cinta kepada seseorang semata-mata karena Allah, an yakraha ayyaud fil kufur, benci kembali kepada kekufuran dan kemaksiatan sebagaimana dia benci dimasukkan dalam api neraka. Untuk mencapai manisnya iman enggak disebut banyakin sholat sunnah tiap malam 1000 rakaat, banyakin puasa tiap hari puasa kecuali hari Id lebaran, enggak disuruh-suruh berinfak, sedekah, berderma tiap hari 10 miliar. Tapi untuk mencapai hakikat iman, merasakan manisnya iman, tiga hal semuanya amalan batin, enggak ada amalan zahir. Enggak ada amalan zahir. Maknanya amalan zahir bagus, pahalanya baik. Tetapi kalau enggak disupport dengan batin, maka perjalanannya itu lambat. Tetapi kalau disupport dengan amalan batin, itu yang membuat amalan itu menjadi bagaikan roket, cepat naiknya. Dan semuanya tiga hal untuk merasakan manisnya iman, amalan hati, cinta sama satu lagi benci, menjadikan Allah dan Rasul paling dia cintai. Yang kedua, cinta kepada seseorang karena Allah, cinta kepada wali-wali, cinta kepada ulama, cinta kepada sahabat Nabi, cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada pewaris Nabi, cinta kepada semua Nabi-Nabi, cinta kepada semua orang soleh dari umat manapun. Ya kan? Sebab di dalam Al-Quran kita ditanamkan kecintaan kepada orang soleh dari umat yang lain, seperti siapa? Ashabul Kahfi. Nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqqi innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Allah ceritakan kisah yang panjang ini tentang mereka untuk apa? Untuk menambah
respek kita, penghormatan kita dan kecintaan kita kepada mereka. Wala fihim. Kemudian Allah Ta'ala ceritakan tentang Sayyidina Khadir, Sayyidina Musa. Untuk apa? Melainkan untuk menambah cinta kita dan mengambil teladan. Allah ceritakan kisah tentang Dzulkarnain. Yas'alunaka 'an Dzulkarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Untuk apa? Menambah cinta kita kepada setiap orang soleh dari umat yang lain. Allah ceritakan tentang keluarga, keluarga Imran. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. Allah memilih mengistimewakan Adam, Nuh, keluarga Ibrahim. Kita harus menganggap keluarga Ibrahim istimewa. Kalau enggak, iman kita enggak benar. Ini dalam Al-Quran. Kalau Allah Ta'ala mengistimewakan istafa'ahum, keluarga Ibrahim, bagaimana keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Bahkan Allah mengistimewakan keluarganya Imran. Ulama bilang, mayoritas ulama mengatakan Imran bukan Nabi. Imran bukan Nabi, bukan Rasul. Tapi keluarganya dipuji, dimuliakan oleh Allah dan ditanamkan dalam hati kita untuk cinta kepada keluarganya Wali, keluarganya Imran. Subhanallah. Bahkan Maryam binti Imran, ada istrinya Imran, ucapannya, semangatnya, nazarnya. Sayyidina Maryam binti Imran, seorang ahli ibadat yang gemar ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anha wa ardhaha. Ditanamkan dalam hati kita cinta kepada mereka. Itu kisah mereka diceritakan untuk apa? Untuk kita respek, mencintai, meneladani mereka. Subhanallah. Kemudian juga untuk merasakan manisnya iman, cinta kepada setiap orang soleh di zaman manapun, hatta kepada nabi-nabi. Iman kita enggak sah kepada Nabi Muhammad kecuali kalau kita beriman kepada Adam, Nuh, beriman kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi malaikatihi wa rusulihi. Terus ditekankan lagi oleh Allah, la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi. Kita enggak membeda-bedakan di dalam keimanan terhadap salah seorang rasulnya. Semuanya kita beriman. Enggak membeda-bedakan di dalam keimanan. Tetapi mereka para rasul memiliki perbedaan di dalam peringkat dan kemuliaan. Dalam keimanan kepada mereka kita enggak membeda-bedakan, kita beriman kepada semua nabi, kepada semua rasul yang disebutkan namanya di dalam Al-Qur'an ataupun yang tidak, yang kita kenal ataupun yang kita tidak kenal. Kita beriman dengan semua nabi yang diutus Allah, semua rasul yang diutus oleh Allah, berapapun jumlah mereka. Kita beriman dengan semua kitab suci yang diturunkan oleh Allah dan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman dengan semuanya. Kemudian dalam Al-Qur'an Allah taala berfirman, "Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun." Katakan kami beriman tuh kepada para nabi-nabi dan apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada mereka semuanya. Kita enggak membeda-bedakan itu semuanya di dalam keimanan. Wa nahnu lahu muslimun, kita berislam, beriman, menyerah, patuh, tunduk kepada apa yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita beriman kepada semua nabi, semua rasul, mencintai mereka semuanya dan mencintai keluarga mereka, as-salihin was-salihat, dan mencintai sahabat-sahabat mereka dan pengikut setia mereka. Pengikut setia mereka, wali-wali dari umat yang terdahulu, kita beriman dan kita cinta kepada semuanya. Radhiyallahu anhum warhum, apalagi wali-wali dari kalangan umat Nabi Muhammad, apalagi ulama dari kalangan umat Nabi Muhammad, apalagi sahabat dan keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita nabi yang paling mulia, sahabat nabi yang paling mulia, sahabat nabi yang paling mulia adalah sahabat Nabi Muhammad. Sahabatnya Nabi Muhammad lebih mulia daripada sahabatnya Nabi Musa, sahabatnya Nabi Isa, dan sahabat nabi-nabi manapun juga. Begitu juga keluarga dari seorang nabi yang paling mulia, keluarganya Nabi Muhammad lebih mulia daripada keluarga nabi manapun juga. Sebagaimana umat yang paling mulia adalah umat Nabi Muhammad, lebih mulia daripada umat yang lain.
Begitu juga istri dan anak-anak dari seorang Nabi dan Rasul. Yang paling mulia istri dan anak-anak umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakadah. Sehingga kita diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu ditanya, "Bagaimana cara bersolawat kepadamu ya Rasulullah? Kita sudah tahu cara memberi salam. Kalau solawat bagaimana?" Qulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebagaimana Allah bersolawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Ibrahim, limpahkan salawatmu ya Allah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Subhanallah. Dalam hadis yang lain Rasul mengajarkan sighah salawat Ibrahimiyah, qul Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid wa barik. Kadzalik, seperti itu. Hada cinta. Kemudian bentuk cinta itu cinta, ada kebencian. Benci kepada kemaksiatan, benci ketika terputus dari yang dia cintai. Dan yang memutus dari yang dia cintai, yang memutus seseorang dari Allah dan Rasulnya, kufur dan kemaksiatan dan pelanggaran. Maka dia benci untuk kembali kepada kekufuran, satu paket, dan pelanggaran dan kemaksiatan, sebagaimana dia benci apabila dilempar dalam api neraka. Bagi dia itu pelanggaran, kekufuran, kemaksiatan adalah api nar. Waliyad bila min dzalik. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa alamu anna fikum Rasulullah. Law yuti'ukum fi katsirin min al-amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufur wal fusuqa wal 'isyan fadlan min Allah. Ini anugerahnya Allah Ta'ala. Ketahuilah di antara kalian itu ada Rasulullah. Bukti Rasulullah ada di dalam hati seseorang, dalam jiwa seseorang, di dalam pikiran seseorang, di dalam keseharian, dalam amalan orang tersebut, di dalam rumah tangga orang tersebut, di dalam mujtama' dan kumpulan orang tersebut. Keberadaan Rasulullah dibuktikan adalah ketika dia mencintai keimanan. Habbaba ilaikumul iman zayyanahu fi qulubikum. Dibikin oleh Allah Ta'ala cinta kepada keimanan, dihiasi keimanan tuh, nilai-nilai keimanan, ketaatan tuh indah di dalam hati. Melihat sholat indah, puasa itu indah, zikir indah, indah. Bagaimana mengaku beriman melihat orang ngumpul zikir sholawatan, pusing, gak suka, gak betah, gak enak melihat orang duduk ngumpul hadir majelis. Ada orang merasa gerah, batinnya gerah kalau melihat kaum muslimin berkumpul berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih tapi ketika melihat kaum muslimin orkes dangdutan, hatinya enggak gerah. Hatinya enggak gerah. Melihat kaum muslimin shalawatan bertemu gerah. Ini syirik. Gitu. Yang dikomplain yang shalawatan yang majelis. Sedangkan apa namanya, orang dangdutan, joget-jogetan, buka-bukaan aurat, enggak dikomplain, hatinya biasa aja. Itu mukmin dihiasi di dalam hatinya, zayyanahu fi qulubikum, dihiasi keimanan dan ketaatan. Melihat orang taat tuh masya Allah indah, nikmat, senang. Kemudian juga dibikin hatinya benci kepada kemaksiatan, kekufuran, satu paket. Nah karenanya itu cinta tersebut ada adabnya, ada adabnya, ada implementasinya, ada pengamalan daripada cinta tersebut. Kemudian ketahuilah di antara bentuk cinta nih, nah ini hadirnya kita, memprioritaskan sholat subuh berjamaah, ada bentuk cinta. Kemudian juga di antara bentuk cinta kita bangun malam tahajud. Dalam riwayat Allah Ta'ala mewahyukan kepada para nabi-nabinya, sebagian nabi-nabinya Allah wahyukan kepada mereka, kadzaba man idda'a mahabbati idza jannahu lana ma'anni alaysa kullu muhibbi yuhibbu an yakhluwa bi habibihi. Dusta orang yang mengaku cinta kepadaku, namun ketika malam hari datang dia tidur meninggalkanku. Bukankah setiap pecinta suka berduaan dengan kekasihnya?
diberikan waktu untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gunakan waktu tersebut untuk berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kana masyahiril qaum idza ja'a waqtu shaum shaumu wa bil-lailin naum ma ya'rifuna wallah. Itu para pembesar-pembesar pecinta-pecinta Allah dan Rasulnya, kalau datang momen disunahkan berpuasa, mereka puasa. Apabila datang momen untuk tahajud qiyamul lail, mereka bangun malam. Terus kalau udah malam hari, itu mereka enggak tidur kecuali sedikit sekali. Ada waktu untuk tahajud, mereka alokasikan waktu untuk tahajud. Itu tuh prioritas mereka. Semua boleh digeser, semua boleh digeser, kegiatan ini geser, kegiatan itu geser. Tetap demi apa? Demi tahajud. Bukan tahajudnya yang digeser. Oh, malam ini enggak tahajud dulu deh sebab saya ada kegiatan ini. Malam ini enggak tahajud dulu sebab saya sibuk. Malam ini enggak tahajud dulu sebab saya penat. Malam ini enggak tahajud dulu sebab saya kurang tidur. Enggak. Yang digeser tidurnya, yang digeser istirahatnya, yang digeser kegiatannya. Luangkan waktu untuk tahajud walaupun 15 menit sebelum subuh. Luangkan waktu untuk tahajud tersebut. Agarlah. Wah, kemudian juga bentuk kecintaan hiasi diri dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oh, ini akhlaknya Nabi. Siti Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijawab, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Qur'an. "Wa shimatuhul ghufran." Keseharian beliau adalah gemar memaafkan orang lain. Yang sahulil insan, suka memberikan nasihat kepada manusia. Wa yafsahu fil ihsan, kalau berbuat baik, semua tuh Rasulullah berbuat baik kepada semua orang lain. Satu orang tuh sampai itu dapat hadiah dari Rasulullah, dari kebaikannya Nabi Muhammad. Sampai dia pulang ke kampungnya, dia berkata kepada orang-orang kampung, ayuhan nas aslimu fa inna Muhammad yu'ti ata'a man lam yakhshal faqr. Masuk Islamlah kalian sebab Nabi Muhammad kalau ngasih sesuatu seperti ngasihnya orang yang enggak takut miskin, enggak tanggung-tanggung sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, kana sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas, kana ajwad ma yakun fi ramadan hina yatihi jibril fayudarisahul quran, wala rasulullah ajwad bil khair min arihil mursalah. Rasulullah orang yang paling dermawan lagi itu ketika di bulan Ramadan. Kenapa paling dermawan di bulan Ramadan? Sebab di bulan Ramadan tuh Rasul tiap saat tiap waktu dermawan, tapi Ramadan lebih dermawan. Kenapa? Ya pengaruh dari dua hal. Pengaruh dari mujalasah bersama malaikat Jibril. Hinayatihi Jibril. Mujalasah bersama Sayyidina Jibril, malaikat Allah. Fayudarisu Al-Qur'an, dan hasil dari banyak tadarus Al-Qur'an bersama malaikat Jibril. Jadi duduk sama orang soleh tapi tetap kikir, tapi tetap pelit, tapi tetap maksiat, tapi tidak melakukan kebaikan. Rasul orang yang paling dermawan, paling baik, terutama Ramadan. Kenapa? Lebih lagi bulan Ramadan itu momen ketika beliau banyak duduk dengan Jibril, banyak bertadarus Al-Qur'an. Wala Rasulullah, demi Allah, Rasulullah di dalam kedermawanan lebih royal, lebih pemberi daripada angin yang berhembus terus-menerus. Angin tuh kalau berhembus semua kebagian, yang tua, yang muda, yang besar, yang kecil, semua kebagian. Rasulullah dalam kedermawanan pun demikian. Fisakha ka'annahu al-bahru zakhar yu'ti ma'inan wa ulufan man hadar wa mastafa li nafsihi wa maddakhar illa yasiran wa huwa dhul hiyali sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Itu Syekh Abdurrahman Ad-Daiba'i, itu beliau bilang, kana sallallahu alaihi wa sallam ahsanan nas khalgan wa khuluga wa ahda'ahum ilal haqi turuga, kana khuluquhul Qur'an wa shimatuhul ghufran yansahu lil insan wa yafsahu fil ihsan ya'fu 'anil dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababihi. Itu akhlaknya Nabi, memaafkan kesalahan orang lain, apalagi kalau kesalahannya kepada pribadi Nabi Muhammad. Tapi kalau udah haknya Allah, hukum Allah Ta'ala, beliau orang yang paling teguh menegakkan aturan dan hukum Allah Ta'ala. Idza dhunya haqqullah lam yaqum ahadun li ghadabih. Itu kalau udah hukum Allah, maka enggak ada yang berani menghadapi amarahnya Rasulullah. Amarahnya Rasulullah, Rasul emang bisa marah? Iya, marah.
marahnya ketika kehormatan agama dinodai. Tapi marahnya Rasulullah elegan, bukan kayak orang kesurupan. Boleh marah, tapi marah tuh marahnya itu seperti marahnya Nabi Muhammad. Marahnya Nabi elegan, bukan kayak orang kesurupan. Ada orang marah kayak orang kesurupan. Ini marahnya Nabi Muhammad elegan. Marahnya Rasulullah ketika syariat dinodai. Marahnya Nabi Muhammad enggak mengeluarkan kata-kata yang buruk. Marahnya Rasulullah tidak membuat Rasulullah melakukan tindakan yang melanggar syariat. Sebab tuh tindakan yang melanggar syariat tuh orang kalau marah emosi kemudian dia menodai syariat. Nah, ini keliru, salah. Itu cirinya munafik. Idza khasama fajara. Itu ayatul munafik 3. Idza wa'ada akhlafa. Idza haddatsa kadzaba. Idza tumina khan. Tambahan satu lagi fil Bukhari juga di hadis setelah yang tiga ini. Wa idza khasama fajara. Tandanya munafik kalau dia bicara berdusta. Kalau diamanatkan akan sesuatu dia khianat. Apabila dia menjanjikan maka dia ingkar kepada janjinya. Dan yang keempat, idza khasama fajara. Kalau berselisih dengan orang lain, berselisih dengan orang lain, enggak ragu-ragu untuk berbuat kezaliman. Berselisih sama orang, enggak ragu-ragu untuk mencaci, memaki, menzalimi, mengganggu dengan mulut, dengan tangannya, merusak. Wal iyadz billahi min dzalik. Rasulullah kalau marah, marahnya Rasulullah elegan. Bagaimana elegan? Itu sahabat bilang Rasulullah kalau marah ada urat yang muncul di keningnya sedikit. Kalau ada urat itu tegang muncul kelihatan di keningnya sedikit, maka itu hal tersebut bagi sahabat rasanya udah kayak kiamat, musibah terbesar. Berarti Rasulullah marah, marah akan sesuatu. Begitu maka mereka menjaga perasaannya Nabi Muhammad jangan sampai marah. Sebab kalau Rasulullah marah berarti Allah murka, Allah juga marah. Hal kata. Nah karenanya itu ini akhlak dan perangainya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Enggak marah kecuali di dalam urusan syariat sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababih idza dhui'a haqqullah lam yaqum ahadun li ghadabihi man ra'ahu badihatan haba. Yang melihat Rasulullah, pandangan pertama melihat Rasulullah itu merasakan wibawanya Nabi Muhammad, karismanya Rasulullah, langsung gentar. Idza aqbal fitariq faka'annahu jaisun muqbil. Kalau Rasulullah jalan di satu jalanan sendirian, itu wibawanya seperti wibawa dan karisma satu pasukan penuh, membuat orang yang melihatnya gentar di pandangan pertama. La man khalaqahu ma'rifatan ahabba. Tapi orang yang begitu duduk dengan Rasulullah, udah dengar, menyimak, melihat, jatuh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mu'min ya'laf wa yu'laf. Mudah akrab kepada orang lain, membuat orang merasa nyaman kepada dia, bukan membuat orang tuh yanfir, menghindar, menjauh. Itu dalam hadis syarrun nas man faradahu an-nas makhafata fuhsyih. Seburuk-buruk manusia yang membuat orang lain menghindar, udah deh jangan dekat-dekat sama dia, ketemu assalamualaikum, waalaikumsalam, kenapa? Ini mulutnya kasar, akhirnya kita jadi bermusuhan kalau lama-lama. Itu seburuk-buruk manusia adalah yang orang menghindar dari dia karena khawatir dengan perangainya yang buruk. Waliyad bila min dhalik. Allah yuhasin akhlakana. Mudah-mudahan Allah Ta'ala perbagus akhlak kita, Allah tingkatkan iman dan taqwa kita, Allah anugerahkan kita manisnya iman, dijadikan kita, menjadikan Allah dan Rasulnya prioritas dalam kecintaan, dan dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita mencintai para wali-wali dan kekasih-kekasihnya Allah seluruhnya. Dan Allah Ta'ala jadikan di dalam hati kita kecintaan kepada ketaatan, kepada keimanan, dan kepada orang-orang yang beriman. Nuhibbi hubbikan nas wa nu'adi bi'adawatika man khalafaka min khalqik birahmatika ya arhamar rahimin. Wa yubarik, Allah berikan keberkahan insyaallah di dalam masjid yang berkah yang mulia ini, yang dibina di dalam ketakwaan kepada Allah Ta'ala, masjid yang dihuni
dan juga diibadati, orang-orang beribadat di tempat ini, berapa banyak wali-wali, berapa banyak ulama, berapa banyak orang soleh yang sudah masuk ke masjid ini beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkat mereka, orang-orang soleh yang pernah masuk ke tempat ini, Allah taala anugerahkan kesolehan kepada kita, ketakwaan kepada kita sekalian dengan berkatnya para salihin dan juga para pengurus masjid, ahli khidmah di dalam masjid ini, para imamnya, para muadzininnya, dan juga para guru-guru dan pengajarnya yang sekarang dan yang terdahulu. Allah taala berikan keberkahan. Allah taala yang sudah wafat meninggal dunia diangkat derajatnya oleh Allah taala, dan Allah Subhanahu wa taala lapangkan kuburan mereka, dan Allah taala berikan berkah insyaallah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah jauhkan negeri kita, bil khusus kota Banda Aceh ini dan Aceh semuanya dan Indonesia seluruhnya, dijauhkan dari bala, dari musibah, dari bencana, dari keburukan, dari bencana duniawi ataupun bencana akhirat, bencana di dalam sifat, bencana di dalam perangai yang buruk, bencana di dalam kemaksiatan. Allah taala jauhkan bencana zahir wa batinah. Berahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kshif kurbatal makrubin waqdi dainal madinin waghfir lil mudhnibin taqabbal taubat at-taibin wanshur rahmataka ala ibadikal mu'minin أجمعين وقف شر المعتدين والظالمين وبسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار أيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا أدمنا في العمل بطاعتك ووفقنا لما تحب وترضاه لمرضاتك برحمتك يا رحمة الراحمين. اللهم احفظ علماءنا، اللهم أصلح الراعي والرعية، وأصلح العباد والبلاد، وادفع الفساد، ألهمنا الرشاد برحمتك يا كريم ويا جواد، واربطنا بسيدنا محمد زين العباد على كنية صالحة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأرواح والدينا ووالديكم، أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين، خصوصا من عامر هذا المسجد أو صلى فيه أو تصدق عليه أو علم وأرشد ومن نشر الإسلام في هذه الجهة المباركة ووالدهم أجمعين، وإلى حضرة النبي. الفاتحة.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Putra mengantarkan Warta Mukuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 23 September 2026. Sari berita. DP3 AP2KB Kota Loksmawe mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kemudian Polsek Penanggalan Subulu Salam kawal pendaftaran perlindungan sosial warga di Mapolsek agar bantuan pemerintah tepat sasaran dan akurat. Inilah warta berita selengkapnya. DP3 AP2KB Kota Loksmawe memperkuat kerjasama lintas sektor dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
1: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kota Loksmawe memperkuat kerjasama lintas sektor dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kegiatan penyusunan nota kesepahaman tersebut berlangsung selama 3 hari, 17, 18 dan 21 September 2026 dengan melibatkan kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Syariah serta tokoh masyarakat. Kepala DP3AP2KB Kota Loksmawe, Salahuddin SST MSM mengatakan, kolaborasi ini mendorong masyarakat menjadi pelopor dan pelapor dalam pencegahan kekerasan.
2: Ini ada pemateri-pemateri hebat, ada Pak Faisal, kemudian juga ada kejaksaan dari Mahkamah Syariah, juga dari tokoh-tokoh masyarakat lain yang menjadi narasumber di sini. Jadi ingin saya sampaikan, kegiatan untuk kita laksanakan lintas sektor ini adalah kita menyepakati kesepahaman bersama bagaimana sih kita strategi pencegahan kekerasan di lintas sektor tersebut. Artinya apa? Kita mengajak tokoh-tokoh masyarakat ini ada empati untuk melakukan gerakan bersama pencegahan kekerasan, yaitu dengan 2P, yaitu menjadi pelopor dan pelapor. Jadi semua kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungannya itu bisa dilaporkan ke UPTD PPA atau langsung ke Polresnya di bidang PPA juga boleh. Kepada masyarakat juga kami sampaikan, kalau memang itu dilaporkan, itu kepada korban dan pendamping kita kasihkan transport. Ya, setelah kita kasih transport, kemudian masyarakat tersebut yang korban tadi kita lakukan visum misalnya kalau dia pelecehan seksual. Kemudian juga kami berikan rumah aman juga kalau memang dia tidak nyaman. Artinya apa? Mereka tidak mendapatkan dukungan keamanan yang lebih. Jadi nanti bisa kami lakukan rumah aman. Itu selama 14 hari itu bisa kami pembiayaannya dari kami gitu. Jadi ini merupakan hal yang sangat positif yang kami lakukan bersama Polres Kota Loksmawe untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Loksmawe.
1: Ia menyebutkan korban dapat memperoleh dukungan transportasi, layanan visum, serta rumah aman selama 14 hari sesuai kebutuhan dan ketentuan layanan. Sementara itu, Kasat Binmas Polres Loksmawe AKP Faisal SH menjelaskan, kepolisian terus melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan di sekolah, dayah, dan tingkat kampung. Sosialisasi tersebut juga mencakup edukasi tentang kenakalan remaja, pergaulan bebas, serta pentingnya pengawasan orang tua terhadap penggunaan media sosial. Kepolisian turut menyampaikan pesan pencegahan melalui kegiatan menjadi inspektur upacara di sekolah setiap Senin.
3: Ini pada hari ini kita udah 3 hari melakukan lintas sektor dan kita melakukan sosialisasi tentang masalah pencegahan terhadap kekerasan terhadap perempuan. Jadi kami dari Polres Loksmawe ini hal ini sudah lama kita lakukan. Kita malah melakukan sosialisasi bukan cuma di tingkat desa, bahkan ke sekolah-sekolah kita masuk. Ke sekolah-sekolah dan ke daerah-daerah juga kita sampaikan sosialisasi masalah kekerasan ini. Jadi kami dari Polres Loksmawe ini setiap hari Senin itu ada kami buat kegiatan menjadi irup di sekolah-sekolah untuk menyampaikan kekerasan terhadap perempuan, istilahnya kenakalan remaja dan masalah pergaulan bebas juga itu termasuk juga ya. Jadi bukan saja di tingkat sekolah, di tingkat desa juga kita sampaikan. Bahkan pada hari ini, ini hari yang ketiga yang kita lakukan di tingkat kecamatan. Jika ada terjadi kasus di desa, itu ada langkah-langkah yang kita lakukan, yeah. Artinya yang korban itu bisa melaporkan ke kadus atau kepala desa. Yeah. Jadi misalnya kasus itu kasus KDRT.
4: Yeah.
3: Kadang-kadang kita ada kanun kampung itu, ada 18 kanun kampung yang bisa diselesaikan kampung. Seandainya misalnya kampung

0: Melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke berita lain. Mendengar Polsek Penanggalan Sebulu Salam kawal pendaftaran perlindungan sosial warga di Mapolsek agar bantuan pemerintah tepat sasaran dan akurat. Selengkapnya dilaporkan Cuprianto.
2: Personel kepolisian sektor Penanggalan bersama jajaran Babinkamtibmas menampingi langsung jalannya pendaftaran perlindungan sosial atau perlinsos untuk warga. Langkah pengawalan itu dilakukan untuk memastikan proses pengumpulan data penduduk penerima manfaat berjalan tertib, tepat sasaran, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kapolsek Penanggalan Ibtu Supriyadi Effendi menyampaikan bahwa hingga saat ini jajarannya telah mendampingi proses pendataan terhadap sekitar 500 warga. Ia mengaku kegiatan pelayanan data itu juga telah berlangsung sejak awal September lalu.
3: Sifatnya kita ini untuk pengajuan. Pengajuan dulu, mengajukan pencariannya tahun depan.
4: Pencarian tahun depan. 500
3: lebih ya.
4: Ada lebih kurang 500 orang lebih.
3: Itu kalau itu udah ada sistemnya juga yang apa? Kalau keterlibatan penyalahgunaan rekening itu misalnya ke judol atau diblokir. Blokir itu.
4: Bagi masyarakat kami yang belum tersentuh bantuan dari Dinas Sosial, maka segera daftarkan ke petugas kami. Babinkamtibmas Polsek Penanggalan.
2: Dalam perjalanannya, petugas di lapangan menemui hambatan teknis berupa kendala jaringan internet saat mengunggah data pemohon. Kapolsek mengaku telah berkoordinasi dengan penyedia layanan komunikasi untuk membenahi sinyal agar proses administrasi berjalan optimal. Supardi juga menegaskan bahwa pendaftaran perlinsos di Mapolsek Penanggalan terbuka luas untuk seluruh warga. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak ragu datang mendaftar karena petugas Babinkamtibmas disiagakan setiap saat untuk membantu mengarahkan alur pendaftaran. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: Suara langkah kaki menyusuri ruang-ruang yang menyimpan jejak sejarah Aceh. Disinilah kisah konflik dan perjalanan menuju perdamaian kembali diingat. Museum Perdamaian Aceh menjadi ruang untuk mengenang masa lalu, sekaligus merawat pesan perdamaian bagi generasi hari ini. Berikut laporan rekan Mahfud Tahir.
5: Di tengah perkembangan kota Banda Aceh, sebuah ruang menyimpan perjalanan penting sejarah Aceh menuju perdamaian. Museum Perdamaian yang berada di lingkungan Kesbangpol Banda Aceh menjadi salah satu tempat untuk mengenang perjalanan konflik sekaligus memperkenalkan nilai-nilai perdamaian kepada masyarakat. Museum ini tidak hanya menjadi tempat menyimpan benda-benda sejarah, tetapi juga ruang edukasi bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Berbagai koleksi yang ditampilkan menggambarkan perjalanan Aceh hingga tercapainya perdamaian. Kurator Museum Perdamaian Rodatul Jannah mengatakan museum tersebut mulai dibangun sekitar tahun 2016-2017 sebagai bagian dari upaya mendokumentasikan perjalanan perdamaian Aceh.
6: Apa tujuannya sebenarnya untuk
7: tujuannya ini ruangan ini dibangun sekitar tahun 2013-2014 untuk mengenang beberapa konflik yang ada terjadi di Aceh. Nah, isinya di sini ada jalan panjang perjalanan perdamaian di Aceh, dan juga ini ada potongan-potongan nyata dan juga ada beberapa foto konflik anak-anak di Aceh. Nah, kalau untuk foto, sumbangan dari fotografer dan juga ada buku Pak M, buku juga ada sumbangan dari beberapa penulis dari Aceh.
6: Dari Aceh ya?
7: Dibukanya jadwal kan tetap dari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 5 sore. Ada kunjungan dari penelitian mahasiswa, ada juga terakhir kemarin ada kunjungan dari anak-anak sekolah.
5: Di dalam museum terdapat berbagai koleksi yang berkaitan dengan sejarah perdamaian Aceh, diantaranya dokumen-dokumen perdamaian, foto sejarah, serta dokumentasi tokoh perdamaian dari Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Selain dokumentasi, museum juga menyimpan benda yang menjadi bagian dari perjalanan konflik dan perdamaian Aceh. Salah satunya adalah senjata milik kombatan yang telah dipotong sebagai simbol bahwa senjata yang sebelumnya digunakan dalam konflik telah ditinggalkan setelah tercapainya perdamaian. Koleksi lainnya berupa buku-buku sejarah Aceh yang dapat menjadi sumber informasi bagi pengunjung untuk memahami perjalanan panjang Aceh dari masa konflik hingga memasuki masa perdamaian. Tidak hanya menghadirkan koleksi dalam bentuk benda dan dokumentasi visual, Museum Perdamaian juga memiliki ruang mini sinema. Ruangan tersebut digunakan untuk memutar dokumentasi mengenai perjalanan perdamaian Aceh. Di ruang mini sinema ini, pengunjung dapat menyaksikan dokumentasi yang memperlihatkan berbagai peristiwa dan proses yang berkaitan dengan perjalanan perdamaian Aceh. Kehadiran ruang audiovisual ini membuat pengunjung tidak hanya membaca informasi dari koleksi museum, tetapi juga mendapatkan gambaran melalui tayangan dokumenter. Bagi masyarakat yang berkunjung, museum tersebut

0: memberikan pengalaman tersendiri. Zulfikar, salah seorang pengunjung, menilai keberadaan Museum Perdamaian penting untuk memperkenalkan sejarah Aceh kepada masyarakat.
1: Menurut saya ini bagus sekali, sangat disayangkan. Saya juga baru tahu nih, ternyata ada Museum Perdamaian Aceh. Sementara ketika saya melihat isi-isinya, banyak ilmu yang bisa kita dapatkan di sini. Ya, sehingga masyarakat Aceh, terutama generasi muda Aceh, biar tahu seperti apa perjalanan panjang perdamaian di Aceh.
0: Ia berharap museum tersebut semakin banyak dikunjungi, khususnya oleh generasi muda. Menurutnya, melihat langsung dokumentasi dan koleksi sejarah dapat membantu masyarakat memahami perjalanan Aceh dengan lebih baik. Museum Perdamaian akhirnya bukan hanya menjadi tempat untuk mengenang masa lalu. Lebih dari itu, museum menjadi ruang untuk mewariskan pengetahuan tentang perjalanan perdamaian kepada generasi berikutnya. Di balik dokumen, foto, buku, dan senjata yang telah dipotong, tersimpan satu pesan penting. Perdamaian Aceh merupakan bagian dari sejarah yang perlu dipahami dan dijaga oleh generasi sekarang maupun yang akan datang. Demikian Mahfud Tahir melaporkan.

0: Aceh Singkil, Radio Adrajat dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempaka Kuning Aceh Timur.
1: Terima kasih pendengar yang masih bersama Warta Mukuta Alam. Pendengar, kegiatan bazar atau pasar murah digelar Kodim 0106 Aceh Tengah di lapangan Sanggamarata Kengon dalam menyambut peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI. Berikut laporan Fitra Jayadi.
2: Masyarakat Kabupaten Aceh Tengah mendapat kesempatan memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau melalui bazar murah yang digelar Kodim 0106 Aceh Tengah di lapangan Sanggamarata Kengon. Kegiatan digelar dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI tahun 2026 sekaligus menjadi bentuk kepedulian prajurit terhadap kebutuhan masyarakat. Sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga lebih rendah dibanding pasaran. Dandim 0106 Aceh Tengah Letkol CZI Rudi Haryanto mengatakan bazar murah berlangsung selama 2 hari menjadi bagian dari upaya TNI untuk terus memperkuat kedekatan dengan masyarakat. Menurutnya, keberadaan TNI di tengah masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dalam bidang pertahanan, tetapi juga lewat berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan.
3: Baik, untuk rangkaian kegiatan dalam rangka TNI ke-81 ini, nah ini ada beberapa kegiatan yang kita laksanakan. Nah, di antaranya adalah Mesian yang ini sama-sama tenda kita laksanakan juga berlangsung lama. Selanjutnya hari ini dilanjutkan dengan kegiatan pasar pula yang mungkin akan dilaksanakan sebenarnya selama 2 hari.
2: Antusiasme warga memanfaatkan bazar menunjukkan kegiatan tersebut mendapat sambutan positif. Bupati Aceh Tengah Helioga menyebut jika ini merupakan bentuk TNI selalu hadir di tengah masyarakat. Seperti diketahui, sejumlah kegiatan digelar untuk memeriahkan HUT ke-81 TNI oleh Kodim 0106 Aceh Tengah hingga nanti puncak peringatan jatuh pada 5 Oktober 2026 mendatang. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Informasi terakhir, pendengar, Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh memperingati hari ulang tahun HUT Lalu Lintas Bayangkara ke-71 tahun 2026 di kantor Ditlantas Polda Aceh, Banda Aceh pada Selasa 22 September 2026. Momentum ini menjadikan petugas kepolisian lalu lintas semakin dekat dengan masyarakat dan mampu menekan angka kecelakaan lalu lintas. Selengkapnya dilaporkan rekan Munjir Budiana.
4: Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh memperingati hari ulang tahun Lalu Lintas Bayangkara ke-71 tahun 2026 di kantor Ditlantas Polda Aceh di Banda Aceh hari ini Selasa 22 September 2026. Kegiatan syukuran tersebut berlangsung secara sederhana dan dihadiri oleh sejumlah pejabat pemerintah daerah serta komunitas. Dalam kegiatan tersebut, Ditlantas Polda Aceh turut memberikan penghargaan kepada para pemenang sejumlah perlombaan. Penghargaan diberikan mulai dari kategori polisi cilik hingga lomba mural yang mengangkat tema tentang petugas lalu lintas. Direktur Lalu Lintas Polda Aceh Kombes Pol Deden Supriyatna Imhar mengatakan peringatan HUT Lalu Lintas menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
5: Jadi sebetulnya banyak sekali harapan masyarakat yang ditujukan kepada kami, ya, khususnya polisi lalu lintas ini, antara lain lebih dekat dengan masyarakat, kemudian kami pun juga dituntut semakin profesional di dalam melayani masyarakat.
4: Deden mengatakan salah satu perhatian utama di Ditlantas Polda Aceh saat ini menekan angka kecelakaan lalu lintas, dan menurutnya kondisi tersebut masih mengkhawatirkan. Meski angka kecelakaan lalu lintas dalam 6 bulan terakhir sedikit mengalami peningkatan, Deden menyebut tingkat fatalitas korban justru menurun sebesar 0,3%.
5: Fatalitas korban menurun.
4: Oke, okay. Ya.
5: Fatalitas korban menurun. Fatalitas korban itu luka berat, kemudian meninggal dunia. Terus terang, 6 bulan terakhir itu mengalami penurunan. Ini syukur alhamdulillah berkat kerja keras dari
4: Ditlantas Polda Aceh menyebutkan pihaknya melakukan sosialisasi tertib berlalu lintas kepada masyarakat sejak usia dini, mulai dari anak-anak TK, SD hingga SMP. Langkah tersebut menjadi penting karena data dan pengalaman menunjukkan kecelakaan lalu lintas juga banyak melibatkan anak sekolah sebagai korban. Selain itu, penggunaan knalpot brong kerap berkaitan dengan aktivitas balap liar. Karena itu polisi menjadikan pelanggaran tersebut sebagai salah satu sasaran penindakan di lapangan sebab aksi balap liar ini sudah banyak menelan korban jiwa. Dari Banda Aceh, reporter Munsir Budiana melaporkan.
1: Saudara, demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda